0: Terbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
0: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
0: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin.
1: Penyiar siaran.
0: Langsung.

Kita bersama Biolisin Vita Honey sampai nanti jam 8 Wargi Dahlia ya. Buat Wargi Dahlia, apalagi yang punya anak kecil, pernah pasti ya ngerasain drama si kecil susah makan Wargi Dahlia. Badan mereka jadi kurus. Masalahnya suka gampang sakit Wargi Dahlia ya kalau badan mereka kurus. Nah, kalau udah sakit kan sedih banget Wargi Dahlia, iya kan? Biar si kecil lahap makan, cobain kasih Biolisin Vita Honey. Ini bikin si kecil lebih lahap makannya, dijamin ya. Dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana sih yang gak seneng Wargi Dahlia kalau lihat si kecil badannya makin sehat, makin gemoy. Dan Biolisin Vita Honey ini sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus ya, untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan enggak gampang sakit Wargi Dahlia. Segera dapatkan Biolisin Vita Honey yang pastinya sudah tersedia di apotek-apotek, di e-commerce favoritnya Wargi Dahlia, atau di Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, tentu Biolisin Vitamin Co. Jadi selama pagelaran, jadi selama digelarnya Wargi Dahlia Asia Afrika Festival ya, beberapa pengalihan arus lalu lintas ini akan dilakukan. Hari Sabtu ini yang ditutup adalah Jalan Asia Afrika, Jalan Braga Pendek, Jalan Insinyur Soekarno, dan Jalan Cikapundung Barat. Kalau jalan yang lainnya tidak ya, jadi masih tetap bisa dilewati kayak Jalan ABC, Jalan Naripan, Jalan Lengkong Besar ya Wargi Dahlia. Nah, cuman yang berbeda, Jalan Dalam Kaum ini akan dibikin dua arah untuk hari ini ya. Biasanya kan satu arah doang ya Wargi Dahlia ya, dari alun-alun ke arah Lengkong gitu, satu arah biasanya. Nah, hari Sabtu ini bisa dua arah. Tapi untuk besok, Dalam Kaum seperti biasa, satu arah lagi untuk hari Minggunya. Karena di hari Minggu ini yang ditutup itu hanya Jalan Braga Pendek saja. Ya, kalau jalan yang lainnya termasuk Jalan Asia Afrika mah dibuka normal katanya. Semoga saja strategi ini ya bisa mengurai juga kemacetan-kemacetan, karena kalau ada penutupan jalan biasanya kemacetan terjadi di mana-mana ya. Mama Pipit, aku udah lama gak nyapa kamu Mama Pipit. Mama Pipit yang gacor ya, yang selalu heboh Mama Pipit. Ya, udah lama gak main ke Dahlia, ternyata dia udah pindah Wargi Dahlia ya. Kang Mumuh, waalaikumsalam dari kawasan Limbangan. Arizal, terima kasih Arizal. Mawar Berduri juga, selamat pagi Mawar Berduri. Ada Libra, Libra Girl, ya selamat pagi Libra Girl. Teh Imas yang ada di Majalaya, Teh Imas Elsa, selamat pagi juga dari Adri buat Teh Imas Elsa. Pengen goyang katanya buat yang mau, apa ini? Langsung buat yang mau usaha saja katanya. Usaha apa tuh? Usaha mendapatkan hatinya Teh Imas Elsa mungkin ya. Yani Gemas dari Sadang Serang, selamat pagi Yani Gemas. Terima kasih banyak ya. Gocinya buat suamiku yang baru pulang jualan saja, siap. Wah Uci dari Jalan Suci, halo Wah Uci. Teisar dari Ibun Majalaya. Mister Ius, apa kabar Mister Ius? Kamu mau kemana hari ini Misterius? Banyak acara seru hari ini ya Misterius, tinggal pilih. Bungsu dari Cikaputihan juga selamat pagi. Goyangnya buat Teh Isar, Teh Unik, Teh Om, Kang Genta, Kang Danu, Rini Gotik sama Ponti juga. Rini tadi banyak banget nyawer Adri. Terima kasih banyak Rini. Sekarang dia sedang olahraga sambil bergoyang di Kopi Dangdut Dahlia. Ponti Gede Bage, halo Ponti. Gede Bage dingin gak Ponti? Berapa hari kebelakang ini pokoknya dingin banget di Bandung pagi, luar biasa Wargi Dahlia ya. Iman Riung Bandung juga dengar-dengar katanya 5 hari gak mandi saking dingin. Ya kan IRB? Yang tahan dingin cuman Mama Aji. Nyuci aja terus setiap hari Mama Aji ya, luar biasa ya. Segala dicuci sama Mama Aji. Cuci terus Mama Aji, gegeroh sayang ya. Listi Ziran, halo Listi Ziran. IRB 5 hari gak mandi udah baunya kayak bau domba katanya ya. Tenining dari Cisere, selamat pagi Tenining. Tenining mandi gak? Kayaknya Tenining gak mandi juga deh sama. Kang Asep Dapota, kamu dari Dago. Aduh, yang ada di Dago, di Lembang, dari Ciwide, Wargi Dahlia ya.
dinginnya luar biasa kali ya. Pokoknya yang gak mandi orang Bandung malu sama orang Lembang sama Ciwide karena mereka lebih dingin. Nani Memori dari Cicahem, Mbak Ais dari Cibaduyut, Fitri. Apa kabar Teh Fitri? Dari mana ini Teh Fitri? Katapang bukan? Selamat pagi Teh Fitri. Kang Ujang PC juga menyapa Adri dari Jamali Cianjur. Ibu Nani yang ada di Soreang. Selamat pagi. Teh Tika yang ada di Cincin Soreang juga selamat pagi. Teros dari Sindangsari Munjul. Ibu Empoy dari situ Patenggang. Momi Imas alias Teh Imas yang ada di Cimahi. Mama Rina dari Jalan Suci selamat pagi. Digoyang sama Opa Nasar wargi Dahlia. Opa Nasar lagi prepare konser. Konser tunggal ya. Opa Nasar ya bulan November kalau gak salah. Tapi sekarang prepare-nya luar biasa. Sampai sekarang sudah terlihat kurus ya King Nasar wargi Dahlia.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
3: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Sendiri puas,
7: ini
6: namanya
7: kenyang mas.
6: Dari Wings Food. Wings Food.

0: Info kriminal pagi hari ini Wargi Dahlia datang dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Info kriminalnya membuat kita miris Wargi Dahlia, ya. Karena di sini lagi-lagi ada korban. Korban apa Kak Adri? Korban pelecehan lagi Wargi Dahlia, ya. Pelecehan lagi. Kenapa sih pada suka melecehkan? Kenapa kalian suka melecehkan wanita-wanita? Apalagi ini yang masih berusia di bawah umur Wargi Dahlia. Korbannya seorang remaja perempuan berusia 15 tahun. Dan berdasarkan keterangan preskon kepolisian di hari Jumat kemarin, tuh, digelar preskon. Ya, berarti ini kasus besar Wargi Dahlia ya, sampai ada preskon segala Wargi ya. Kepolisian menggelar preskonnya kemarin di hari Jumat. Dan mereka menceritakanlah Wargi Dahlia, ya. Jadi peristiwa yang membuat seorang wanita berusia 15 tahun menjadi korban pelecehan ini terjadinya sudah lama ternyata. Dalam rentang waktu dari bulan Februari hingga bulan Mei 2026. Dan yang melecehkan satu wanita ini sebanyak 27 orang. Gila gak Wargi Dahlia? 27 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan saat ini korban mengalami trauma berat. Jadi setelah menerima laporan, ya, polisi ini Wargi Dahlia, mereka langsung melakukan penyelidikan. Dan hingga saat ini dari 27 orang tersangka ini, ya, 12 sudah diamankan. 12 tersangkanya sudah diamankan. Sementara 15 lainnya masih dalam proses pengejaran. Polisi juga mengungkap kejadiannya bermula saat korban ini lagi sendirian di kawasan taman kota daerah tersebut. Terus tiba-tiba segerombolan laki-laki ini datang menghampiri korban Wargi Dahlia. Diajak kenalan lah ya si korban ini Wargi Dahlia. Dan gak lama setelah itu, korban ini dibawa sama para pelaku ya, yang sejumlah 27 orang ini Wargi Dahlia, dibawa dan dipaksa untuk melayani para pelaku ini. Kasusnya saat ini masih dikembangkan ya oleh pihak kepolisian untuk memastikan seluruh pelaku biar segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tapi kebayang sih ini ya Wargi Dahlia ya. Kebayang ya, miris banget ya Wargi Dahlia. Satu wanita ini dikerjain sama 27 laki-laki Wargi Dahlia. Kebayang gak sih, wanitanya masih berusia 15 tahun lagi. Kok tega ya? Saat ini korban mengalami trauma berat katanya. Dan pastinya kita berharap ya, semoga korban diberikan kekuatan untuk menjalani proses pemulihan. Dan kasus seperti ini menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap keamanan anak-anak dan remaja di sekitar kita. Yang punya anak-anak remaja Wargi Dahlia ya, kira-kira kenapa coba sampai anaknya nongkrong sendirian di taman, diajak kenalan mau, diajak pergi mau Wargi Dahlia ya. Mungkin karena dia butuh teman ngobrol kali ya. Di rumah kesepian gak ada teman ngobrol apa gimana ini Wargi Dahlia ya. Yang pastinya buat wargi semua ya, buat kita semuanya Wargi Dahlia yang punya anak-anak remaja apalagi. Kayaknya lagi di usia-usia rentan ya, harus banyak-banyak sering-sering diajak ngobrol deh. Diajak curhat. Biar di rumah tidak kesepian Wargi Dahlia, biar dia juga terbiasa terbuka sama orang tua ya. Dikasih tahu juga mana yang boleh, mana yang enggak Wargi Dahlia. Kebayangkan kalau kasusnya seperti ini ya Wargi ya. Biar ini aja sih, biar dikasih pondasi aja sih anak-anaknya tuh, biar gak gampang dibawa-bawa gitu sama orang. Iya kan? Iya kan? Iya dong. Karena kasihan kalau kasus kayak gini terus aja ya terulang Wargi Dahlia. Ada aja setiap hari, gak di sana, gak di sini, gak di mana-mana Wargi Dahlia. Semoga korban segera dapat pemulihan secara fisik, secara mental juga. Karena kalau sudah trauma ini pasti sudah kena mental juga si anaknya Wargi Dahlia. Oke, itu dia info kriminal kita pagi hari ini. Datang dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Popi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Baik, mari kita lihat. Yuk, ikutan kuis Mie Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Italia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Italia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mie Sukses isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Italia cari tahu lewat iklannya di Radio Italia FM. Nah, buat warga Italia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mie Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Italia. Persembahan Mie Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Italia FM.
1: Sendiri puas, ini Mie Sukses isi 2. Dari Wings Food.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Wargi Dahlia gak kerasa ya, udah mau jam 8 aja ini ya Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, terima kasih sudah nemenin kita satu jam ke belakang. Anak-anak yang susah makan Wargi Dahlia, kasih aja Biolisin Vitahani ya. Sudah teruji dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit putra-putrinya Wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Wargi yang sudah pada kirimin WA, mohon maaf yang gak sempat kesapa sama Adri. Yang di TikTok semua terima kasih. Embu cepat sembuh, Warung Wahyu juga terima kasih. Terima kasih banyak sekali nge-give Adri ya pagi hari ini ya. Abis ini ada Putri Barbie nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih Noval, OBB kita pagi ini. Music Director juga Dakang Diwan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, brung!

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Dahlia kayak biasa ya. Barengan aku, penyiar idola Wargi Dahlia yang baru jadi mamah muda, siap menggoyang Wargi sampai jam 10 pagi. Prangah!

Putri Barbie dong ya. Kalau siaran jam 3 jam segini mah siapa? Jam 3 jam 8 siapa lagi atuh sayang ya? Mau mungkin mungkin penyiar-penyiar anu walagri tah. Lamun siaranna jam sakieu mah anu tara cerag hungkul wargi nya. Lalieun. Nah, ya tuh panti, seteh. Hai putri cantik, kamu bagus. Bagus naon, seteh? Si Mas Bagus mah tuh keur ngantar ka Adre jeung si Ranti tuh keur ka acara hajatan sukses isi dua dirinya teh. Putri Barbie, nanya deh kamu bagus. Jangan kau goreng buka di dada. Sadar dirinya terpenting. Nah Yowan hadir Putri, selamat pagi. Ya ada Ratu Onde juga hadir lagi goreng onde sama nasi kuning buat jualan keliling. Semangat! Nah terus yakiman ah. Aku hadir tekuat diri cenah yang dikekepan. Ah kamu mah gak mungkin tiris Iman. Gak mungkin kamu mati ri, soalnya kamu mah tukang ribut, ya. Matak bawaan lah pasti haredang wae. Mual, cang caya si Iman tiris. Ribut si Iman mah. Tiris otik ribut, tiris otik ribut si Iman mah. Ribut yang tetangga, ribut yang kolot, ribut yang kebogoh. Ribut aja yang anu salam-salam. Alif ah sieun. Putri nahan teu lai pak naon pake bondo Sun Gokong sadar dirinya teh yo. Punten danu tong samikeun abi sareng Iman.

0: Dahlia. Halo wargi Dahlia, saya Cita-Cita Tah, pantengin terus 101,5 Dahlia.
1: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
2: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
1: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
2: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
3: Asik, wargi Dahlia. Yuk ikutan kuis Bis Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat wargi Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, wargi Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa wargi Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat wargi Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya wargi Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
4: Dahlia. Sendiri puas,
5: ini Miss Sukses Isi 2.
4: Dari Wingsuit.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
6: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Kalau warga Dahlia, non ya teh, kehela. Aha, ya maaf, Gusti. Salah etana aing ah. Sesudah kalau warga Dahlia ngajakin saudara-saudaranya, ngajakin temannya, ngajakin siapa lagi warga? Ngajakin keluarganya, kemana Putri Berbi? Main warga Dahlia ya, nonton. Nonton apa sayangku? Nonton apa namanya? Nonton karnaval cenah warginya. Nonton karnaval. Nonton karnaval di mana Putri? Karnaval nah ya di mana? Eh, atau warga Dahlia mahnya? Si Afrika Festival warginya digelar di Kota Bandung hari ini tanggal 11 Juli sampai 12 Juli 2026. Di mana? Ya udah pasti dong warga Dahlia ya di sepanjang jalan Asia Afrika ya. Nanti bakal menghadirkan ada kegiatan-kegiatan budaya mulai dari Asia Afrika Carnival, Asia Afrika Corner, hingga Asia Afrika Market yang tersebar di kawasan Jalan Asia Afrika, Jalan Braga dan juga sekitarnya ya. Dan puncak kemeriahan festival ini akan berlangsung pada hari Sabtu 11 Juli 2026 wargi melalui Asia Afrika Carnival, dan parade karnaval tersebut dijadwalkan mulai dari jam 9.25 sampai 11.25 ya. Jadi buat warga Dahlia yang mau nonton ya, yang mau nonton atau yang mau lewat ya warginya, ulah ngaliwat kadinya tah di jam 9.25 sampai 11.25 warginya, intinya mah ulah ngaliwat ke jalan Asia Afrika begitunya. Bener, tapi kalau warga Dahlia pengen nonton boleh, kalau warga pengen nonton boleh, mangga. Tapi kalau yang nonton di apa? Ah Putri abi mah ya di imahnya. Kumaha atuh da jongkoknya juga si Bunda atuh tingali. Jika Bunda Pati ngajagaan jongko suungnya, teu bisa nonton cenah Putri, teu bisa ningali ka ditu langsung. Kumaha atuh? Bisa wargi nonton di media-media sosialnya apa? Di media-media sosial resmi pemerintah warginya. Emang naon wae kitu acarana wargi, acaranya teh dari jam 8 sampai jam 11.35. Bakal loba bakal nama acara, dan ini diikuti oleh delegasi dari 27 negara Asia dan Afrika wargi. Ada mahasiswa-mahasiswa internasional ya. Ada puluhan komunitas seni dan budaya dari berbagai daerah. Cuco ya. Pokoknya mah wargi nodak nonton pek tah di jam 9.25 sampai 11.25 cenah warginya. Tinggalikeun arek nonton, aku mah geus ditinggalikeun ya tah Bunda. Tah. Geus ditinggalikeun tah Bunda. Yo, tah. Geus ditinggalikeun. Nyate mah atos abi wengi, sanu ditanya teh Akang. Sadar Akang teh, teu puput bade nonton moal. Abi mah nontonna di medsos we. Aku mah nontonnya di medsos aja Bunda. Loba geroheun. Awal kahayang apa ya? Orang kudu pas sedek yang batur aing mah. Cen kalayak, aku takut kalayak. Aku takut kalayak. Mas Wi, selamat pagi, Bunda Pateh. Mau pagi hijau herang ah, tinggal ningali kaca ya. Selamat pagi dari Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu Kang Tantan Sumirat. Halo. Cok sehat. Udah lama ih enggak syuting bareng barengan Cok Ooh ih. Putri, naon cantik? Naon atuh atuh ngongon? Enggak jawab naon atuh kumaha ngaran teh atuh cincing hau-hau? Ada Yuyus di radio, coba dengar suaranya Putri Bermi di TikTok, nonton langsung. Atuhnya, halo Kang Yuyus ya. Muhammad Upan Palintang hadir. Alhamdulillah sebenarnya, hayo syuting deui iraha. Syuting naon, syuting film naon. Film beranak dalam kubur ya meranan.
terharu deh ya. Sing sehat cowoknya. Sing sehat lo rezekina, amin. Yang disambat cenah sayang aku. Aduh sayang aku, kemana tuh sayang aku? Sok anu yang disarambatan, sok adil. Tuh tinggal si sing hau hau. Nyawer deh. Sing sing hau hau nyawer deh. Atau nyawa atau ngarana saha tuh. Waktu berengaran. Kumaha, kumaha, kumaha macana atau dateng arti. NK 165 selamat pagi. Ica jenah cantik kok.

0: saya Siti Badriah, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya, Dahlia, Rum'ah, Go-Go-Go-Goya.
1: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Warga Dahlia, yuk ikutan kuis Bi Sukses Isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses Isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
4: Sendiri puas,
5: ini Mi Sukses Isi 2.
4: Dari Wings Food.
6: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sekarang wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie, penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

0: Menang. Anak hayang naon aja kasih Ica tuh bisa tuh Ica. Ica mah tukang iya tukang tarot. Setapah langsing putri ah iya. Jadinya panona iya loba cilehan merenan. Lujung anjing putri Barbie Yogyakarta hadir. Halo Yogyakarta. Selamat pagi ya Yogyakarta. Halo. Ada siapa lagi? Oca Mariani tinggal itu. Oca Mariani. Sehat. Nah, ada dan Marjan, hoyong kacang cenah sadar ya. Namun hoyong kacang bisa langsung dicek di etalase aku ya. Dicek aja di showcase etalase ya. Nomor 746 ayah kacang. Ayah kacang rawai, ayah kacang bulu, ayah kacang panjang. Hadir Tete Gemoy, halo Babe Barbershop. Yang cinta dan air mata, ah ya cinta dan air mata mah. Ngahiji eta mah moal bisa dipisah-pisahnya. Hoream abi mah lamun geus cinta mung aya air mata mung Ica seteh. Pamit duluan teh putraku mau persiapan open barbershop cenah dadah Kang Agus. Sehat-sehat Kang Agus ya, cantik Mama Lilis lagi panteng mama. Bunda Yangsa. Benar anu siaran jam 8 mah penyiar anu sarat tres sungkul sadar. Perak wabi mau di geronan atau Chandra? Oh nambah ninggal anu gemoy naon atau 212. Cantik Teh Yanti di Cipatik Teh Yanti. Hadir di Palembang Neng Azza Shakila ada Fan Fan Samat. Aduh Fan Fan Samat. Wargi mau ditelepon gak sama aku? Sekarang aku mau challenge kayak biasa ya, jalur rarai ya Teh Ai. Selamat pagi Teh Sugi, hadir cenah Teh Ai Sugi. Sekarang juga Putri Barbie pengen telepon Wargi Dahlia ya di 0811-222-1015. Caranya Wargi Dahlia ambil batu bata, ambil batako, ambil apa aja pokoknya mah yang kotak, yang warna yang kotak, yang kotak, yang kotak bentuknya kotak. Terus Wargi Dahlia tinggal ikan karena HP bareng ngomong kieu. Aku menang emas. Aku menang emas. Aku menang emas. Asik, aku menang emas. Buru. Sugante cantik cetitah didagorkeun ka Mas Taka Batur. Ulah atuh Teh Ai. Sadar Teh Ai teh. Mau di luar disangka nogel loh. Dah cenah ya teman yang buat yang mau-mau aja tuh. Tinggal inget langsung aja mau ngirimkan tinggal itu. Tapi buat Wargi Dahlia aku sebelum mau memperlihatkan videonya ya. Aku mau ingetin buat Wargi Dahlia apalagi kalau Wargi punya anak kecil. Wah drama budak letik mahnya hese dahar lah. Badannya jadi kurus, jadi gampang sakit. Sedih kan Wargi Dahlia. Nih Putri Barbie kasih tahu rahasianya. Biar si kecilnya lahap makan. Coba kasih rutin Biolisin Vitahani Wargi. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lahap makan. Berat badannya jadi lebih ideal ya. Dan kalau udah kayak gitu kan, weh orang tua mana yang gak senang Wargi Dahlia lihat si kecil badannya gemoy dan juga sehat ya. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk daya tahan tubuh yang makin kuat dan gak gampang sakit Wargi. Wargi bisa beli di e-commerce, apotek, atau Bernofarm official shop ya. Biolisin Vitahani tentu biolisin vitaminku. Kita akan lihat Wargi Dahlia ya. Ini dia yang mau melihat Wargi bisa langsung lihat aja TikToknya Putri Barbie dan juga Radio Dahlia. Mana Putri? Yo, yo, aku marah melek, aku marah melek. Yo numpang Mimitina, mana numpang Mimitina? Cayanti, tinggali langsung.
1: Mas, aku menang emas. Aku menang emas.
0: Cezanti kopo.
2: Aku menang emas. Aku menang emas.
0: Jalan perut. Butita.

0: Butita. Lila Butita, mana Butita? Teh kalau ka cicing mah bungut unggul, sadar Butita ya ngirim ke naon Butita teh.
1: Oh, teh aing sadar teh aing
0: teh. Ini tinggalnya.
2: Aku menang.
1: Monilores akan ogel lah. Ada cenah buat yang mau aja tuh tinggalin
0: geus. Mama, punten mama mama Lili stres gitu. Tama talenya lain Mas. Saruhan aja ratu onde tinggali.
2: Aku menang emas. Dewi.
0: Emas kamarnya 74 kilo.
3: Bro, aku menang emas. Emas tuh. Emas. Emas tuh menang emas.
0: Neneng jebret.
2: Aku menang emas.
0: Nih gelo nih. Secantik.
2: Menang emas.
0: Cenada. Cenada. Aduh, cenada apa meni resep. Meni mas asli, cenada mah. Meni resep, meni mas asli. Ini gaya, Cik Isar. Naon, Cik Isar. Oh iya.
4: Aku menang emas. Mas naon, Mas Tanto atau Mas Gunawan.
0: Aduh, Bang Sasa Gulodok, Cik Isar.
3: Aku menang emas.
0: Gila, iya sih. Nih, secantik. Eh.
3: 5 kilo.
0: Eh, nih, rujit. Rujit kan wargi Dahlia nya cek abi oge rarujit aduh sama hape aing rarujit ieu teh balik dorakan langsung murah gape abi ieu ku aduh bunda alen aya bunda alen ngirimkeun deui sabun sabunnya eta mah lain emas nya de jar perut ah nih ku bedek deui ah aing mah teu bisa nelpon ah opa wargi ya jika ada mau wakam telepon ayana iya mah tuh bisa telepon apa kudu di iya lah tuh bisa telepon cicing saya ulah diharapusan warginya mau diharapusan ku abi mau jadi di telepon cicing Gusti Agung.

0: kasih. Saya kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

0: Rengrengan awuk Ibu Siti. Pemajikan mah kergegero tinggal aya Kang Jaming cenah tuh. Akang, kumaha awuk Ibu Siti lancar? Alhamdulillah hatunya hari lancar manya. Awuk Ibu Siti selamat pagi Kang Giri. Dan teman-teman semuanya semangat ya. Jauh ah aing maka udung aku kudu goyong bareung. Kelawan ngaliwat tek mampir.
1: Rime.
0: Encan ngasahan lado. Awuk nama tas ngaraosan raos kacit nyeuna teh make calana si Akang kamari. Padahal aku pendengar setia Radio Dahlia baru tahu ini hostnya. Ih, sahos-hoseun ieu mah. Di antaran mah kudu loba datanya cing sabar. Cing sabar. Hese tuh nya ku abi eudeuk langsung ditelepon tinggalinnya iya dek pamer atau dek naon itu maksudna nya kita telepon buru.

0: Aca, ada Kang Marwan tuh tinggal di. Halo Kang Marwan, Cilok Contreng. Selamat pagi Cilok Contreng Family. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh rung a go go go ke ya.
0: Maksudnya didinya teh naon? Iya didinya teh maksudnya didinya teh.
1: Apa nete teh anyar meli cari tanamannya.
0: Nih gaya.
1: Kagok dan naon wenu dicopot gitu jadi
0: hapeut copot gaya. Iya seberapa puluh juta eta kongkorong teh.
1: Panete cari tanah teh pamer.
0: Aduh rek pamer. Si Oca karek meli kongkorong harga 15 juta juga nate alhamdulillah nya.
1: Meni resep.
0: Tapi eta teh Oca. Oca.
1: Ya,
0: Ece, tapi ada teh Ece lunas pan lain kredit ke bank emok lain.
1: Ulah dibeja-beja atuh eta nama.
0: Bisi ya, bisi can lunas bayar 1000 sepoe dedenya teh ke bank emok. Bisi ya.
1: Saminggu sakali eta mah bayarna oge.
0: Mal teh ati. Tunggu. Ya sok atuh. Ece sok siap diawarkan Ece.
1: Siap.
0: Ayo atau kalau gitu mah langsung aja di goya. Dahlia di goya.
1: Awur
0: ada, aja nak, na, iya naon, eta teh keur ngajahit baju budak leutik aja.
1: Baju koko yang si dede riu.
0: Oh, eleuh. Nya atuh aing kitu mah nya sok atuh sing kekengingan aja nya sing loba nya.
1: Nya siap.
0: Siap atuh panteng radio ce.
1: Panteng Dahlia, asik atuh prung ah go go go go ya.
0: Goyang.

adalah persembahan dari Miss Sukses Isi 2. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap, Purgidalia? Aku akan langsung saja memberikan informasi pertanyaannya ya buat Purgidalia. Jangan sampai lupa, hari ini hari Sabtu bakalan ada satu pemenang ya. Ada satu pemenang yang akan mendapatkan hadiah persembahan dari Miss Sukses Isi 2. Wargi, jangan sampai lupa formatnya ya. Ketik nama, spasi alamat, spasi nomor WhatsApp, spasi jawabannya Wargi Dahlia. Oke, ketik nama, spasi alamat, spasi nomor WhatsApp, terus ketik jawabannya Wargi Dahlia. Kirimnya kemana Putri? Ke 0811-222-1015. 0811-222-1015. Pertanyaannya adalah hari Sabtu ini. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu artis yang akan menggoyang Wargi di acara hajatan sukses hari ini. KWA quiz entah, KWA on air sayang ya, WA on air, WA on air di 0811-222-1015. Ingat formatnya, jangan sampai salah. Formatnya. Ketik nama, spasi alamat, spasi nomor WhatsApp, spasi jawaban Wargi Dahlia ya. Lah, yang tidak sesuai dengan format tidak akan aku telepon. Sebutkan salah satu artis yang akan menggoyang di acara hajatan sukses hari ini.

0: Mak-mak ge siap nyanyi. Cakep. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Asik. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Cakep. Hayu atuh kita happy-happy.
1: Asik. Yuk argi seru-seruan di hajatan Miss Sukses isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, ini Miss Sukses isi 2. Dari Wings Food.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id.

isi dua. Ayo kita happy-happy. Persembahan Mi Sukses isi dua. Rasanya dan Radio Dahlia FM.

0: bersama Miss Sukses Isidua ya. Rasanya sukses, lapernya beres ya. Hari ini Wargi Delia, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 ya, sedang berlangsung hajatan sukses Wargi mulai dari jam 7 pagi tadi di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Wargi Dahlia ya. Dan Miss Sukses bersama Radio Dahlia ini lagi mau bagi-bagi goodie bag Miss Sukses isi 2. Hari ini terakhir hari Sabtu untuk satu orang pemenang ya, yang tadi sudah menjawab pertanyaannya dengan cepat dan juga tepat. Langsung sama Putri Barbie akan ditelepon sekarang juga. Jangan lupa kalau Putri Barbie bilang hajatan sukses bersama Miss Sukses isi 2, jawabnya rasanya sukses, lapernya beres. Kita akan langsung menelpon Wargi Dahlia ya. Orang sebenarnya nanya, tapi nya kumaha sih dasi ieu ka hiji jigana teu geus ngadadagoan ditu tadinya. Halo.
1: Halo. Halo Putri Barbie ku cinta.
0: Hajatan sukses bersama Miss Sukses isi 2.
1: Mi sukses isi rasa 2, rasa sukses lapernya bes. Aduh, berepotan.

0: Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.

0: Ada juga Hotin Aroma Terapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pagi, Bu.
3: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
2: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
4: Seru banget dong, ya.
2: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
4: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat Ade. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
2: Boleh banget dong, Bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian Ayah juga mau cari tas kerja nih.
6: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

Putri, selamat pagi. Ya dari Teh Wiwin di Cimaung, Pak Ahmad tinggal di Putri. Ira ka Uber deui aja ga nodek nyamperkeun Pak Ahmad dirinya teh. Kamari ka Uber oge eueuh teu nyamperkeun. Saepul di ujung berung cenah hadir Putri Barbie Gang Juma, Pak Hari, Pak RW, Pak Bos, Pak Umu, Cimol Junior, ada Kang Epoy. Putri ke mana? Naon atuh deri? Mau ka mana-mana? Aduk cicing deuk naon atuh deuk nyusu. Selamat pagi Putri dari Cianjur, janji di Sukaluyu Kang Dadan Teh hadir di warga AZ. Putri yang digorawakan soleh di Takoci soleh. Ayo Koko Soldier hadir ya, ada Mama Arul di Pusdai Teh Ratih di Jalantir Warung Om Iik. Ayo Kang Acong. Eca ari Asia Afrika, ari Eropa, miluan tuh ah kemadinya. Soalnya ajakan Zimbabwe nya. Mana deui? London, Brazil, Amerika Serikat, Amerika Utara, Amerika Barat, Amerika Selatan. Putri, naon roti buaya eueuh sin ngegel.

0: Putri tuh pake bengket rambut, gening sieun disebut Sun Gokongnya alus ganeng sia. Basel keneh seteh danu buukna basel keneh. Tuh tinggal di basel keneh, iya teh. Teh siapin yang digorawakan, cina teh meh temelenoi bu. Apit, ayah bu Aam tinggal ibu Aam. Dari tahun 2008 baru lihat penyiar Dahlia mah ngapit. Baeuy Cibay hadir ya, ada Kang Iman, ada Esti di Dago cetatan hadir di kios. Put gorawakeun teh lihat gitu teh naon teh teh ihat segala teh lihat. Ketinggalinna teh lihat naon teh lihat deuk naon. Ari lihat udah diteang. Nyakan deui nu teu lihat. Sumedang hadir, ada Kang Ayut ya, ada Kang Tony hadir. Udah lama gak datang ke Bandung, Radio Dahlia mah sampai sini dong ya. Ada Kang Asep Lebek Konveksi hadir, Bunda Dinda hadir, Bunda nih, Umi Yuna. Ada Ece Imas Sehyati, ada Ogi di Garut, Ogi Style di Garut hadir. Hadir Putri, naon ada hadiah udah di... teuing atuh, teuing. Teuing Bunda. Teuing teu apal kayak orang tanya ke dulanya. Mahmud hadir, Putri Taufik Fakut hadir. Ibu Enjoy juga hadir, Putri Barbie-nya. Ada Kang Lukman, Pepep Gopeng, ada Mamah Rina, Mamah Juli, Neng Yolan, Mamah Elda. Teh Eli di Padalarang juga hadir ya. Ada Dewi di Tani Mulia, Teh Fitri di Cinambo, Ce Ani Baso, Tanjakan Seke Honje. Cigonewa hadir, Putri bari ngopi ya. Ada Dong Ai di Cipanas, Teh Ai, Teh Nani, Memori. Si Audi Karapita, Nening Rajut, Mamah Jidan, Jikri juga selamat pagi. Septi di Cimahi ya. Konveksi kaos, Asri Pal Genep. Garut hadir Ramon Teanya. Agus Chet hadir, Putri. Hayang Nuhuras, Embung Nuliat kan yang siakiman ah. Nah, itu dari ah. Bu Aam hadir, Bu Aam. Angkat telepon ah, ada siapa nih? Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atau kelap bobo-boyan?
0: Gelis dirinya teh.
1: Oh, banget.
0: Gus nggak ada dagoannya.
1: Naon.
0: Gus nggak ada dagoan lain jalur BPJS mah teu menang-menang wae cenah aing mah.
1: Oh, nya wae ah da merenilik nadi dieu.
0: Hanya cing sabar kudu loba tambah kana kawasa.
1: Heeh, kudu loba ngeusian pulsa.
0: Makati.
1: Iya dong.
0: Cisar kenaon?
1: Naon?
0: Kenaon?
1: Kenaon baso di samuan.
0: Eh, iya. Oh ya kieu dedinya dah baso.
1: Oh, dah lapar tekuat tetuang ti kamari cenang isang.
0: Aduh, ane balik-balik tadi abis hayang nyeblak am ni asa ngena jika nanti sebelak ni sebelak jadual.
1: Itu jamur enoki 5 karung.
0: Kanta mung awak tadi kiriman ku si Bunda Patina Chan Chan dikirim jamur enoki mana awak?
1: Bunda aku sok-sok Bunda kirim.
0: Ratu suung, ratu suung teh awak tinggal di suung na.
1: Alah gusti suung na nggak liter karena cek meren.
0: Suung na juga nak keralulin. Keralulin ke acara hajatan sukses.
1: Tak bisa nih gitu nih dengan suung-suung lainnya.
0: Dengan babaturanan.
1: Jangan balas.
0: Aca.
1: Ya.
0: Siap bergoyang.
1: Oh, siap.
0: Ayo, atuh kalau kita mau langsung digoyang bersama Noboro.

0: Panteng Radio.
1: Panteng dah enak-enak lengannya dah lihat tuh goyang.
0: Goyang. Saatnya pamitan aku Wargi ya. Sampai ketemu lagi besok di Godain Dahlia dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Kayak biasa Wargi ya, bersama satu gempa dulu. Tuh si gempa nu hijina deui Wargi ieu nonte keur iji gimbrang teuing ka mana tuh hiji, satu gempa yang lainnya. Ya udah ya, pamitan ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang sih kasih. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juara bikin Bandung Goyang. Hai, apa kabar? Ketemu lagi sama Ricky Loven yang selama satu jam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat petangin, bro. Go, go, go, goyang.

Dunia maya, warga dalamnya sekarang lagi heboh mengenai soal kasus korban penyanderaan dan juga penganiayaan selama 3 tahun yang akhirnya juga disekap, yang sulit ditemui begitu kan. Udah gitu juga ada korban dari pondok pesantren juga yang juga susah ditemui begitu ya warga Dahlia ya. Ini lagi beritanya lagi heboh banget di jagat maya, bahkan sampai Hotman Paris sampai turun tangan. Udah gitu ngomongin juga soal DPR resmi tolak rancangan undang-undang perampasan aset. Waduh, ini juga lagi rame di belantika jagat maya wargi Dahlia. Oh my god, ada apa sih yang terjadi wargi Dahlia? Sampai jadi blunder wargi Dahlia ya. Udah gitu juga kalau di daerah tertentu sekarang lagi badai, lagi banjir gitu wargi Dahlia. Alhamdulillah kalau misalnya di Indonesia masih adem ayem ya. Di daerah bagian utara, di belahan utara, di Eropa dan sejenisnya lagi panas-panasnya, di kita meker tiris-tiris tau wargi Dahlia. Tapi gak ngeberi gidik wargi Dahlia. Jangan lupa kita masih ditemani barengan sama Hydro Koko selama 1 jam ini wargi Dahlia ya. Jadi ini kan udah mulai weekend nih. Kira-kira wacananya wargi weekend ini mau kemana coba? Karena liburan sekolah terakhir kan, ada yang masih mau tetap jalan-jalan atau udah mau main ke mall-mall aja, atau gak jodoh kue di IMA, atau juga hari ini kan lagi banyak banget acara tuh. Ada kegiatan Asia Afrika Festival, udah gitu ada lomba-lomba mobil-mobil gitulah pokoknya ya. Ada acara olahraga-olahraga juga dan berbagai macam event yang ada di kota Bandung. Kalau Riki mah seperti biasa, aku mau kulineran aja. Yang pasti wargi Dahlia, apapun yang sedang dikejar sama wargi Dahlia nih, kegiatannya atau mengejar mimpi, mengejar cita-cita, self-reward, self-healing, Hydro Koko siap menemani segala aktivitasnya wargi sehariannya. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah wargi ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemani sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Yuk kalau gitu sambil nemenin juga wargi Dahlia pengen request apa nih? Line requestnya dari Kibuka di 08 11 222 1015. Pengen masuk lewat chatnya boleh, atau masuk lewat line teleponnya juga nanti bakal dibuka. Juga bisa lewat 73028 atau 73 11 71.

kosong. Yang pengen datang langsung juga bisa ke Jalan Burarang nomor 28 Bandung. Tinggal pilih salah satu. Wargi pengen request lewat yang mana begitu loh. Yang pasti mah ada lagap-lagap Papua Indonesia yang wargi suka, yang wargi mau, yang disenang sama wargi Dahlia adalah hihi.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Eat Gitaf yang judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Wargi, kita mau ketemuan dulu sama request yang udah pada masuk ya, lewat 0811-222-1015. Gak usah pakai lama-lama, kalau gitu langsung kita kejar. Datangnya yang pertama dari Esa di Jalan Kaca Piring, pengen langgamnya Ivan Seventeen, boleh ditunggu. Buat kru Dahlia, buat Aga, Diki, Denny, Niko Optik, Mama Ika, Teh Ani, Teh Isar, spesialnya buat Wargi Dahlia tercinta aja. Lanjut lagi, ada Keke Pujangga Agus Cibo, lagi panteng Dahlia, katanya di kota Bandung, thank you. Ada Bebe Derry, pengen request aku, aku tak berarti bagimu. Biasa, biar nih kali ya huruf-huruf singkatannya. Aku tak berarti bagimunya, katanya buat Mama Andin, cucu Gerlong Marana Iscibaya, Ponti Danu, seperti biasa. Soekarno Hatta dari ujung sana ke ujung situ disebutin semua ya. Gak ini buat keluarga kesayangan aja. Ini mulut banyak-banyak deh, kita mayakan waktu batur ya. Ariki, selamat siang juga buat Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey. Haruskah aku mati dari adabnya? Boleh enggak? Boleh, boleh ditunggu ya. Buat semua Wargi Dahlia aja ucapannya selamat siang semuanya. Ih, happy banget hari ini Kang Deddy. Happy gitu loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Isi, bye. Hadi dada loven kucing bohai seksi dan lucu. Asrit atur jadikan aku yang kedua. Oke, ditunggu. Gue ini buat CEO yang lagi jemur burung. Lagi jemur burung-burung apa? Huh? Burung apa yang dijemur ya? Gustin Agung, sebentar aku siapin langgam dulu sebentar. Udah gitu lanjut juga ketemuan sama requestnya Tarini Optik. Hidung minimalis yang hari ini lagi ada di Kecamatan Barcelona ya, di sana mungkin lagi main sepak bola mungkin. Tenani Memori di Cicam hadir pengen di absen juga. Udah gitu juga Kang Rahmat di Cijambe, pengen aku tak berarti bagimu, boleh ditunggu ya. Buat Koko-Koko Limsim, buat Aarik yang ganteng, terus buat sini buat Azril Tehliani yang ada di Majenang Jateng aja. Oke. Kalau gitu sebentar aku siapin dulu. Aku mau puterin, tapi jangan lupa juga buat Wargi Dahlia. Musim bersekolah teh masih berlangsung. Saatnya anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung. Nikmati promo School Day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy. Cuman Rp478.000 aja untuk 3 tiket. Promonya berlaku sampai 12 Juli 2020 sampai besok. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan Tinkerbell. A magical story for everyone. Dan berbagai macam wahana memacu adrenalin lainnya. Beli tiketnya bisa sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: pagi-pagi menuju siang ini kita pengen ngegibah cenah wargi dah. Jadi kan lagi viral tuh ya, ada video bapak-bapak atau nggak bisa disebut kakek-kakek juga sih, tapi ya bapak-bapak lah ya, yang ngangkat dirinya pakai drone. Awalnya dikiranya bohongan, tapi beneran pakai drone ngangkut dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 kilometer atau lebih-lebih dikit lah ya. Karena males kalau jalan kaki dan juga kadang-kadang suka buat ngangkut pupuk begitu kan. Ternyata diciduk ya, udah gitu diharuskan meminta maaf ya, karena itu berbahaya wargi Dahlia. Ya ampun, sama begitunya doang ya, padahal cuma buat bikin konten ya, ngangkut dirinya doang, bukan ngangkut orang lain. Tapi emang bener juga bahaya sih wargi Dahlia kalau nggak pakai alat perlindungan yang aman gitu kan, cuma main angkut aja. Ntar kalau jatuh yang disalahin siapa lagi? Sabar bu. Tapi kocak juga ya, kalau nggak viral nggak akan ditangkap tuh. Tapi jangan dilakukan wargi Dahlia, jangan dilakukan ya, berbahaya ya, mengangkut diri sendiri tanpa menggunakan peralatan yang memadai. Nanti kalau jatuh kan bisa MODAR, bisa KOIT wargi Dahlia. Jangan ya, jangan, kecuali wargi Dahlia adalah makhluk astral. Kita mau angkat line telepon, udah pada siap belum diangkat line teleponnya? Yuk kalau begitu kita angkat di depan, kira-kira ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Miu.
0: Mama, sudah lama tidak mendengar suara mama.
1: Hai Carlitos, kangen ih. Udah lama nih gak on air di Carlitos.
0: Iya, gimana kabarnya mama, sehat?
1: Aku lagi bindeng.
0: Lagi flu ya?
1: Iya lagi flu.
0: Iya kemarin juga sama, dari Carlitos juga flu. Akhirnya aku ini direbus di air belerang. Jadi sehat lagi.
1: Dajal direbus banget. Sebadan-badan itu teh.
0: Sebadan-badan, di ujung rambut sampai ujung kaki bener. Ya.
1: Dajal biar cepat sembuh ya. Mual MODAR.
0: Jangan ya. Berbahaya ya. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan mama cepat sembuh ya.
1: Iya, amin. Makasih, Dede.
0: Baiklah, kalau gitu di siang hari ini yang menuju macet, menuju panas nggak belentang, pengen request langgam apa?
1: Langgamnya pengen sesi potret aja ya.
0: Sesi potretnya langsung mau digoyang buat siapa tuh?
1: Digoyang buat Dede Karitos duluan, semoga sukses. Doanya pokoknya yang baik-baik aja ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Unik, Rini Oti, Salam Tentang Salon, Mak Isar, buat Uci, buat Mama Hiasi, buat Mama Lilis, Bunda Dinda, buat semua wargi Dahlia juga yang dipanteng ya.
0: Oke.
1: Buat Cin,
0: yes.
1: Biasa buat Carlitos sama Papa aja ya.
0: Siap, terima kasih banyak Mama.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, terus go ya.
0: Goyang balik, oke. Kalau gitu sesi potret dari Now featuring Ariel Lesmananya, Ricky Leven bakal putar sebentar lagi. Tapi Ricky juga mau ngasih tau wargi Dahlia, ini kan lagi panas gak belentrang ya, jaga dehidrasi tubuh wargi Dahlia. Udah gitu, gimana kalau misalnya Ricky ngasih taunya, siapin aja hidrokokonya, bisa bikin refresh lagi, bisa bikin semangat lagi, udah gitu anti-aging juga, biar awet muda selamanya. Minum hidrokoko yang siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian, bisa bikin sekarang lagi semangat di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama hidrokoko, karena hidrokoko don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, wargi masih panteng lihat. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.

0: geus siap ngagoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
1: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas,
1: ini
2: Miss Sukses Isi 2. Dari Wingsuit.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Masih live on air dari studio satunya Radio Dahlia di kawasan Buraran nomor 28 Bandung. Selamat siang Ricky Lufan, juga ketemuan sama requestnya dari Kang Muhammad Arsya Putra dari Maroko Ciamplas hadir. Terima kasih. Udah gitu juga Mama Lady Ciwide katanya lagi pengen langgami hati yang kau sakiti buat Ricky Lufan yang manis seksi. Gak seksi sih, cuman gila aja. Terus selamat bertugas, saya selalu banyak jawabnya amin. Doa yang terbaik juga buat dirimu ya. Nextnya lagi juga terima kasih banyak buat Kang Andri di Kircon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen lengkapnya Bunga Citra Lestari Cinta Sejatinya, boleh ditunggu ya buat sama wargi Dahlia. Gue sini buat kakak penyiar, sehat selalu, banyak-banyak dan lancar rezekinya. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong udah 1 jam wargi Dahlia kita ditemenin barengan sama Hydro Kokonya. Harus udahan dulu. Tapi walaupun sama Hydro Kokonya harus udahan, Ricky Lufan masih tetap nemenin sampai jam 12 yang nanti. Jangan kemana-mana ya, dan sekali lagi Ricky mengucapin terima kasih banyak untuk Hydro Coco.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dadah.

Kota Bandung kini resmi ditutup secara permanen. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Jumat 10 Juli 2026 seiring dengan dimulainya proyek penataan halaman kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut. Sabtu 11 Juli 2026, Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa

Jiwasraya hingga Krakatau Steel. Hasilnya, Polri menyita dokumen emas 74 kg, uang 476 miliar di kafe yang diduga milik Jaksa Agung Muda Febri Adriansyah. Kendati demikian, hingga saat ini Polri belum juga menetapkan tersangka dari penggeledahan tersebut. Pertandingan Persib Bandung versus Manila Tiger FC pada babak playoff ACL itu resmi diundur. Pertandingan antara wakil

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Nantikan.
5: Wargi Dahlia masih pantang.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Casey yang judulnya adalah Pelarian. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven. Jadi kamu si manusia sejuta pesan yang begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir. Bagikan batu kolam bertatakan tiari kucing intarisa berjubah kanying menerawang. Oh tidak. Kita udah masuk intro paling kedua ya. Jam 11 lebih 11 menit langsung kita kejar lagi. Requestnya udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp nih ya. Ricky mau menyapa-nyapa dulu nih buat para wisatawan atau juga turis yang lagi datang.

Timnas ISUG yang tadi udah sempat masuk lewat line telepon. Thank you. Udah gitu juga katanya selamat siang menuju menjadi Rebecca. Rebecca-nya lagi bertapa dulu kebetulan ya. Rebecca-nya lagi bertapa dulu di Gunung Selarong ya. Terus ada Mr. Ius pengen Liodra pesan terakhirnya boleh ditunggu. Buat Ma Jeha, Teli pada larang, Bu Arvanta Esugi, buat semenunga berdolo panjang aja. Udah kita ada Mbak Yati Gustino Agung. Mbak Yati, kenapa hobi banget ngirimin foto-foto candidnya aku ya? Katanya HM yang cokoku yang lucu. Selamat pagi, selalu hadir meskipun masih dingin dan juga ngantuk dengan Kari Kilofa. Jadi semangat lah. Apa sasi artis ini kira-kira lagi ngapain ya? Hari ini lagi apa ya? Lagi kokonye. Lagi apa namanya? Kukunya. Lagi kukunya. Kunya-kunya ini biji-biji hamtaro. Gustino Agung. Terus Ariki selamat pagi. Kalau kata Teh Tatat di depan lagi pantengin. Terima kasih banyak Teh Tatat. Perikuas setia ini apa namanya wargi Dahlia yang selalu pantengin Radio Dahlia di depannya. Terima kasih banyak. Terus ada gitu juga ada Nenek Ica. Katanya sebentar. Dede gemesnya Nenek gaptek ya gak apa-apa. Pengen langgamnya Jesse jika cinta dianya buat sama wargi Dahlia. Ntar kalau sempat terkiputerin ya. Terima kasih juga buat siapa ini? Mana namanya tidak ada he? Namanya di mana Jo? Kita lihatin nama WhatsApp-nya Agus Chatbon Footwear. Hah? Footwear apa itu? Yang pasti mas selamat pagi menuju siang. Cana pengen langgamnya Dewa 19 yang sedang ingin bercinta. Gaten, sabar Bu Ah buat telepon aja. Ada Ibu Cendani hadir di Cimahi. Udah gitu juga terima kasih banyak buat Kang Suhara di Permata Biru. Ini kayaknya udah hampir sebulan ya request ini lagunya yang sama. Belum. Goyang-goyangnya buat seseorang yang lagi dekat di hati semoga sehat selalu. Oke. Satu lagi. Ada Umi Yuna, katanya Umi Yuna pengen langgamnya lepas sandaran hati boleh lebo, enggak boleh lebo. Langsung aja enggak usah lama-lama rekiputerin jangan kemana-mana karena entar di

0: sebelum aku membukakan telepon, aku mau mengucapkan selamat dicekek, selamat dibanting, selamat dijenggut, dijambak, diuyek-uyek, digunting-gunting, dicubit-cubit, dicekek-cekek, dikalek-ketek huntu, disedal ubun-ubun, dan juga digigil beheng buat Ranti Rungkat yang hari ini telah berulang tahun dengan usia ke-71 tahun sebelum masehi. Selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu, berlimpah-limpah rezekinya, mudah-mudahan segera mendapatkan yang lebih lama daripada yang kemarin. Mudah-mudahan akan segera kaya raya, mudah-mudahan segera lunas semua belanja-belanja rumah-rumahnya, kan Ranti Rungkat tuh rumahnya banyak, Wargi Dahlia ya, dan juga segera membeli berlian-berlian dan emas-emas yang begitu ngaburudul itu kan. Dia kan adalah semacam CEO ya, tapi CEO-nya bukan dari China kebetulan, tapi dari Gunung Merbabu kalau dia mah ya. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Neng, panjang umur, sehat selalu ya, makin lama makin hari makin kaya artis ya. Artis film, tanya dong film apa? Biru. Maksudnya layarnya warnanya biru gitu, karena lagi main syutingnya kan di laut gitu. Res. Kita mau angkat line telepon, coba kira-kira di depan ada siapa ya? Di depan ada siapa ya? Kita coba ya. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Alahi.
0: Itu kucingnya.
1: Halo, selamat siang Ricky Lovey.
0: Halo, selamat siang juga. Itu barusan adalah suara kucing-kucingnya sedang menambahkan makanan-makanan ya, kecil ya.
1: Kayak kucing kecekek.
0: Oke, apa kabarnya Arhamat? Udah lagi di aktivitas ini?
1: Iya, lagi tempat kerja biasa.
0: Oke, kalau begitu ceritanya hari ini buat nemenin weekendnya sampai bekerja juga.
1: Ricky Lovey itu tas Balenciaganya bagus. Aku boleh pinjam nggak?
0: Oh boleh. Nanti akan aku kirimkan dengan Anaconda Express nanti ya, tas Balenciaga ya, itu. Baik, kalau boleh bertanya di mau dipakai buat apa tas Balenciaganya itu?
1: Buat biasa, buat bungkus ikan asin.
0: Luar biasa ya. Kalau Ranti Rungkat kan tas Balenciaganya buat dimasukin harga dirinya, kalau dirimu buat ikan asin ya. Oke, mau request langgam apa nih, Kasep?
1: Kalau bisa mah Rosa.
0: Rosa kan tadi udah. Belum Ketang. Udah. Belum. Hati yang kau sakiti yang mau Ricky putar di depan.
1: Yang kau sakiti ya.
0: Boleh.
1: Kau menangis.
0: Iya. Mau goyang-goyangnya buat siapa nih?
1: Buat semua warga Dahlia aja deh. Gosinya buat Ricky Lopen aja yang selalu kutunggu.
0: Ditunggu di mana? Di belokan?
1: Iya. Suaranya itu kayak sinyal 5G gitu loh.
0: Ya ampun, ini terharu.
1: Cepat, langsung nembus ke jantungku.
0: Oh my god. Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, Ricky Lupan.
0: Thank you, selamat weekend sekali lagi, Arhamat.
1: Ya.
0: Pantong radio.
1: Pantong Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Pelungah, go ya.
0: Goyang, ba.

Ini yang paling sukses. Isi dua, seru, enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Isi dua. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Isi dua, seru, enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Isi dua. Dari Wings Food.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sempat jubah kanyi madalam. Oh, tidak!

0: pagi Dahlia, saya Mita Lestari. Pantang terus 101,5 Dahlia.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
3: Ya.
2: Ada kabar dari adik.
3: Ya.
2: Sakit lambung sudah parah, Pak.
3: Oh, adik, adik kandung ya.
2: Adik kandung namanya Sahidin.
3: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
2: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
3: Reaksi apa-apa.
2: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
3: Sehat, sembuh.
2: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
3: Tidak lebih, sehat.
2: Sehat sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
6: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
3: Ngeres-ngeres.
6: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
3: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tes mata?
6: Agak terang sekali.
3: Agak terang sekali.
6: Terang gitu udah ngeliatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
3: Iya.
6: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
3: Oh, jadi enaknya luar biasa ya, Bu ya, setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
6: Udah nggak kayak awan.
3: Nggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
5: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
7: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Langgam pop pilihan yang asik cuma di sini Wargi. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dali FM Bandung Goyang si kasih juri di Dahlia J-nya apa? Juara-juara bikin Bandung goyang. Wow, udah jam segini berarti sebentar lagi Ricky Loven harus undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Terima kasih banyak ya yang udah pada stay tune. Ada requestnya dari Pak Ade Sulaiman Kantin Buah Batu. Lagi pengen di absen, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Wina di Batu Jajar hadir. Terima kasih juga buat Butik Leopatra Antapani. Terima kasih buat

Teh Dewi di Tani Mulia, terus udah gitu ketemu hari ke juga Gusti, masih banyak Gusti ya. Ada Kang Lukman di Pasar Baros, ada Ibu Arfan di Bojongkacor, ada Kang Ahmad Dudi, terima kasih. Ada Teh Wiwin Winangsi, ada Kang Joran Casagata, ada Tarianti Wijaya. Udah gitu ada Kang Dedeng Cilampeni, ada Kang Pujangga, ada Bunda yang sedi Arca Manik, ada IRB, ada Kang Rahmat, ada Ati-ati di Batu Lawang Ciwid, ada Kang Ardian di Pasir Kemir. Terima kasih buat Kak Amalia, ada Teranti di Jantir Batu Jalajar, dan juga aduh Gusti masih banyak yang lain. Makasih banget pokoknya yang udah pada nge-request. Mudah-mudahan semua lagu Pergi Putar semuanya disuka. Selamat berweekend Ria, dan juga buat adik-adikku selamat menikmati liburan-liburan terakhir sebelum masuk sekolah kembali ya. Ricky Leven pamit dulu, kita bakal ketemu lagi hari Senin ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prungah, go go go goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pokokit
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: gesiap nyanyi.
1: Cakap.
0: Bapak-bapak gesiap ngagoyang deui.
1: Asik.
0: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
1: Cakap.
0: Ayo atuh kita happy-happy.
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap mengoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misukses_id. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mix Sukses isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini isi 2. Dari Wings Food.
4: Pagi, Bu.
5: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia. Bermania.
1: Kita buat menyerang.
0: Raisa. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin.

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
5: Satu jam nonstop dangdutan.

0: Liputan Jaliana.
1: 101,5 Dahlia FM menunggu yang sih. Halo wargi Dahlia, selamat pagi nih. Pagi ini cerah banget wargi Dahlia. Tapi walaupun pagi ini cuacanya cerah banget, gak membuat para peserta yang udah hadir di hari ini itu semangatnya jadi turun wargi Dahlia. Nah penasaran gak Ranti ada di mana? Sesuai sama yang udah nampak banget di belakang Ranti, Ranti lagi ada di acara lanjutan Miss Sukses Isi 2 di lapangan Liga Kencana Raca Eka Kabupaten Bandung. Hari ini hari Sabtu 11 Juli 2026. Penasaran gak sih acaranya ada apa aja? Langsung aja Ranti bakal tanya-tanya sama Kak Ferlita Ferliana selaku brand dari Miss Sukses Isi 2. Halo Kak Ferlita, gimana kabarnya?
2: Sehat? Luar biasa, cerah banget lagi hari ini, makin semangat jadinya.
1: Luar biasa, cerah banget, kayaknya emang mendukung banget untuk acara hajatan Miss Sukses Isi 2 ini. Kalau gitu langsung aja nanti sama warga Dahlia udah penasaran banget, pengen tanya-tanya. Apa aja sih keseruan di hajatan Sukses Cilenyi pagi ini?
2: Nah pagi ini sebenarnya pagi-pagi kita udah mulai dari senam bersama ibu-ibu atau teteh-teteh
1: ya
2: di sini. Nah terus selain dari senam pagi, kita lanjut lagi ke lomba kostum dan lomba yel-yel. Jadi kalau ngintip-ngintip ke depan bajunya pada heboh-heboh.
1: Bener,
2: nah itu ada lomba kostum kita sama sekalian lomba yel-yel. Sama sekarang juga kelompok-kelompoknya lagi pada ikut lomba warga. Jadi ada berbagai games-games menarik yang butuh kerja sama kelompok, mereka lagi ikutan sekarang lagi. Dan bentar lagi juga bakal mulai itu kontes Bintang Sukses.
1: Oh, itu kontes Bintang Sukses bisa diikutin sama semuanya atau
2: betul,
1: gimana?
2: Sebenarnya kita udah buka pendaftaran itu dari minggu lalu. Dan ya, ternyata wargi Cilenyi, Ranca Ekek, dan Bandung ini banyak banget yang antusias. Terima kasih banget buat antusiasmenya. Yang daftar itu udah 40-an, kita pilih top 10-nya buat tampil di panggung hajatan sukses.
1: Kerennya juga untuk ikutan acara itu sebenarnya gratis.
2: Betul.
1: Ya. Keren loh wargi Dahlia, pantesan tadi waktu datang nih wargi Dahlia ya. Gila pesertanya effort banget wargi Dahlia, kostumnya keren-keren, pokoknya luar biasa. Untuk acara ini tadi dari pagi ya, kalau udah mulai.
2: Betul, sebenarnya kita mulai udah dari jam 7 pagi, jadi semua udah heboh, udah ready, udah mulai jualan. Ada bazar juga udah mulai dari jam 7 pagi tadi. Terus nanti selesainya sampai malam hari nanti.
1: Sampai malam, ih boleh dong di spill. Nanti malamnya bakal ada apa tuh Kak?
2: Pastinya malam harinya itu Big Bang kita. Jadi acara yang ditunggu-tunggu, kita bakal ada penampilan dari artis-artis ibu kota yang kemarin juga udah main ke Radio Dahlia ya. Ada Lydia dan juga ada Risma, ada juga Hesti Kelpek-Kepek.
1: Aduh, kesukaan Ranti lagi wargi Dahlia. Kalau yang spesial di hajatan kali ini tuh apa nih Kak?
2: Nah kalau hajatan kali ini sebenarnya kita pertama kalinya kita bawa kontes Bintang Sukses. Maka ternyata antusiasme warga tuh tinggi banget. Sehingga bakal nanti kita udah pilih sampai top 10 tuh susah banget ya, karena banyak banget yang join. Jadi nanti akan ada penampilan dari peserta-peserta kontes Bintang Sukses. Ini kayaknya perdana di Cilenyi kita jalan.
1: Perdana loh, orang Cilenyi luar biasa, perdana loh ini ya.
2: Dan pastinya bakal ada bazar dengan harga spesial yang cuma ada hari ini aja.
1: Di hari ini aja.
2: Gak cuma produk Wings Sukses, tapi ada produk Wings lainnya.
1: Oh gitu, jadi emang buat para pecinta Wings juga diwajibin untuk datang ke sini berarti ya Kak ya. Nah jadi buat wargi Dahlia nih yang doyan banget sama Miss Sukses Isi 2 ataupun yang punya warung mau dijual lagi, bukan cuma buat stok di rumah, wajib kesini ya.
2: Betul, langsung datang aja.
1: Cuma ada hari ini loh wargi Dahlia.
2: Hari ini khusus banget nih, ada paket
1: tuh,
2: harganya Rp18.000 isi 5. Kalau beli 2 paket langsung dapat kupon door prize.
1: Itu kalau untuk door price-nya sendiri undinya per hari ini kan?
2: Malam ini.
1: Oh, jadi malam ini langsung?
2: Betul, jadi yang udah belanja malam ini jangan lupa datang lagi ke lapangan Liga Kencana. Karena kita bakal undi langsung di atas panggung. Kita hadiahnya berbagai macam hadiah menarik. Ada elektronik, ada blender, kipas, sampai hadiah utamanya ada TV. Jadi kapan lagi coba beli 2 paket, harganya Rp18.000 doang. Jadi Rp36.000 bisa bawa pulang TV.
1: Ih bener-bener. Bener loh wargi Dahlia. Ini buat para kaum-kaum yang gak pengen atau gak suka nunggu lama-lama ya wargi Dahlia. Ya, kalau di acara ini udah dapat kupon door prize-nya diundinya langsung malam harinya wargi Dahlia. Udah gitu semakin banyak belinya juga berarti semakin besar peluang memenangkan hadiahnya ya Kak ya.
2: Betul. Jadi jangan lupa borong.
1: Benar. Kayaknya nanti juga mau borong nih wargi Dahlia. Oke, sekarang nanti mau tanya langsung nih sama peserta yang sudah hadir nih. Luar biasa ya, effort banget wargi Dahlia. Ini mau dipanggil teteh, Oce, ibu, neng, gadis, teteh aja boleh. Sama teteh siapa yang ini? Teh Desi. Dari mana Teh Desi? dari Ranca Ekle. Kalau misalnya satunya lagi sebagai Tenela, ada Teh Desi sama Teh Nela warga Jaya yang sudah barengan sama, nanti kita bakal tanya langsung aja nih ya. Oke, Teh Desi, Teh Nela, gimana nih menurut Teh Desi sama Teh Nela acara hari ini di kegiatan hajatan sukses pagi hari ini?
0: Kalau menurut saya sih ini panggungnya sangat megah banget.
1: Benar.
0: Ini di Rancekek di lapang sini tuh paling megah. Pokoknya paling
1: luar biasa.
0: Gitu kan, acaranya tertata rapi gitu kan.
1: Betul. Terus juga untuk persiapan lombanya tadi gimana, udah aman?
0: Aman. Seru banget pokoknya.
1: Ya luar biasa. Semoga juga timnya menang ya.
0: Amin.
1: Ini resepnya Wargi Dahlia. Terus juga gimana menurut tete-tete yang udah gelis-gelis ini untuk rasa mie sukses isi dua varian favoritnya yang mana?
0: Kalau aku sih seneng yang rendang ya teh. Soalnya
1: apa tuh, Indonesia banget gitu.
0: Iya, Indonesia banget gitu.
1: Terus
0: yang kremes-kremes gitu gimana gitu?
1: Nyakrek gitu ya.
0: Kalau
1: luar biasa. Terus juga apa yang pengen disampaikan buat Wargi Dahlia yang lagi ngedengerin? Pokoknya mah jangan sampai kelewatan konsumsi mie sukses isi dua.
0: Betul.
1: Oke, hatur nuhun Teh Desi, Teh Nela. Semangat berlombanya, semoga menang.
0: Amin.
1: Terus juga buat Wargi Dahlia yang mungkin, aduh aku tuh jauh nih kakak dari kawasan Cileunyi, tapi pengen tahu berbagai info, terus juga mungkin acara di next eventnya, mungkin kepoinnya di mana tuh kak?
2: Langsung aja pantengin IG kita di Mie Sukses ID buat titik-titik selanjutnya kira-kira hajatan sukses mau kemana lagi.
1: Oh gitu. Oh iya, sama boleh dong di-spill nih buat Wargi Dahlia, kira-kira acara hajatan Mie Sukses isi 2 ini apakah per minggu, per bulan, atau per tahun nih?
2: Oke, kalau di tahun ini kita mulai udah dari 2 minggu yang lalu. Kita pertama dari Jatibarang, Indramayu. Terus kita lanjut ke Garut, deket ya dari sini ya. Gak terlalu jauh. Terus minggu ini kita

0: semuanya gratis, bisnis, dan banyak banget untungnya kalau datang ke sini.
1: Oke, siap nih Kak Vanita, thank you banget. Semoga acaranya sukses sampai malam, makin ramai, makin seru. Dan juga buat warga Gidalia yang mendengarkan, jangan lupa orang warga Gidalia semakin banyak dibeli ya, semakin besar juga peluang untuk menangkan kesempatan hadiah ya. Thank you Kak Vanita.
0: Thank you.
1: Aku juga pengen ngeborong dulu kalau gitu ya.
0: Boleh dong, boleh.
1: Dahlia, nanti pamit dulu, mau ngeborong dulu. Kita kembali ke studio Radio Dahlia di Burangrang 28 Bandung. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Dahlia Prung, go go go, go ya.
2: Demikian tadi, liputan Dahlia. Dahlia.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah, stay tune! Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan!
2: Dangdutan! Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: sedayana, hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Aturan wilujeng siang wargi Dahlia sadayana di mana waya ayana ih sana onti merit ya sana pangandai wargi-wargi ngalakukan Dahlia Tatar Sunda dinten Sabtu ini bahagia kieu ih.

Ayeuna alhamdulillah ya kesempatan kanggo urang silaturahmi deui nyawarginya ya. Dina Dahlia Tatar Sunda. Onti Meri nyarengan sadayana wargi-wargi anu saratiang anu ke Dahlia Tatar Sunda. Anu bade ngawasa mangga. Anu bade nelpon di antos. Pokona mah 2 jam ka payun. Urang sasarengan sareng Onti Meri dina Dahlia Tatar Sunda. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgangnya Dahlia perungah.

0: Ini yang paling sukses.
1: Isi dua, seru, enak.
0: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
1: ini
0: namanya
1: sukses
0: kenyang mas.
1: Isi dua.
0: Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
1: Isi dua, seru, enak.
0: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
1: ini
0: namanya
1: sukses
0: kenyang mas.
1: Isi dua.
0: Dari Wings Food.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus?
1: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Alami terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang Tesma.
1: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Pak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Nuju naon wae, Wilujeng nuju seueur numpuk pada melan, Wilujeng sing lalancar atunya, anu nuju tedameng sing sararehat deui ah Bu Haja Yoyo, pabrik kerupuk Sarina Cileunyi sing sehat atuh Ibu, mohon sehat walafiatnya didoakeun ku anti, pokona mah jag-jag waringkas, mohon. sing sehat sabihara-bihari deh. Amin, amin. Oke, okay, anu sanes-sanesna. Anu nuju teu daramang singgal, daramang deh. Sing sarehat deh. Aktivitasna sing teu kawagoh. Kitu, ari sehat mah kapan lancar. Urang aktivitas, urang usaha nage. Anu nuju sararibuk, wilajeng sibuk dinten ieu. Mohon memang, kan? Memang sok kadang pamitos aktivitas anu kalintang sibuk pisan. Naon aktivitas anu padat pisan. Sok kadang pamitos rengsena tem cara rape bararagel nyeri otot cagar rupim ni kararaos kitu nya. Tatang bingung. Ayeuna mah tos aya hot in cream. Janten yang selalu menemani kita tiap hari tuh tiasa kanggo peredakan capek pegal sareng nyeri otot gitu pokoknya mah henteu cepel teu aya tilasna dina acuk bodas oge teu aya tilasna gitu dina kulit oge suma wonten gitu nya. Pokoknya mah cocok hot in mah oge kanggo anu resep olahraga tah satu acan olahraga sok pamanasan heula rasa pegel saparantos olahraga teh oleskeun hot in cream kita nya pokona mah tong hariwang tos bersertifikat halal tos kenging top brand sebagai krim capek pegel anu seueur pisan digaleh ku konsumen tah bilih hayang milih aya naon wae onti varian-varian hot in cream teh seueur pisan aya hot in cream original eta mah mangga disesuaikan sareng kebutuhan warginya. Hot in cream strong, hot in cream aromaterapi, hot in DCL kanggo meredakan rematik keseleo nyeri otot sareng nyeri sendi. Hot in koi aromaterapi, hot in balsam yang extra hot. Hotnya atau hot in go yang dilengkapi aplikator sarang kayak pijat, hot in tube ukuran 30 gram, hot in hot spray, ini mah kanggo anu bade olahraga kanggo pemanasannya, semprotkan we hot in hot spray ne, capek pegal kram langsung lengit cepat darita, hot in cool gel, ini mah kanggo sensasi dingin, anu bikin pendinginan makin rileks, jam tos olahraga ya pendinginan, tah ku hot in cool gel. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot in cream panasnya pas hotnya in sampai ke dalam atasi capek sarang pegel follow Instagramnya itu hotincream.id sarang TikTok na hotincream.idn janten aktivitas naon wae sarangan ku hot in creamnya tuh itu kan tenan anu ayuna pan damel dugi ka dug hulu nyawa sarur paripaos nah siang di jug-jugan wengi di sungsi hujanan jauh di jug-jug angang di teang gitu kah hujanan gak panasan di jalan tedi toli demi sesuap berlian ngumpul-ngumpul duit ngumpul-ngumpul rezeki kanggo napkahan kula warga tah upami tos cekap tos waktosna artosna tos kumpul hoyong umroh misalkan ayan maksad bade umroh ayan niat bade umroh kade travelna milih travelna kuda anu terpercaya ulah travel anu bodong sumping kagina safety travelnya bade umroh mah tuh aya promo spesial umroh milad akbar kuotana mengukur 400 jamaah dina satu pesawat. Janten dina pesawat eta teh tiasa urang ge urang teh warawuh gitu kan sareng tetangga, sareng kula warga tiasa dina satu pesawat. Tak program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta. Free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasre Raudhah, sareng free Al Baik.
Dina Safety Travel mah ieu kita tos menggunakan pesawat nagi pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing anu tara bersertifikasi, bus eksekutif, sareng oge kenging diskon 4 juta. Mung emut, kuotanya terbatas, jantan daftar di ayeuna. Mangga tepangan Dina Safety Travel di Jalan Muhammad Toha di 117 Bandung. Atau nanti teleponnya tiasa di 522-8805 atau nanti 520-5888 hiji. Atau nanti anu rada tebi ka Muhammad Toha mah abdi mah nuju aya di Banjaran tiasa. Aya cabangna di Jalan Raya Banjaran genep 22. Oge abdi mah cenah urang Tasik. Gampir aya di Tasik oge di ruko Kornais Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau di agen-agen Dina Safety anu paling caket sareng bumi wargi Dahlia sadaya. Nah, wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Dina Safety. Nah, eta janten bade sakali deui upami urang bade umroh atawa pi haji travelna anu tos terpercaya seperti Dina Safety-nya. Aduh, ampun. Ya Mama Lilis kumaha darah. Mang Mama Lilis, baja oo, gede dulatip. Mugia sararehat aya dina ginanjar ka wilujengan. Oge deureun cipteng geus cibay, sadayana sararehatnya. Oma weekend didadali, oge salam baktos. Tuh, antai. Kulan teteh. Gaduh si kecil. Mohon resepnya, alhamdulillah di anugerahan si kecil ke rumah kawasa. Nih bahagia gitunya. Kantanan upami si kecil rampus tuang nih. Resep ningalina upami robok tuang natenya entuh sesah gitu kan murangkali mah biasanya sesah karena tuang leute. Tapi lamun tos rampus, resep pisan, mohon teu seueur drama. Oge salirana, moal ceking deui upami tos kitu mah, teu gampil sakit. Sabab tah upami hoyong kitu teh. Gampil aya nama aya rahasia, si kecil jadi hobi makan. Naon cenah? Omong upami si kecil tos sehat, gemoy-gemoy. Lucu pisannya. Rahasiahna. Pasihane biolisin vitahoni. Biolisin vitahoni bikin si kecil lebih lahap makan. Sarang berat badannya jantan lebih ideal. Biolisin vitahoni. Tos teruji tira madu asli. Anu dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan enggak gampang sakit. Begitu kira-kira ya. Pokoknya mah tiasa ngagaleuh biolisin vitahoni di apotek komersi favorit wargi atanapi Bernofarm official shop. Ayo nak ini. Gitu biolisin vitahoni tentu biolisin vitaminku. Eta jantan orang teteh khawatir kapan lamun murang kali sok naon teh sesaat tuang sok asa deg-degan asa sieun aduh kumaha lamun gering kitu nya. Tah eta aya solusi na ayeuna mah kan upami sehat mah si kecil na murang kali urang ceria jag-jag pada jalan-jalan ka mana oge biasa moal pikawatireun moal pikahari wangun kitu. Kumaha ayeuna mah si keneh liburan ayeuna mah si keneh aya nya. Dugi ka enjing pamit telepat. Masih kene tiasa nanti menikmati liburan sekolah sareng murang kali urang tuh ajak liburan anak ka Trans Studio Bandung gerak mohon aya promo school day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy. Harganya cuma 478.000 saja untuk 3 tiket. Promo berlaku sampai 12 Juli 2020 genep. Aya pertunjukan spesial Tambelina sareng Tinkerbell dina a magical story for everyone. Oke, tiasa menikmati wahana-wahana anu sanes nu aya di Trans Studio Bandung. Tiketna tiasa digaleh di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor.
tempak. Contoh jalan-jalan ge makin ceria pas lebet sakola. Bercerita ke rencana Nabi maka mari ka ditu ka Trans Studio Bandung gitu kan. Bahagia anak teh gitu nya. Kade ye kanggo wargi-wargina ulah ka jongjonan teuing. Kade tetep kedah hati-hati nya. Komo aya jaman ayeuna mah kejahatan teh macem-macem. Komo nu penipuan-penipuan teh seueur pisan modusna, seueur pisan trikna lamun urang teh hati-hati mah. Bisa kapalingan. Tuh, kalebet bentuk penipuan anu mengatasnamakan bea cukai. Janten hati-hati, pokoknya warganya hati-hati. Kalau ada yang WhatsApp atau napi telepon nyanggemkeun cenah ada paket atas nama wargi Dahlia yang tertahan di bea cukai. Terus aranjeunna teh nyuhunkeun transfer sejumlah uang supados ieu paket tiasa kaluar. Gitu, tapi pokoknya mah wargi tong. Wadi-wadi langsung transfer. Emot 3 poin ye. Nu kahiji, stop. Jangan panik dan tenang dalam mengambil tindakan, jangan terpancing karena ada ancaman. Kedua, cek. Pastikan kebenaran info melalui akun resmi bea cukai. Nu katiluna, lapor. Laporkan indikasi penipuan yang dialami lewat beacukai.go.id. Garis miring aman bersama. Gitu pokoknya mah, jangan panik. Tong langsung transfer. Apalagi wargi tidak ada riwayat membeli atau napi menerima kiriman barang dari luar negeri. Langsung cek we atunya. Tiasa dicek di beacukai.go.id. Sarang pilih barang kiriman untuk memastikan. Info ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Itu jantan memang kedah hati-hati sagala rupa. Nah, itu ulah gurung gusuh, ulah kapangeruhan kunu teu pararuguh gitu kan, kena-kena diancam, kena-kena itu iya dar urang teh leah judul transfer entong nya itu sok sih hati-hati cek heula kabeneran ananya. Tuh sagala rupi tenang mah geuningan reka mamana oge tiasa. Kan tenang ya. Anu teu acan sumping ka festival musik terkeren urang Bandung. Wah siap-siap atuh kadinya sumping ka festival musik terkeren urang Bandung teh ya. Tahun ini teh festivalin hadir lagi dengan line up yang keren abis. Aya Raisa, Hindia, Bernadia, Fiersa Besar, Perunggu, DJ Bravi. Sarang seueur kana pengisi acara anu sanesna nya. Catat. Sabtu 18 Juli 2026 di lapangan Wiradika Secapa AD. Sekali deui 18 Juli, catat di lapangan Wiradika Secapa Angkatan Darat. Buat yang belum dapat tiketnya langsung galeuh ayeuna keneh. Info pembelian tiket mangga tingali Instagram @festivalin. Tah eta hiburan weh, orang mahnya bahagia, duit loba, hiburan gitu ah. Baru daksara rehat, nyenangkeun hati atau orang teh. Lah eta pisan anu utami mahnya. Ngewar kita ngomong ke kamu mana? Mohon ke jong-jong nanti. Kayak orang ngawaskan weana, orang tampi teleponnya. Di Dahlia Tatar Sunda tetap para rancang di dinya. Sekarang konti merin menyarankan. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalain barareuh.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teh biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lawasna sehat. Alun alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Mas Oge, Budi Cikutra, salam bakti sehat. Ya, sadieu. Kira-kira kesekedap mohon hari sempat di Jamika. Mohon salam baktos. Kangi, Onti, Haji Edi, Hajah Teti pada larang, Bu Neneng Daster, Engal Damang. Amin, amin, amin. Hatur nuhun pisan. Wargi. Kayak di bagian kadoenya, nelponannya. Jalaran ayeuna tos mepet ka jam 2. Janten kewe di bab anu kadua di antas telepona di Dahlia Tatar Sunda Gontinya. Tengah mana tetap di dia. Wai.
1: Wargi Dahlia.
2: Tengah mama mana?
1: Tetap manteng di
3: dan Tatar Sunda.
1: Sarang Onti Meri.
3: Bisa dengan gue dedah cempak, katanya sang lulus Karlina.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Go, go, goyang, goyang, goyang,
1: sik asik, sik asik, sik asik. Banteng Radio, Banteng Jahlia. Jahlia.
0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pengaspalan difokuskan pada 17 ruas jalan. Persib targetkan juara Super League dan Piala Asia. Pemprov Jabar dorong standarisasi wisata ramah muslim. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pekerjaan pengaspalan jalan di Kota Bandung saat ini dilakukan berfokus pada 17 ruas jalan yang dinilai lalu lintas kendaraannya paling ramai. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mencontohkan ruas jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago yang termasuk menjadi prioritas, termasuk upaya penyuntikan dengan cor beton untuk memperkuat badan jalan. Meski begitu, Farhan menyayangkan belum bisa dilakukannya pengaspalan pada sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Bandung Rapid Transit atau BRT. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Farhan berharap seluruh ruas jalan di Kota Bandung dapat kembali mulus seiring dengan selesainya pembangunan BRT pada tahun 2027 mendatang.
3: Pengaspalan jalan, ya. Kan yang sekarang nih kita lagi fokus ke 17 ruas jalan. Kenapa 17 ruas jalan? Karena 17 ruas yang paling rame. Itu sebabnya kan Dago duluan tuh. Tetapi saking ramenya dan banyak sekali mobil-mobil besar lewat ke situ, jadi ambrol. Nah, sekarang ini Dago, itu Dago yang ke arah Dago Bengkok, dindingnya itu sedang diperkuat dengan suntikan-suntikan. Jadi memang lama. Beton, cor beton untuk memperkuat itu semuanya. Ya mudah-mudahan cepat. Yang sebetulnya agak gemes itu kita nunggu pengaspalan BRT. Seperti kita lihat ya, Ahmad Yani, Asia Afrika, Sudirman, Otista, Gerinjulnya. Nah itu kita mesti nunggu bersamaan dengan BRT. Hempura pisan. Saya sudah masukin ke dalam daftar tapi belum boleh dikerjakan. Karena kita kerjanya mesti kerjasama dengan pelaksana BRT. Hempuranya. Tapi kalau BRT jadi, mudah-mudahan 2027 selesai BRT sudah mulus semuanya.
2: Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan semua pembelian pemain merupakan keputusan mutlak dari pelatih Igor Tolic. Kehadiran Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo dan Luka Menalo adalah untuk menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan dalam mengarungi musim baru. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Umuh menegaskan tidak perlu punya pemain bagus tapi tidak bisa meraih gelar juara. Akan lebih baik jika memiliki pemain berkualitas dan mampu meraih kejuaraan bergengsi di Indonesia dan tingkat Asia.
4: Kita harapan ke depan supaya lebih baik lagi, para boboto juga bisa tenang. Yang penting bukan karena pemain bagus, tapi nanti kalau harapan yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan, kan itu yang rugi. Ya. Jadi bukan karena bagus, tapi sehat liur ya, yang penting mah versi mereka kalus goreng pokoknya mah bisa juara deh gitu. Itu aja cita-cita semua dan permintaan kita semua ya.
2: Kolaborasi antar pihak menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan penyiaran di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat Adiana Slamet saat kegiatan pelatihan dalam rangkaian Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang digelar oleh KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan Voice People Jawa Barat dan Komunitas Bandung Lautan Admin atau BLA. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Adiana, kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk kolaborasi antara lembaga penyiaran dan komunitas untuk bertemu dan menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat.
5: Ini bagian dari Hari Penyiaran Daerah, kita menghadirkan lembaga penyiaran gitu, Bandung Lautan Admin dan Voice People gitu ya, untuk coba berkolaborasi. Apa visi apa yang kemudian bisa dikolaborasikan sehingga tiga institusi ini atau tiga bidang ini gitu ya bisa apa saling bermanfaat itu di tengah suasana atau situasi yang kemudian kita dituntut untuk running dan dituntut untuk kolaborasi.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota serta para pelaku usaha menerapkan standarisasi wisata ramah muslim, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJ MFT Awards 2026. Terdapat 8 kategori di SWJ MFT Awards, antara lain pemerintah kabupaten kota pariwisata ramah muslim terbaik, hotel dan restoran ramah muslim terbaik, daya tarik wisata ramah muslim terbaik, dan mall ramah muslim terbaik. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Indra Sofyan mengatakan kegiatan SWJ MFT Awards bertujuan meningkatkan standarisasi ramah muslim pada sarana-prasarana di lingkungan destinasi wisata. Selain itu untuk menunjukkan sinergi strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional.
8: Salah satu target wisata mancanegara dari Timur Tengah, Malaysia mah udah pastilah begitu ya, Singapura, itu adalah Jawa Barat. Nah memang yang perlu kita kemas sekarang adalah destinasi wisata yang biasa dikunjungi oleh mereka tidak hanya ke pasar baru, tapi sudah mulai kepada tempat-tempat destinasi seperti alam, buatan, dan juga adalah budaya. Nah apalagi Jawa Barat sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup mumpuni. Terkait dengan Smiling West Java, ini penilaian kepada destinasi wisata yang ada di kabupaten kota. Sudah terdaftar 253 ya yang ikut dalam tahun ini, dan ini mencirikan bahwa memang makin banyak lagi destinasi wisata yang siap.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan saat ini sektor pariwisata harus dibangun dengan data yang kuat, kebijakan tepat, kolaborasi yang luas, dan pendekatan yang inklusif. Erwan berharap Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJ MFT Awards 2026 bisa memberikan hasil terbaik dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata ramah muslim di Jawa Barat.
9: Namun potensi besar saja tidak cukup. Kita membutuhkan sistem yang mampu mengarahkan potensi itu menjadi daya saing yang nyata. Penguatan pariwisata ramah muslim melalui program SWJ MFT sangat tepat dan visioner. Memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim ini bukan hanya soal label, tetapi soal kualitas layanan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Jawa Barat sedang membangun ekosistem wisata yang lebih siap, lebih kompetitif, dan lebih beradab.
2: Masih terkait dengan berita sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Pahlevi, mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat atas terselenggaranya Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJ MFT Awards 2026. Seperti dilaporkan reporter Suparno Hadi Saputro, menurut Reza, pasar wisatawan muslim dunia terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu segmen yang berkembang dengan cepat. Potensi tersebut harus bisa dijawab oleh pemerintah daerah dan para pengelola tempat wisata dengan menyediakan layanan tambahan yang diperlukan oleh wisatawan muslim.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil meraih prestasi membanggakan, khususnya dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim di kancah nasional maupun internasional. Berbicara soal pariwisata ramah muslim, yang kita fokuskan sebenarnya adalah bagaimana menyediakan layanan tambahan ya, extended services gitu ya. Jadi bagaimana kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Di antaranya akomodasi yang ramah dengan wisatawan muslim, kemudian restoran yang bersertifikasi halal, kemudian juga tempat ibadah dengan fasilitas tempat bersuci dan toilet yang bersih ya di destinasi wisata, panduan dan paket wisata ramah muslim, serta pemandu wisata yang berkompeten.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
6: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya, Bu ya, setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Cianyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma
4: di Garut.
5: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
5: Kumaha kaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungap teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
5: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
4: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi, ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentek apa cantan we sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka warga-warga anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio first.

0: 88 100% mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna mah teu nyeri.
5: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
4: Raosen, mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah.
4: Ini ayeuna meser deui.
5: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, Bu ya. Insyaallah hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: pagi sadayana nu itu tadi ngantosan hayang lalebet ngalakukan telepon silaturahmi dina telepon mangga urang cobian di bagiakeun nu mana ieu. Halo kalebet.
1: Halo.
0: Kita lihat Tatar Sunda.
1: Asik atuh rumah ku ya.
0: Di Bali mana?
1: Abi mbebna neng bulbul.
0: Nu rada buat sawar
1: ya. Mas sehat nanti.
0: Alhamdulillah lain ulin saya teka dia hari Sabtu teh.
1: Aku culik ke dia Bina.
0: Oh sang hok tuh ingat.
1: Ah bisa kita nyulik.
0: Oh didinya anu nyulik batur.
1: Itu
0: biasanya sok biasanya sok mengkol lah kaima batur. Sok mengkol lah kaima batur.
1: Itu
0: kira-kira nah
1: apa? Paling kecewastra
0: wih. Nah, kecewastra di mana? Jual ke dia teh.
1: Nah, sampai kapan ini WA?
0: Siapa barengan wae.
1: Kali jantung karinya gitu dah.
0: Oh aja ka dia si Pak Dedi sareng Tewati.
1: Antin kali itu cina diantos.
0: Cina ya jalur kadinya, acara.
1: Kira apa arka cina ya karpet pink.
0: yang pohon deh lo pala mana?
1: Tepuraku.
0: Mengkolnya pohon deh kadinya teh.
1: Ada mengkolnya dua tuh tante.
0: Gas lila tuing pan deket kadinya.
1: Atau dah antin udah tamelar.
0: Tamelar waktu. Sekali hiji dua tilo.

0: nang ba, Iwan?
1: Ito, abis mo na, di bumi, Iwan.
0: Di bumi sa...
1: Yui abis, ito mo na bumi, Eta.
0: Iwan, Iwan. Isi, di Iwan. Isi, di Iwan Batur, sete.
1: Ito, banyak jiwa, tera, tiga biogi.
0: Percaya. Akhirnya, Iwan, sahas, akhirnya.
1: Ayo, berangkam, nah, tuh.
0: Pinuh, tohing.
1: Aduh, kayak berita tila.
0: Oke, su- oh, Rita Tila ayah hampurannya banyak.
1: Anu bulan.
0: Ah, enggak su.
1: Apa ya, tanu dipakotan jadi saksi ya.
0: Oh, oke, di, diputar ke dalam daya waktu ini.
1: Iya.
0: Jeng sehat.
1: Kang Ge Onti, sekarang Kang Dedena sehat selalu banyak rezeki banyak jobna. Kang Ge Erin Jamil, maafin Dedena, mama apa yang bayu aludana, tewe nado, bunda yaknya, teh syaribu, nanu iman, teh ratna, kita galu, teren, tereni, teh li, sama haji, bunda ale, bunda ibu, sama Ika, teh imas, Kang Hasan, Kang Syairman, Syair Tena, Kang Tatang Syairman, Kang Suhana, Teh Elis, Teh Aisyugi, Kang Airna, Tina Cino, Pauci, Gun Boncel, Kang Cipteng, Kang Genta, Miyuna, ini Otik, Jaren Kang Tatang Estanyo, Nini Gotik, Madun, dari Pasco, Karisma, dari Banjaran.
0: Ya, segitu.
1: Ya, segitu, weh.
0: Siap, gitu. Nuhun.
1: Sami-sami.
0: Pantai Radio.
1: Pantai Radio, enak-enak, langgang. Dari pokok, kuku. Kuya! Yeah.

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
4: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes
1: satu
2: mah.
1: Botol.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Tongkama mana heulanya? Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
5: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos aya panyawat pak ya yang biasa ya yeung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu
9: bapak ayeuna nuju di istiarkeun anggo landung naon pak
8: Alpapoli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
9: ayeuna tos saeuf sabaraha botol
8: atuh abis tos saeuf 3 botol
9: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu pak
8: anjing geuneup teh tes, siang genep tetes, senten genep tetes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, rasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos, karasa.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Pokoknya mah aja kene waktu sih, anu masih lah liburan. Mangga arah aja katu arah mengan, Kastran Studio Bandung. Aya promo school day bertiga. Mengukur 478.000 kanggo tilu tiket promo na dugi ka Kaping 12 Juli 2020 genep. Tu aya sadin tenenya.

Cileunyi, mudah-mudahan aya dina ginanjar ka wilujengan Ibu Memes, sehat Ibu Memes. Terus teh ati di Batu Lawang, Ciwidey, Esti Dago oge Deden Cipteng, Nanang Hidayat oge wilujeng santen teh Rati di Jalan Tir. Salam baktos ka urang Batu Jajar sadaya, napa mugi asa rehat. Aya Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey oge mugi ginanjar ka wilujengan. Aduh teh ati. Nih, matokan weh wungku apa nama itu pada Sabtu. Jok, adia bari di jing-jing dua rantang weh. Siapa kerapitan, Mas Gus. Pais nila, pais lele, gas lila si onti. Itu on air, panayuna. Alah, ayo oge. Ya saya, Aden Cicalengka, Agus Ketbon. Mohon salam baktos mudah-mudahan sarerehat sadayana santi kopo yani gemes aman abadi mau lilis ejibai teh mama dida di Manglayang di Manglayang mohon teras oge aris empah di Jamika mohon beri Cikutra salajengna aya Ari Wongso atuh nuhun pisan mudah-mudahan sarerehat tosan heula mohon tos teu sabar hoyong ngopingkeun dongeng ti Kang Deden sakadapan deui nya warginya aya dongeng Sunda ti Dahlia Kang Deden anu nyarengan sadayana onti Mary pamit nuhun sadayana para sanapan parantos ngawa nu parantos teras ngadarungkeun Dahlia tatar Sunda dina santan ieu insyaallah sanes waktu saya urang tiasa tepang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perengah, go, go, go, goyang.

0: Teras, teras ah.
1: Teras naon atuh, Neng?
0: Teras pantun Dahlia ya. Di Dahlia tak tersunda.
2: Asik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia. Tegaraos di waktos ka waktos, di dinten ka dinten. Ayeuna tos dinten Sabtu deui wae asa kamari. Urang teh nya malam mingguan. Ayeuna tos malam minggu deui. Nikmat nikmatna urang kumelendang hirup di alam dunia. Syukur kan maha kawasa urang masih dipaparin yuswa, dipaparin kesehatan dinten ieu, tiasa menikmati hari-hari yang begitu indah. Kantun urang syukur kan maha kawasa tina naon kanten nikmat-nikmat anu parantos dilungsurkeun ku mantenna ka urang sadayana. Taeta kitu. Dinten ieu sapertos biasa, alhamdulillah dina kayaan sehat walafiat, sim kuring tiasa nepangan deui wari-wari ngalanggungan, dongeng seuna ti Dahlia di jumat target 101,5 radio Dahlia FM Bandung, pamugia katampi kalayan kabingahanku sadayana. Bila jangan dangu kana, dongeng seuna ti Dahlia, panteng radio panteng Dahlia, enak kena keramnya Dahlia, perunggah, go, goyang.

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
2: Muhammad Toha, Bandung.
1: Mohon Bandung, usia 53.
2: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
1: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis sudah berapa tahun lah, 10 tahun.
2: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
1: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
2: Tusuk-tusuk jarum gitu.
1: Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
2: Aya nama teu nyeri. Raosen.
1: Raosen, mohon.
2: Tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
2: Alhamdulillah. Ini
1: sekarang ayeuna meser deui.
2: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 176233. Follow Instagram dan TikTok.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihuddin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

Yayına cacır çarıyor. Sikonçle. Uylucun, nadan okun.

Simkuring raskin seri si koncereng bawa beres ngulam deh ya kabar-kabarin untuk channel lebat ina laptop Simkuring oke anu para tuan lebat atur nuhun ayam bae Kang Tis CJM Kasnorati Andri G Sadi Bro Anto mohon para tuan lebat si Awi Tasik hadir Kang Ian atur nuhun Strawberry oke hadir atur nuhun bangga anu Saranes Asep Bolu oke, hatur nuhun. CJM, hati lo 54 hatur nuhun. Katampi, pisan. Duh, nasi padangnya. Hadir, Unai Kesper. Hadir, hatur nuhun. Wajah au opal. Jawara sakembaran. Acikom, oke, hatur nuhun. Kang Ian, hatur nuhun. Perantos, kersar rupaan alarkam. Oke, apa he, hadir, siap, hatur nuhun, pisan. On. Lajeng ngadangukeun sadayana Suyuti hatur nuhun salam ti Sevis ti Soreang hatur nuhun salam bakto sehat-sehat sadayana nya. Sumangga wilujeng ngadangukeun kamari teh si konseling nuju ngobrol sareng Mas Kirana. Urang keurieuh deui ah. Seria si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Amatea mah ieu pangeusi lembur ngayakeun perlawanan pikeun ngusir musuh dina peuting isukan gitu.
1: Duh, leres pisan Kang Jaya. Lajanten kedah kumaha atuh sikap sareng tindakan urang teh Kang? Kahanjakal abdi tacan tiasa gugah teh Kang. Pembabitos jag-jag mah abdi siap pikeun ngahadang musuh. Sok sanaos jiwa tarohanan. Namung ajal pati dina kayaan sarupa kieu mah matak nyeri sareng beurih karaosna teh Kang.
0: Memang kitu ku Akang oge kaartos ieu kamapum. Tak wayana ieu hal pisan Akang bade sawala ka ikon celeng teh kitu tamalihan Akang gaduh patekadan.
1: Nah, patekadan kumaha Kang Jaya?
0: Demi kasalametan pangeusi ieu lembur sareng Ambu Santini nya kitu deui ikon celeng sareng sadaya anu aya di dieu. Tah enjing wengi Akang dadawi di ka ikon celeng pikeun nambut munding bule sandigul. Akang jeung Sandigul anu bakal mapag musuh hadang musuh sarta ngagempur bebeakan kalawan tarohanana jiwa Akang sorangan. Kitu tah. Ceuk Dananjaya nyaritana tatag pinu sumanget. Waktos. Nah, geningan tos. Tanya kapan teu karaos. Alah. Ye eta. Waktosna teh tanya kapan laras. Aduh abdi. Dejaan kasih geuleuh lawakan datang. Mamalah leuwih si Wede mancok Kang Tis. Laras pisan aku kumaha. Assalamualaikum pada larang hadir. Waalaikumsalam. Matur nuhun. Teras oge okay. Aya pal di dia pal bari ngopi Kang. Siap Kang Opipi bari ngopi sareng teh Fauzan wa hijah tur nuhun katampi. Sore yang manteng tiap dinten Kang Dadang Daniel hatur nuhun. Opal jadi Upin Ipin. Alah si Opal ngahuleng geus cek si Danu bere kopi. Ya kopina kan nu ieu. Danu sok geura opat we. Pacangkir tah gitu. Tong hiji lah aya si opat tah gitu Danu. Paujan hatur nuhun oge kopina. Alah Kang Danu tah eta lalawuhna kitu. Seruput ku sirup. Nuhun Danu asing kagantosan deui. Bunda Suryati oge hadir hatur nuhun. Ya abdi bingung ya nyebat. Bukan nama Eta we. Ika atur nuhun Fauzan oge atur nuhun pisan. Anu perentos nah sana si opa jadi dugul. Iqbal Junior atur nuhun pisan. Sadayana nuhun anu tos ngintun kagegelan tetep layar atur nuhun si kagetosan deh barokah sadayana mohon. Sing dilalancarkan kasabna oge sing sara rehat utami nama etanya. Teras ngadarung kenong isu nanti dah lihat nuhun pisan. Aya Kang kanggo anu manco di MD aya Jang Iman Bu Dah Iki Ilis kum kasadayana konveksi MD atuh nuhun mohon mohon mangga Mama Lilis Cibide ngeleg mohon rada kumaha nya. Teras oge Bu Aja Yoyo pabrik kerupuk Sarina sareng rengrengan ngador Aiwan Cileunyi tu ngador kemana nabi gabung ya ngador mohon karampel sadayana atau mohon sehat Bu Hajah Yoyo mohon sehat-sehat lah mohon istirahat mencekap sehat kan aduh atur nuhun eta naon eta munding. Alah atur nuhun ngador tah ieu tah perginya tong hilap ngador 27 tadi subscribe-nya mangga sadayana iya tah sisirian nuhun anu ngawea teh ati batu lawang santi kopo rahmat gunung puntang teh eus cibay teh tatat sareng kang uum di kios dahlia teh nia sareng kang oyon oge salam.

0: atos. Wajah oo, kumaha damang wajah kemana wae du Latif ye. Sing sehat wajah. Teras oge okay, oma weekend di dadali. Jauh karapitan Siti Agnia, Lukman Pasar Baros, Kang Didi Kurniawan, Mama Lili Ciwidey, Aman Abadi, Ratih, di jalan tir teh Ratih, sehat. Esti Dago, teras oge okay, ayah teh, Isa, teh Reni, Renen Cipteng, Ibu Cendani di Cimahi, oge okay, nuhun, sadayakna. Azhan sadayana ilajeng sonten hatur nuhun teras meranco dina Radio Sawang Sawangan. Simuk kali undur pamit hatur nuhun sadayana apunten sampun ka kirang kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dahlia enak-enak kelamunnya Dahlia perungah go go go goyang.
1: Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda tidak. Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng Koncleng Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.
2: Tong kamamananya, saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya program cari jodoh di Dahlia. Sok, lu jaromlo, segera melapat lah. Lu jaromlo, tah.
3: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
4: Nama saya Ima Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
5: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
4: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng
5: Tesma ya Bu ya?
4: Pakainya Tesma.
5: Iya.
4: Terus saya tetesin, saya oles-olesin
5: ke mukanya.
4: Terus sekali karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
5: Oh mengering ya Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
4: Salap-salap udah dipakai.
5: Hasilnya?
4: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
5: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal tesma justru
4: malah kering.
3: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
6: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
7: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
10: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
9: Heh, ngarureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
10: Siap, Ambu.
9: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
10: Ini Ambu.
9: Heh, ngeruruwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
10: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
11: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
12: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
11: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
12: Kumaha karaosna, Bu?
11: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
12: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
11: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor terayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleset Alpha Propolis. Margi pes paraos ku abdi hasiatna. Abdi getos damang, situ kantun jagi-jagi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: yang jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia. Aku mau kamu.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia. J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Hai, selamat sore wargi Dahlia. Senang sekali sore hari ini kembali Cari Jodoh di Dahlia hadir. Kayak biasa ada Miss V barang OBP Opai wargi Dahlia sampai jam 6 sore nanti ya. Buat yang mau cari jodoh, buat yang mau cari pasangan, buat yang masih single, jomblo, duda, janda, boleh ditungguin ya. Buat yang sudah daftar, minggu ini siapakah? Arjuna kah? Apa

sudah hadir, tungguin ya Wargi Dahlia sampai jam 6 sore nanti. Siapa tahu jodohnya ada di Dahlia. Yang namanya manusia juga kita kan sudah kewajiban untuk berikhtiar, berusaha, ya. Benar?

101,5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Apa kabarnya di hari Sabtu ini warga Delia? Nah, Sabtu ini kayaknya menjadi hari pekan terakhir ya dalam masa liburan sekolah. Udah kebayangkan Bandung apalagi berbicara yang namanya akhir pekan, weekend. Sudahlah warga Delia ya. Ditambah infonya warga Delia, di Sabtu ini banyak sekali event yang diselenggarakan di kota Bandung sehingga ada beberapa titik ruas jalan yang menjadi penyebab kemacetan ya. Jadi memang hari Sabtu ini, tepatnya tanggal 11 Juli ini, banyak sekali penutupan jalan karena ada event besar yaitu Asia Afrika Festival warga Delia ya. Ini puncaknya sore ini dan 2 hari sampai dengan besok. Buat warga yang mungkin punya rencana keluar rumah untuk nikmatin malam minggu, dipertimbangkan kembali apakah waktu dan apa ya, rencana wargi ini bisa tepat waktu sesuai yang diharapkan. Jangan sampai akhirnya manduma wargi Delia di jalan ya. Tek kamararana cina iya jelema teh gusti macet ngespuku sama semua punya kepentingan ya. Yang pasti wargi Delia info aja nih, sejumlah agenda di kota Bandung Jawa Barat hari ini berpotensi memang akan menimbulkan kemacetan ya. Kemacetan di kota Bandung biasanya mulai terjadi memasuki akhir pekan seiring berdatangan para wisatawan, ditambah pekan ini pekan terakhir ya di libur panjang. Nah yang pasti pusat-pusat wisata seperti jalan ini ya, Asia Afrika, Braga.

Selain itu, Orkidalia, Kota Bandung juga diramaikan dengan berbagai festival kebudayaan dan musik pada hari ini. Agenda yang digelar pada hari ini yakni perhelatan Asia Afrika Festival 2026. Jadi ini ada acara apa Asia Afrika, tentunya titik kumpul, titik keramaian seputar Asia Afrika dan Braga, Orkidalia ya. Nah, karena ini menjadi agenda rutin tahunan ya, yang dihelat oleh pemerintah Kota Bandung tentunya ya. Jadi Asia Afrika Festival ini adalah agenda rutin tahunan Orkidalia. Yang tentunya untuk memperingati momentum bersejarah konferensi Asia Afrika tahun 1995. Udah gitu Orkidalia, ada juga di infonya Orkidalia, Sabtu 11 Juli pemberlakuan dua arah di Jalan Dalam Kaum, penutupan Jalan Asia Afrika, Jalan Braga Pendek, Jalan Soekarno-Hatta, juga di Jalan Cikapundung Barat. Ini yang ada hubungannya dengan Asia Afrika Festival ya. Terus ada juga nih pentas seni namanya Dela Wampu, yang merupakan festival musik tahunan juga yang digarap secara rutin oleh SMAN 20 Bandung, Orkidalia. Tuh kan. Bertempatnya di lapangan PPI Pusenif di Jalan Brigadir Jenderal Katamso ya.

janji ketemu dengan seseorang atau punya rencana untuk keluar rumah. Kita dengarkan satu langgam manis dari gadis manis Dahlia. Oh. Terima kasih buat yang udah WhatsApp ya di 0811-222-1615. Nanti Vivi sapa ya. Bakal misafa kok. Disafa syafa pokoknya ya. Jangan kemana-mana. Nanti disyafa. Perung aku yang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahlia FM Bandung, gak yang si asik. Warga Dahlia, gimana sih caranya pengen daftar buat cari jodoh? Persyaratannya apa? Gak ada persyaratan apa-apa sayang. Wargi tinggal WhatsApp aja ke nomor, catat ya nomornya ya, ke 0817-690-1015 ya. Terus di sana wargi tinggal isi biodata, nama lengkap yang pasti ya, nama lengkap, nama panggilan, status single, duda, janda, jika punya anak bisa disebutkan berapa anaknya gitu loh. Terus tempat tanggal lahir, domisili, agama, pekerjaan, hobi, kelebihan dan kekurangan menurut wargi Dahlia. Udah gitu kirim ke 0817-690-1015. Paham ya wargi Dahlia ya? Gampang kok ikutannya ya. Nanti kita akan dilihat, diverifikasi dulu data atau akurat kebenarannya gitu kan. Yang pasti wargi Dahlia yang cari jodoh tidak terikat hubungan dengan siapapun. Jadi masih jomblo ya. Atau tidak terikat hubungan pernikahan dengan suami atau istri orang wargi Dahlia. Harus jomblo, harus jelas statusnya ya. Aduh, terima kasih nih buat yang sudah ikut gabung di Cari Jodoh Dahlia di 0811-222-1015. Hai, selamat sore Evin, apa kabar? Ini Evin mau daftar katanya, Pak. Nanti ya di data ya Evin ya, ntar ya. Evin makasih ya. Evin, terima kasih. Nanti kita data ya Evin ya. Dengerin dulu, makanya dengerin dulu sekarang sampai beres ya. Hai Kak Agus Ketbon, halo Miss V, apa kabar, sehat? Aku kangen denger serem. Oh. Terima kasih Kak Agus, sehat selalu ya yang ada di Cibaduyut. Waalaikumsalam Teh Erna yang ada di Cipagalo Girang. Teh, hari ini atau sore ini gak bisa request, langgamnya sudah di list kalau dicari jodoh Dahlia ya. Apa tuh Cik Isa, ngadangu suara madem bawaannya pengen bobo. Jangan entung, kayak gak ada yang ngedengerin atau aku siaran pengen barobo. Pantesan si opa yang nanti bobo cina. Asep Majalaya, kumah iya Teh cari jodohnya gitu ya tuh Sep. Asep, we anaknya kalau mau cari jodoh yang tadi udah Miss V sebutkan ya, nama lengkap, pokoknya biodata diri semua. WA-nya kirim ke 0817-690-1015 ya. Paham ya Sepnya? Kalau enggak di sini boleh deh, nanti aku nanti sama OPP diinin di apa namanya, di share ke nomor berikutnya ya. Teh Is Cibay, waalaikumsalam, apa kabarnya? Lagi nyimak aja. Teh Is sudah dapat jodoh ya? Sudah berjodoh teman menua nanti sudah ada kan? Rati, kemana aja Rati? Di Jalan Tir Batu Jajar. Terima kasih, selamat sore Rati. Punya rencana kemana ini malam minggu nanti? Dingin gak Rati? Di sini dingin banget, walaupun memang mataharinya masih tinggi, tapi kenapa ya? Ininya dingin banget ya. Hai Devi di Ciwidey juga terima kasih, selamat sore. Ati Batu Lawang Ciwidey, aduh sore Miss V, ya terima kasih Ati ya. Makasih Mama Gani juga, waalaikumsalam yang ada di Bojong Kalapa, hadir Kang Deden Cip

kesempatankah dengan seseorang itu? Adi Cibiru juga terima kasih banget. Boleh Adi, mau yang mana Adi? Ius, mau Ius aja Adi. Terima kasih Ius lagi nyimak sore hari ini. Hai juga buat siapa ini? Nur Cahyanto on yang minggu kemarin. Ini Nur Cahyanto minggu kemarin diteleponin gak aktif nih. Sekarang juga daftar, taunya checklist 1. Harus aktif dong sayang teleponnya ya. Kang Rahmat di Gunung Puntang, selamat sore Kang Rahmat. Terima kasih ya sudah hadir sore hari ini. Buat Umi Yuna juga makasih banget. Ada Umi Yuna. Aduh, terima kasih banget. Bukan ngantuk, adem aku. Oh ya, aku tuh nih kayak asetnya bisa ngademin hati wargi Dahlia. Jangan gitu Umi, nih aku mah suka jadi pengen malu. Kang Danu, sore Kang Danu. Semangat sore Kang Danu, lagi di mana nih Kang Danu? Kang Dadang Garut juga terima kasih banget. Ada Siti Agnia Fauziah di Pagar sih, terima kasih selamat sore ya. Siapakah wargi Dahlia? Sore hari ini profilnya kita akan bacain ya. Oh ternyata ini Sri Kandi, cantik banget. Cantik banget Anda. Kita baca aja dulu ya. Dengerin nih wargi Dahlia nih, didengerin nih buat para-para jomblo pria, buat para duda ya. Yang lagi nyari jodohnya, yang pengen mencari teman hidupnya, teman bobonya, teman buat dipeluk, buat teman buat cerita, teman yang bikin nyaman, teman hidup, teman menua bersama. Siap ya? Ini adalah seorang Sri Kandi wargi Dahlia ternyata ya, statusnya beliau adalah seorang single parent. Mempunyai anak 3 tapi sudah besar semua. Jadi tinggalnya hanya sendiri nih ya. Kelahirannya di Kota Bandung. Kelahiran di Kota Bandung tanggal 1 bulan 2 tahun 69. Domisili saat ini daerah Uber wargi Dahlia, beragama Islam, pekerjaannya buruh harian lepas. Jadi dia punya rutinitas ya, memang kerjaannya wargi Dahlia walaupun buruh lepasnya tapi punya penghasilan sendiri. Hobinya banyak. Saking banyaknya kali ya sampai enggak tahu yang mana yang menurutnya hobi. Kalau hobi mah di mana-mana oge atuh hiji dua ini hobinya banyak. Kelebihannya udah jelas mandiri, punya usaha sendiri dan memang kelihatannya sih baik hati nih wargi Dahlia ya. Adapun kekurangannya masih trauma, masih ada rasa trauma dengan masa lalu dan yang pasti membutuhkan belayan dan kasih sayang. Oh. Namanya Dewi wargi Dahlia. Nah, buat para jejaka, para duda yang mungkin lagi nyari pasangan hidup menua bersama, silakan bisa kenalan sama Dewi. Ditungguin data dirinya sekarang juga lewat WhatsApp-nya Dahlia di 0811-222-1015. Nama, terus alamat, tempat tanggal lahir, sama foto terbaru sekarang ya. Di selfie aja, langsung kirim ke Dahlia sekarang ya. Buat yang mau kenalan sama Bunda Dewi nih, wargi Dahlia, silakan di 0811-222-1015 ya. Beliau kelahiran 1969 ya. Lagi nungguin tentunya seorang pemuda idaman yang bisa menjadi teman sehidup semati wargi Dahlia, teman bobok, teman cerita, teman yang bikin nyaman. Asik. Teli selamat sore di Padalarang. Terima kasih sore ini sudah hadir di Mandi Madu. Hai Ibu Memes, terima kasih banget, apa kabarnya? Iya Bu Memes, Mimi sehat Mimi. Lagi kekejek Mimi ya. Selamat Sabtu sore ya Mimi ya. Dingin ya di Ciwidey ya. Apalagi ya di Ciwidey ya. Makasih Bunda yang sehadir, sehat selalu ya Bunda ya. Buat Bunda Fatih juga makasih banget. Kakek Pujangga, selamat sore.

0: cari jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu. Dahlia.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
4: Stop, cek lapor. Pagi, Bu.
0: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
6: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dah.

0: Bandung Goyang Sik Asik. Bukan cinta biasa Wargi Dahlia, cinta yang memang luar biasa ya. Tapi jangan sampai Wargi Dahlia budak karena cinta. Selalu aja Wargi Dahlia harus ada presentasinya. Jangan sampai 100% cinta karena cinta ya. Karena jatuhnya akan sakit Wargi Dahlia ya. Kita akan langsung telepon aja Wargi Dahlia di 0811-222-1015 nya. Dan sudah ada siapakah? Terima kasih ya buat yang sudah hadir ya. Kita langsung telepon. Oh iya, halo, selamat sore Mbak, Mbak Bunda Dewi. Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Aku mau kamu.
1: Papa sorry dimute.
0: Dimutekan. Dimute. Halo, selamat sore Bunda. Apa kabar sore hari ini?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, lagi apa Bunda?
1: Lagi nyablon.
0: Oh, lagi nyablon. Aduh, aku kaget. Kirain lagi nyablon ternyata ya. Oh, lagi kerja nih Bunda ya. Banyak sekali kerjaannya. Iya. Aduh. Kita ngobrol sedikit ya Bunda ya. Bunda Dewi ya.
1: Iya.
0: Bunda Dewi ini single parent sudah berapa tahun?
1: 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun. 2 tahun berarti masih baru ya. Maaf, dulu cerai meninggal apa hidup?
1: Dulu hidup.
0: Dulu hidup, terus?
1: Cerai hidup.
0: Oh.
1: Sekarang udah meninggal.
0: Oh, dulu berpisah itu masih ada. Ya. Ternyata kemarin meninggal, begitu ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, selama 2 tahun menjanda, sudah berapa kali menjalin hubungan dengan yang lain?
1: Berapa kalinya? Ada 2, 3, 4, 5
0: malah. Oh, Bunda resep. Ih, meni. Banyak sekali Bunda menjalin hubungan dengan 5 orang. Hebat Bunda. Ih, meni. Pajeng ya Bunda. Bunda. Ini Bunda berarti usia sekarang berapa nih Bunda nih? 69.
1: Gimana Miss P?
0: Bunda sekarang usianya berapa?
1: 56.
0: Aduh masih muda dong ya. Perempuan aku itu ya. Enggak dong. Yang namanya tua muda itu usia itu hanya angka Bunda. Enggak usah ngomong tua atau muda ya. Itu hanya angka. Kalau semangatnya semangat muda kan yang muda juga bisa kalah. Hah? Rutinitasnya apa nih kesibukannya hari-hari Bunda nih?
1: Rutinitas?
0: Iya, kesehariannya apa aja? Kerja?
1: Oh, kerja. Punya usaha sendiri.
0: Oh, punya usaha sendiri. CEO ternyata Wargi Dahlia ya. Alhamdulillah, ya Allah. Anak-anak gimana? Ada yang masih diurus anak-anak?
1: Udah nikah semuanya.
0: Oh, nah terus sekarang Mbak Dewi sendiri nih, Bunda Dewi tinggal di rumah sama siapa?
1: Sendirian.
0: Sendirian, maaf, rumah sendiri itu?
1: Rumah sendiri.
0: Ih, luar biasa, alhamdulillah ya. Usia 56 ya, maaf ya, 56 ya.
1: Ya.
0: Bunda, boleh dong sedikit agak privasi nih nanyanya. Dulu cerainya kenapa nih Bunda dengan almarhum?
1: Gimana ya, susah.
0: Susah, oh gak mau dibawa susah Bunda teh gitu?
1: Enggak, susah ngungkapinnya.
0: Iya maksudnya apa? Mungkin ada hal apa ya. Gitu loh yang membuat Bunda akhirnya memutuskan untuk berpisah?
1: Sudah gak sejalan.
0: Oh Bunda Dewi lewat tol kali ya, almarhum lewat jalan tikus sebenarnya ya. Jadi tidak searah ya Bunda ya?
1: Iya betul sekali Miss P.
0: Hal yang gak disuka dulu dari almarhum memang kenapa Bunda?
1: Atuh-atuh.
0: Misalnya dibohongin, dihianatin, suka pulang malam, KDRT.
1: Dihianatin, udah.
0: Oh, jadi dihianatin, dibohongin gitu ya. Iya. Itu sering, tidak sekali dua kali ya?
1: Sering sekali.
0: Nah, terus semenjak 2 tahun menjadi janda, kan tadi Bunda katanya sudah menjalin sampai 5 kali berhubungan ya. Pernah berhubungan.

0: di atas usia. Kalau berondong gak mauin, atuh berondong mah kan nini-nini.
1: Mana tahu, jangan salah, banyak sekali loh sekarang berondong cari yang memang usianya lebih jauh ya, dengan alasan katanya lebih matang, terus lebih nyaman gitu. Jangan salah gitu loh. Oh, gak suka ya kalau sama berondong ya?
0: Ya tuh.
1: Oh, jadi gak mau, jadi pengen minimal satu usia atau gak di atas ya usianya ya?
0: Ya iya ya.
1: Di atas tuh mungkin ada kisaran usia 90 atau 100? Kenapa Bunda? Bunda sepertinya lagi happy ya malam ini, sore ini ya.
0: 80, 100 mah.
1: Oh, gak mau. Jadi atuh kisarannya berapa? Pengen berapa? Bunda kan sekarang 56. Nah, pengennya berapa?
0: Ya 58 gitu.
1: Oh, beda 2, 3, 5 tahun lah ya.
0: Iya, 60 misalnya.
1: Oh, iya. Boleh. Nih wargi Dahlia, buat para duda terutama, status bujang atau duda gak masalah ya? Bunda?
0: Apa?
1: Ari bunda sih yang nutenggar kalongen ya. Nih sok kaya ngadudut abdi mah bunda. Terus disae-sae. Kenapa?
0: Mal mungkin 60 tahun bujang.
1: Ada bunda. Teman aku ada 60 tahun masih bujang. Dia karena trauma katanya bunda.
0: Trauma.
1: Iya kan, mana tahu kan gitu loh. Jadi bunda pokoknya status gak masalah ya. Mau duda juga gak apa-apa, punya anak juga gak apa-apa, punya penghasilan yang pasti mungkin bunda ya.
0: Ya begitulah.
1: Pengennya pengusaha atau pensiunan?
0: Ya gimana jodoh aja.
1: Oh gitu, atau memang tidak bekerja karena pengennya di rumah terus?
0: Gak mau. Mau kondo.
1: Apa itu bunda mau kondo? Aku baru tahu tuh istilah mau kondo. Bunda, apa itu mau kondo bunda? Coba kasih tahu miss. Apa enggak. Itu mau kondo? Enggak. Bunda, apa?
0: Enggak, akan dikasih tahu.
1: Oh, jadi gak punya modal gitu ya, cowok yang gak punya modal pengennya numpang hidup, numpang enak ya, numpang bobo gitu ya bunda ya.
0: Betul.
1: Itu gak mau, yang begitu gak mau bunda ya?
0: Enggak.
1: Tapi ini ganteng bunda orangnya ganteng ya. Terus dia tanggung jawab karena memang mau nemenin gitu kan, kemanapun dia temenin ya. Orangnya setia bunda ya, orangnya setia, nurut. Nurut bunda, nurut gak kemana-mana gitu. Nurut di apa? Nurut di apa bunda? Bunda kenapa? Bunda sepertinya Sabtu ini happy sekali ya bunda ya. Padahal bunda udah 5 kali menjalin hubungan. Bunda kenapa? Apa yang dirawat sama bunda? Bunda? Kenapa Ari bunda jiksa serian? Ari bunda sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Iya sepertinya dia lagi bahagia, Adi Cibiru, betul. Adi mungkin berminat sama bunda Dewi nih. Boleh nih, dia adalah CEO Persablonan yang banyak bebeledagan ya. Bunda boleh tahu dong bunda, ini kekurangan bunda di sini kan katanya agak egois. Terus bunda ini sedikit trauma gitu kan. Ini di sini membutuhkan kasih sayang. Berarti bunda kalau begitu profesi bukan menjadi halangan dong ya, profesi apapun juga yang penting mah dia mengasihi dan menyayangi, nurut, ganteng. Nah, justru asik nih yang begini bunda. Dia enggak punya kegiatan apa-apa, diamnya di rumah terus, mau bunda?
0: Enggak.
1: Enggak mau.
0: Enggak mau.
1: Oh gak mau, minimal punya penghasilan ya.
0: Ya iya aku.
1: Oh, walaupun misalkan pensiunan gitu ya, tapi kan di rumah tapi ada pensiunan, boleh itu? Pengen yang begitu?
0: Iya, boleh kalau punya pensiunan.
1: Nih sekarang Miss Pi mau nanya, apa yang mendorong bunda ya untuk menjalin lagi hubungan sampai pengennya serius nih bunda? Apa nih yang keinginan bunda tuh, pengennya apa nih, mimpi bunda apa nih, pengen menikah lagi nih apa bunda?
0: Ya pengen ada yang apa ya? Apa?
1: Hari bunda kunaon atuh bunda? Ya maksudnya kan gini, orang kan ya miss, aku teh kan karena sendiri terus. Kalau bangun tengah malam aku pengen pipis kan enggak ada yang nemenin, aku takut misal gitu kan. Atau iya miss, aku tuh kan pengen kalau ada yang nemenin kalau belanja atau enggak kalau ke Dahlia. Nah, kalau bunda sendiri apa yang mendorong bunda pengen menikah lagi?
0: Ya, pengen ada teman.

0: Terus?
1: Ya udah, ya tuh.
0: Nah, Bunda, kan Bunda teh udah punya penghasilan sendiri ya, rumah punya sendiri. Terus anak-anak sudah besar ya. Jadi target Bunda mah pengen ada yang nemenin aja gitu ya, Bunda ya.
1: Ya, nemenin terus tanggung jawab ngerasikoan atuh.
0: Ya. Padahal Andri Darso juga punya penghasilan sendiri, mungkin punya rasa tanggung jawab juga ada sepertinya Bunda. Kalau memang Bunda berminat gitu ya. Kalau enggak ada juga ini Deden Cipteng Bunda, bagaimana Bunda? Berminat Bunda? Tuh cina Abi mis, cina Bunda. Ini juga punya penghasilan sendiri, orangnya juga mungkin nyamanin, mungkin ya Bunda ya, mungkin ini mah ya bikin nyaman Bunda gitu. Mau Bunda? Yang pasti mah Bunda pengen yang punya tanggung jawab, punya penghasilan sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nah, wargi Dahlia sudah kedengarkan siapa-siapa aja nih buat yang berminat sama Bunda Dewi. Beliau adalah single parent, punya 3 anak tapi sudah berpisah, maksudnya sudah berumah tangga semua. Mempunyai rumah sendiri, dia adalah pengusaha nih ya. Bunda Dewi?
1: Iya.
0: Standby terus ya. Nanti kita akan telepon lagi ya, mudah-mudahan ada yang nyangkut ya sama Bunda ya.
1: Iya.
0: Iya, cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Asik. Terima kasih Bunda Dewi. Hai, terima kasih buat yang ada di TikToknya Dahlia Zion Suzuki. Terima kasih. Ragila, selamat malam. Selamat sore. Mama Aji juga terima kasih ya sudah hadir di TikToknya Dahlia. AA Bandung, sore AA. Halo, apa kabar juga buat Ragila. Ini pendengar lama ya. Namanya siapa ini? Ragil kan? Benar kan? Adi Cibiru, makasih ya. Ica, selamat sore. Sudah dia gak kedenger. Masa radionya gak kedenger? Gimana sekarang? Masih ada gak? Ah, ini Ragil nih, siapa nih? Pendengar lama saya katanya nih. Aduh, terima kasih Teh Andri, penyiar favorit dulu kecil. Sekarang mah tambah gemoy. Iya, aku tambah gemoy, gak apa-apa deh. Yang penting ngangenin gemoy juga ya. Masih dicari jodoh Dahlia. Masih Miss Fi temenin wargi semua sampai jam 6 sore nanti. Prung, ah, go, go, go, go yang Bunda Dewi, ini langgamnya buat Bunda ya.

jam 5 sore. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan.

Sibu Kota Bandung kini resmi ditutup secara permanen. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Jumat 10 Juli 2026 seiring dengan dimulainya proyek penataan halaman kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut. Sabtu 11 Juli 2026, Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Februari

ini melakukan penggeledahan di belasan lokasi untuk mencari bukti adanya dugaan suap dan gratifikasi hingga pencucian uang dari penanganan kasus korupsi PLN Blok Out Asabri, Jiwasraya, hingga Krakatau Steel. Hasilnya, Polri menyita dokumen emas 74 kg, uang 476 miliar di kafe yang diduga milik Jaksa Agung Muda Febri Adriansyah. Kendati demikian, hingga saat ini Polri belum juga menetapkan tersangka dari penggeledahan tersebut. Pertandingan Persib Bandung versus Manila Tiger FC pada babak playoff ACL2 resmi diundur. Pertandingan antara wakil Indonesia dan Filipina

0: bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 dari FM.
4: Siapa yang mau
5: cari jodoh di Dahlia bareng aku?

masih asik, masih dicari jodoh Dahlia. Masih Miss V temanin wargi semua sampai jam 6 sore nanti. Terima kasih buat yang sudah gabung di TikToknya Dahlia. Ayo-ayo. Buat Rini Otik, selamat sore Rini. Buat Mama Aji, aduh ada Pak Haji Uda, selamat sore. Salam buat Ibu Haja Uni Eva ya. Dika Pari, terima kasih. Adi juga udah, udah posting ulang. Sayang, give-nya ke ini, sayang. Ke ini nge-give-nya. Thank you. Konsel.com, makasih banget. Mama Aji, terima kasih. Terima kasih juga buat CP ini, bentar ya. Tadi ada Lala juga ya. Terima kasih Lala buat AA Bandung, buat Pria Idaman, buat Dika Pari juga, Didi Ojan, selamat sore. Selamat sore ya buat Lala ya, tadi sudah hadir di TikToknya Dahlia. AA Bandung juga makasih banget. Yang ada di Garut, yang ada di Cianjur, yang ada di Puncak.

Kirim biodatanya ke sini, nanti aku telepon ya. Dayani di Pasar Sedang Serang juga terima kasih banget. Kang Deden Citeng gimana? Berminat Kang Deden? Hai buat Mimi Ciwide. Apa kabar Mimi Ciwide? Sehat ya? IRB. Aduh, jadi pengen kenalan sama Bunda Dewi. IRB mau kenalan. Sok atuh, nah ada Cisar. Lain Bunda Dewi. Dede Wirang. Waalaikumsalam Teh Elis Jalan Peta. Terima kasih Kang Eman di Cicadas. Kang Hasan Majalaya juga ya. Ini ada yang nyangkut nih beberapa. Boleh nanti telepon ya. Pepep Gopeng, terima kasih, selamat sore. Bunda Yangse juga, gak kemana-mana Bunda malam minggunya. Bunda Dewi Damang. Si Bunda Dewi malah cecengiran. Sepertinya lagi bahagia. Kayak tuh. Gak apa-apa, usia udah banyak, jiwanya masih ABG. Biar awet muda ya. Kang Tatang Cisaranten, Rayungan, bener. Teteh ini acara apa ya? Cari jodoh, Reni. Lagi acara cari jodoh. Pepep Gopeng, terima kasih. Teh Cibai juga makasih banget ya. Iya, nanti ya. Umi Yumna, terima kasih. Selamat sore. Salamin Teteh dari Umi Yumna Kasaha. Kasaha, Kak Bunda Dewi. Iya, nanti disalamin ya. Kak Andri cari jodoh, Dahlia. Mama Aji Taman Cilinyi hadir. Ini udah pada punya pasangan semua ya. Wongso, Wong Tegal, makasih. Eh, ada Mbak Haji Eha. Mbak Haji Eha mau sama, mau cari jodoh juga. Maimunah, lain mau yang manehnya. Imah Maimunah, cenatu. Teh Imas, terima kasih. Teh Imas Elsa di Majalaya, sama sore. Teh Eli di Padalarang juga ya. Terima kasih, terima kasih. Teteh. Oh ya, siap-siap. Kang Jajat Paspo juga terima kasih. Ih, ini banyak kumbang-kumbang yang mau sama si Uber. Ih, jangan salah ya. Mas Hantarandi 101,5 Del FM Bandung, gak yang si asik. Asta, terima kasih. Asta di mana nih? Reni Herawati juga. Ah, saya mah punya suami. Gak boleh tuh kalau punya suami mah, sayang, dijagain suaminya. Hati-hati ya, hati-hati. Pelakor lagi bertebaran di mana-mana. Jagain sayang ya. AA Bandung sore, AA.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Frida ya. Terus terima kasih buat Taa Bandung juga ya yang masih ada di TikToknya Delia, Mama Aci, Devi. Devi, makasih Devi. Ayo Devi ikutan, boleh langsung daftar aja ke 0817-690-1015 ya buat Devi ya. Buat Cak-Cak Gaya, terima kasih banget ya. Buat Cak-Cak Gaya, makasih. Buat Rosi Monita.

0: Tika selalu pantengin. Waduh, ini yang ke Bu En. Sebentar. Bu Enja juga sama sore. Yang daftarnya ke Bunda Dewi, aduh ada dua orang berondong. Tapi gak mungkin atuh. Karena Mbak Dewinya gak suka dan gak mau. Jadi aku cancel ya. Maafkan ya, maafkan ya. Mbak Dewinya gak mau yang di bawah umurnya Mbak Dewi katanya sayang. Gitu, pengennya 3 atau 5 tahun lebih tua dari Mbak Dewi. Gitu loh, teteh cantik, Mama Lilis Ciwidey lagi pantengin. Terima kasih Mama Lilis. Makasih banget. Jadi gak mungkin saya naikin ya. Saya pengen ngobrol dulu sama yang ini coba ya. Saya pengen ngomongin atau ngobrol pengalaman hidup dan berumah tanggain seperti apa ya. Apakah beliau masih sendiri? Halo, selamat sore, cari jodoh di Dahlia. Halo.
1: Iya, di Dahlia. Selamat iya. Sore dan Dewi.
0: Sore, aku mau kamu.
1: Aduh.
0: Asik. Kang, Damang, Kang.
2: Alhamdulillah.
0: Suka dengerin acara cari jodoh di Dahlia enggak?
2: Belum, suka.
0: Suka, tanggapannya gimana acara ini menurut Akang?
2: Bagus juga sih. Mm-mm. Jadi kan itu mencari, mempersatukan gitu ya.
0: Mm-mm.
2: Karena... kalau jodoh itu kan gak bisa kita ketemu kapan, apa. Jadi ada wadah gitu.
0: Oh iya.
2: Menurut saya bagus juga ide Dahlia. Jadi ada satu wadah untuk menyatukan orang-orang yang lajang gitu.
0: Mm-mm.
2: Janda, duda, perawan, bujang.
0: Iya benar ya.
2: Bagus, sip lah.
0: Aang. Akang sendiri statusnya apa ini Akang nih? Masih bujang, duda?
2: Duda,
0: apa gimana?
2: Duda.
0: Oh duda Akang. Akang maaf. Duda ditinggal hidup atau ditinggal meninggal nih Akang?
2: Kalau secara jujur mah duda dua kali. Pertama ini ya. Ya kita mah terbuka aja ya Tali. Pertama nikah, cerai hidup, punya anak dua cewek. Sekarang udah pada nikah. Yang kedua yang kedua nikah cuma meninggal. Baru 6 tahun meninggal. Tapi gak punya anak yang dari kedua gitu.
0: Oh, jadi Akang teh sudah dua kali menikah. Yang pertama cerai hidup mempunyai dua anak. Anak-anak sudah besar?
2: Udah punya anak lagi, ini udah besar.
0: Cucu. Saat itu berumah tangga berapa lama dengan istri yang pertama, Kang?
2: Sebenarnya 20 tahun sih.
0: Wih, lama juga ya. Maaf, mantan istri sudah menikah lagi sekarang?
2: Belum sih sebenarnya.
0: Belum. Kenapa gak ada... terpikir untuk kembali lagi?
2: Ya, keceritanya mah panjang sih. Jadi kan kadang cerita takut percaya enggak ya gitu ya. Jadi kalau sebenarnya mah dia yang minta nuntut, tapi ya enggak tahulah alasannya gitu kan dia waktu kerja.
0: Itu Akang kan 20 tahun ya berumah tangga ya. Terus maaf sedikit privasi nih ya. Kenapa dulu kok sampai bisa berpisah, Kang?
2: Kata dia itu apa ya nggak nyambung, padahal kalau saya sendiri kalau waktu itu kerja teh uang semua dikasihin. Dari uang bonus dari ini kan di BUMN dulu ya Kimia Farma.
0: Akang dulu di Kimia Farma.
2: Nggak tahu apa kan dia orang Cililin nih. Yang nggak tahu lah bukan daerah ya kita nyebutnya nggak sama orang. Jadi kadang-kadang kalau saya itu habis-habis, kami perumahan jauh habis-habis. Sampai ya kalau percaya ini ya beli porno cilanya. Sampai pengadilan juga bingung. Kok cina, bu kenapa minta datang? Pak Tatang punya istri? Enggak. Selingkuh? Enggak. Terus gaji? Iya. Seringnya gitunya. Katanya teh enggak nyambung gitu aja.
0: Eta sugan Kang Tatang ari ngobrol sok nyambung teh sareng eta sareng mantang.
2: Ya nyambung atuh perasaan mah nyambung.
0: Perasaan.
2: Jauh kan gitunya. Anak tuh di kasur kan punya anak tuh.
0: Oh ya benar ya Akang. Akang sekarang tinggalnya sama siapa dong?
2: Sendiri.
0: Sekarang sendiri. Maaf, di rumah sendiri apa tinggal dengan keluarga?
2: Bukan, mesti nyewa karena kalau itu Akang pernah dulu teh itu punya cewek setahun lebih. Hubungan kadang-kadang mau nikah gagal tapi maafnya bukan ini ke cewek. Uang Akang teh habis ini pengen pakai ini akhirnya ya gini aja di rumah ini.
0: Dah Akang mah
2: di
0: kayaknya...
2: rumah ini Dani di rumah susun.
0: Kang Tatang mah
2: itu yang
0: Kang Tatang mah orangnya kayaknya mah selalu tulus gitu kan, selalu berbaik sangka apalagi sama perempuan gitu kan. Jadi ya banyak ditipu daya sama perempuan mungkin ya Akang ya sehingga akang teh meni boborot cenah cekolot baru lama meureunannya.
2: Ya kakak jadi juga suka marahin. Kadang-kadang punya istri teh nyaw cenah panggil mau dikasih apa gitu nya. Kalau enggak mensyukuri enggak cukup untuk sendiri rumah. Makanya kurang pede kalau cari cewek
0: enggak. Oh nah, gitu. Akang emang kalau BUMN sekarang dapat pensiun enggak?
2: Ya dapat memang tiap tahun.
0: Oh ada. Tiap oh ada pensiun sekarang. Hah? Iya. Iya Devi, ini si Akang Tatang teh kaporotan wae ari ku istri teh nya. Teu kaor padahal hanya dikicepan sebelah mata. Langsung baper si Akang ini mah. Bucin. Kang Tatang. Menurut Kang Tatang sendiri apalagi sudah 20 tahun berumah tangga terus sama yang kedua
2: 26
0: ya betul. Pengalaman apa nih yang pahit dalam berumah tangga? Atau nih sharing ya buat para perempuan, apa hal yang gak disuka dari seorang istri menurut pendapat Akang sendiri nih? Apa nih yang hingga akhirnya menjadi sumber-sumber keretakan dalam rumah tangga?
2: Kalau menurut aku mah gini, komunikasi aja, terus harus nerima gitu, apa yang sudah, misalnya udah jodohkan sama itu ya, menerima pahit dan manisnya aja.
0: Oh ya, terbuka, harus bersyukur terbuka, mungkin ya, banyak bersyukur ya.
2: Tak gitu.
0: Tidak banyak menuntut, menerima apa yang dikasih oleh suami. Sama satu lagi, ya, pintar.
2: Bisa nama baik, nah, suami juga.
0: Benar.
2: Bisa apa ya mengenai tanggung jawab ke istri.
0: Benar.
2: Jadi aja kan.
0: Jadi pintar mengatur keuangan gitu ya Kang ya, maksud Akang mungkin ke situ ya.
2: Ini yang dulu teh habis gitu aku teh membangun rumahnya dari koperasi kan dikasih dan terbuka, tapi kenapa cenah pinjam ke koperasi? Ya maaf aja ya, bukan menjelekan yang itu ya.
0: Iya.
2: Si ada taunya cuma ini aku.
0: Kang Tatang ini usia berapa sekarang Kang?
2: 62.
0: 62.
2: Juni itu 62 tanggal 3.
0: Ya. Nah, ya. Gak mau berkenalan sama Mbak Dewi atau Bunda Dewi?
2: Gak tahu ya kalau ya berkenalan mungkin apa sulit. Tapi kan kalau kesananya mah istilahnya mah Kang Tatang mah apa adanya gini gitu.
0: Iya benar ya. Benar. Nih menurut Tio Buki, menurut aku mah harus ingat dan laksanakan hak dan kewajiban. Oh iya dong, Kang Tatang sudah melaksanakan kewajibannya gitu kan. Sudah memberikan hak sebagai istrinya juga sudah diberikan gitu kan. Tapi yang namanya karakter orang kan bisa berbeda-beda ya. Dan itu adalah salah satunya mungkin tidak ada keterbukaan, tidak pernah mensyukuri, menuntut terlalu berlebih tanpa tahu pemasukannya berapa dan akhirnya akan habis-habis saja karena tidak ada rasa syukur ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Tipe Kang Tatang seperti apa yang diidolakan? Ada niat untuk menikah lagi enggak Kang Tatang?
2: Kadang ada niat, kadang.
0: Apa?
2: Karena gini, kalau niat ada ya, tapi kan tipe Kang Tatang mah gini ya. Karena enggak udah usia gini mah ya mungkin usia yang 56, 57 bisa kan enggak apa-apa. Yang penting saling perhatian aja lah udah tua gini mah.
0: Saling menitipkan rasa sebenarnya ya.
2: Saling menitipkan diri.
0: Saling menitipkan diri, saling mengurus gitu ya Kang ya.
2: Nah gitu.
0: Kang Tatang mah masih ganteng loh, masih modis, masih sehat gitu loh ya.
2: Sepatu nomor berapa gitu.
0: Ada. Gak apa-apa nanti langsung boleh kok lewat Dono juga. Siap Kang Tatang. Tapi Kang Tatang ada niat pengen rencana untuk mencari?
2: Ya memang sih ada. Kadang-kadang kan Akang kan punya kakak ini tertua cewek. Karena dulu Akang teh pernah beli rumah itu nyata gitu itu enggak sama keluarga, nanti dijual. Ya habis uang-uang gitu. Jadi kadang-kadang kan kamu cina mau gimana ya. punya uang enggak gitu, ketakutan kan.
0: Oh.
2: Kasihan gitu kadang-kadang gitu kan Akang.
0: Iya benar.
2: Kadang berdoa, suka sholat itu ya mencari jodoh terbaik lah. Gitu
0: betul,
2: kan.
0: Iya dong kok, Kang.
2: Jadi menolak enggak, tapi kan kadang.
0: Iya, tapi kan harus ikhtiar, Kang.
2: Ada, gitu,
0: jangan hanya menunggu, jangan hanya berdoa dan menunggu. Kita harus berikhtiar ya. Masa Kang lampu stopan aja 3 warna, ya kan? Ada merah, kuning, hijau. Masa Kang sendiri aja? Iya.
2: Banyak sih cewek yang kenalan nuhun suka ngobrol. Iya, tapi kan Akang enggak pede kamu masih atau Akang ini kerjanya kayak gitu aja.
0: Aduh, yang pasti
2: jadi enggak terlalu membocin juga ke cewek kan cewek mainnya dengan hati ya.
0: Iya dong. Iya dong. Iya.
2: Kadang-kadang laki-laki itu menjajakan ini cewek baper, ada yang baper, mainnya hati, takutnya gitu tersakiti.
0: Terima itu kasih, aja, terima kasih sharingnya ya Kang Tatang. Mudah-mudahan ya, ini aduh, bermanfaat ini sekali sampai buat kita semua. Iya dong. Makasih, kita doakan Kang Tatang bisa ketemu jodohnya. Mungkin jodohnya masih dijagain sama yang lain ya Kang Tatang ya. Dan kita juga gak tahu, siapa tahu jodohnya Kang Tatang juga ternyata Bunda Dewi atau Bunda Lis yang kemarin ya. Karena kita juga banyak stok-stok yang lainnya Wargi Dahlia. Tenang aja, kita akan mempersatukan Wargi Dahlia ya. Kang Tatang.
2: Ya, nyala yang tahu lah hidupnya ya. Benar.
0: Kang Tatang, cari jodoh di Dahlia.
2: Aku mau kamu.
0: Asik. Kulepas dengan ikhlas. Memang segala sesuatunya Wargi Dahlia, apabila melepaskan apapun itu, apalagi pasangan yang sudah tidak sejalan lagi, hanya rasa keikhlasanlah yang harus kita lepas ya. Itu tidak akan pernah ada ganjalan. Kita akan selesai kalau segala sesuatunya kita lepas.

0: Dodi Dahlia bareng aku, Miss V. Aku mau kamu.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
2: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Pernah menerima pesan seperti ini?
9: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
6: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: cari jodoh di Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Asik. Selama 2 jam, wargi bakal digoyang sama langgam pop yang paling asik.
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan kita di Cari Jodoh Dahlia berakhir. Terima kasih buat wargi yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Sekali lagi buat wargi yang mau berminat pengen cari jodoh di Dahlia, boleh wargi Dahlia kirimkan biodata lengkap, kirim ke 0817-690-1015. Selamat nikmatin suasana Sabtu sore menjelang malam. Mudah-mudahan Sabtu yang nyenengin, Sabtu yang ngangenin, Sabtu yang lebih happy daripada Sabtu-Sabtu yang lalu ya. Selamat sore semuanya menjelang malam. Sekali lagi jangan kemana-mana, ada acara dia bakal temenin wargi semua. Saatnya Miss Mi pamit, makasih semuanya. Ketemu lagi Senin, Selasa, Rabu dan Kamis minggu depan. Selamat sore, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Bruk ah kuku-kuku, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.

0: Dahlia FM.
1: Panteng terus.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik.
4: Indonesia Asik.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik Asik.
6: Juli di Dahlia J-nya apa juara? Juaranya bikin Bandung go-go-go goyang. Malam mingguannya seperti biasa ya, ditemenin Riri lagi wargi. Pokoknya kita goyangin langgam-langgam Indonesia yang asik-asik. Sambil kirim-kirim salam boleh, whatsappin aja. On air juga boleh, 2 jam ke depan sampai jam 8 malam. Di Dahlia Indonesia Asik. Bro, go-go-go goyang.

Makanya jangan ditunda-tunda kalau nyatain ya. Sama kayak mau request, gak usah tunda-tunda. WhatsAppin aja dari sekarang di 0811-222-1015. Langgam requestnya ditungguin ya. Sampai jam 8 malam. Bro, go, go, go, go ya.

0: dan Mei. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Pau, pau, pau.

Ulu Desai. Coba dicek Instagram Dahlia di @1015DahliaFM ya. Terus juga ada lagi Mamah Didah di Manglayang Cileunyi. Pengen langgamnya Dorman Manik, tungguin ya. Goenginnya buat semua wargi yang lagi pada panteng. Sama buat Riri, buat OPP-nya juga. Pokoknya sehat selalu, doa terbaik. Amin, amin, amin, amin, amin, amin.

nggak bisa keluar malam mingguan, ya udah nggak apa-apa. Mau lagi sakit atau lagi sehat, lagi di rumah atau lagi macet-macetan di luar, Dede temenin pokoknya sama lengkap-lengkap Indonesia yang asik di Dahli Indonesia Asik sampai jam 8 malam nanti. Yang pengen on air di segmen berikutnya ya, lewat WhatsApp di 0811 222 1015 atau telepon 73028 sama 73117010. Prungah.

0: Abang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

Dahlia masih kembali di Dahlia Indonesia Asik ya, sambil goyang-goyangin whatsappan wargi nih, Mbak E yang baru pulang nyari makan malam. Aduh enaknya udah nyari makan malam jam segini ya. Aku makan malam nanti deh, biasanya pulang siaran aja.

udah tadi pagi sampai tadi siang ya, kan masih banyak banget nih agendanya sampai dengan besok. Wargi Dahlia nih yang masih bingung ya cari titik parkir, kalau mau datang ke sana kemana ya, nih wargi nih ya, lokasi-lokasi kantong parkir pada saat Asia Afrika Festival 2026 nih. Wargi bisa parkir di area parkir Balai Kota Bandung Jalan Wastu Kencana, atau bisa di area parkir Taman Dewi Sartika Jalan Wastu Kencana. Yang ketiga

kalau bisa nih, ini sih sebenarnya yang paling aman ya, yang nomor 5 di basement alun-alun Kota Bandung. Yang nomor 6 bisa parkir di area Expo Laguna. Yang ketujuh bisa parkir di BJB Syariah Jalan Braga nomor

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Sekarang jam 7 malam.
6: 7 malam.
7: Goyang, asik.
8: Radio Asik, Radio Dahlia.
9: Saatnya kilasan informasi.

pemusatan latihan di Bali pada 5 hingga 11 Juli 2026. 11 pemain tersebut yaitu Teja Paku Alam, Sadil Ramdhani, Dion Mark, Kakang Rudianto, Mark Locke, Tom Haye, Adam Alis, Eliano Reinders, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangun, dan Sandy Walsh. Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang cukup menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Korbannya

0: kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia
3: FM.
1: Dahlia Indonesia Asik.
3: Dahlia Indonesia Asik.
4: Dahlia Indonesia Asik.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia FM.
3: Banteng terus.
4: Dahlia Indonesia Asik.
5: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
6: Sik asik.
7: Galaksi. Titik galanggang. Dadah.

0: Galaxy, Tiga Langgam, dan Asyik.
1: Lagi di angkot, di pasar, gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App.

0: Pargi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie.
1: Aku Bebe.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.

Mas Absen, ada Yani Sadang Serang juga langgam pengen digoyangin buat suami aku yang lagi jualan, didoain lah pokoknya biar laris manis ya. Ibu Warman Bojongkacor, selamat malam, pengen goyangin langgamnya buat semua wargi Dahlia aja. Kang Dang Cahya, boleh minta langgam gak? Langgamnya digoyangin buat wargi tercinta, gocin buat karir aja deh.

sambil nungguin juga begadang nanti subuh gitu kan. Norwegia lawan Inggris, kira-kira siapa yang menang Wargi ya. Dan ternyata ya kalau kita lihat nih gaji-gaji para atlet-atlet ya yang berpenghasilan tinggi, tahu nggak Wargi nih, meskipun udah pensiun ya, udah pensiun kemarin-kemarin lah ya, ternyata

kilogram wargi Dahlia ya. Kebayang gak? Dapetin gaji 14 miliar per hari, kira-kira wargi mau beli apa? Mau ngeborong jamunya Mbak Yati aja? Atau mau jajan yang lain gitu ya? Mama Fiandi pengen ngapain kira-kira? Dadang di Ciganjang Garut, malam ya. Abai di Bekasi, terima kasih banyak. Lagamnya buat Dewi aja. Hatur nuhun, dulu sama-sama. Have nice weekend. Alah, guys.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: mikirin yang gak jelas, kita owner aja yuk. 73028 sama 731710 atau 0811222101. Halo Dahlia Indonesia Asik, bro gak? Sama siapa ini?
1: Arnold Junet.
0: Arnold Junet pengen digoengin lah, gak apa-apa.
1: Pengen dari Laluna teh.
0: Laluna yang mana?
1: Yang selepas kau pergi.
0: Selepas kau pergi digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat hari ini saat selalu banyak kerja-kerja, banyak jobnya. Dan buat semua warga Dahlia di Kungkun. Gocinya buat Terry dan buat sendiri aja.
0: Udah ya?
1: Udah kita aja teh.
0: Terima kasih Pak Nang Radio.
1: Sama-sama pakai Dahlia, enak-enak kalau gak gila. Rumah kuku-kuku ya.

Dahlia Indonesia Asik. Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Asik akan ada Wakuncar. Kita bergoyang lagi yuk di malam minggu bareng Wakuncar.

kapan hirinya pulang dulu malam mingguan. Wargi semua yang udah pantengin, makasih ya. Maafin gak semua langgam sempet digoyangin. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prungah. Kukukuk.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita buat kuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

Tenang, Wargi Dahlia. Ada Ayang Adri yang nemenin Wargi Dahlia, ya. Jadi, we ayang-ayangan. Sampai nanti jam 10 kita bareng-bareng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik di Wakuncar Dahlia. Prungah, go go go, go.

Lah, masih ada hiburan-hiburan juga ya tadi ya di alun-alun Bandung ya. Gak cuma di kota Bandung, kabupaten-kabupaten Bandung juga lagi banyak acara ya. Hari Sabtu ini luar biasa. Malam mingguan terakhir soalnya ya, anak-anak udah pada mulai masuk sekolah lagi ya di hari Senin nanti, soalnya wargi Dahlia puas-puasin jadinya ya, dibikin asik malam minggunya ya. Yuk, WhatsApp-nya buat request di 0811-222-1015. Request selanggamnya, dangdut-dangdut yang hot, wargi Dahlia, goyang-goyangnya buat siapa boleh. Ditungguin sampai nanti jam 10 ya. Prung ah, go-go-go, goyang.

0: di lapangan secapa ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat
0: Raisa Berunggu Revi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun. Cara ceritanya pada awalnya terkena musibah yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya Pak.
3: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
2: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba Tesma ya Bu ya?
2: Iya.
3: Seberapa banyak Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol Tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
3: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
3: ya.
2: Kalau tidur tetes lagi,
3: oh, jadi
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah Bu ya.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
4: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Bandung goyang sekasih.
1: Halo Wargi Dahlia, saya Imei Mei. Pantau terus 101,5 Dahlia.

Kak Adri, semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama ya buat si cantik Ati Sunarti yang ada di Batu Lawang. Cui day. Dari Karawang, Adri pengen sapa buat Aeko Kurniawan yang ada di Karawang. Boleh langgamnya ditungguin ya Aeko ya. Salam spesial buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Hatur nuhun di antos langgamnya boleh. Pokoknya pantengnya harus full sampai jam 10. Ya, tungguin langgamnya nanti kita goyang bareng-bareng.

Ini STM Merdeka tahun 2000 saja. Salam gocinya buat Kak Adri yang bacain, hatur nuhun. Aman Abadi sudah nongol juga WhatsApp-nya malam ini, Kang Aman. Malam mingguannya di mana, Kang Aman Jatinangor? Goyangnya buat semua saja wargi Dahlia, gocinya buat Kak Adri, semoga sehat selalu. Prung ah, go go go goyang. Satu lagi, Adri pengen sapa buat Nenek Ica, sudah masuk juga WhatsApp-nya. Nenek, selamat malam.

0: Ranti.
1: Masih bareng sama Ranti Wargi Dahlia di acara Hajatan Mie Sukses Isi 2. Wah, udah malam nih Wargi Dahlia. Udah siap buat orang Cilenyi, Ranca Ekek dan sekitarnya pokoknya untuk bergoyang malam hari ini. Wih, kalau Ranti sih udah gak sabar banget Wargi Dahlia. Apalagi sebentar lagi bakal ada pengundian door prize dengan hadiah yang luar biasa Wargi Dahlia. Penasaran nih malam hari ini keseruannya apa aja, langsung aja nanti bakal tanya lagi barengan sama Kak Ferlita Ferlian Lai. Nah Kak, makin malam nih makin rame banget di lapangan Tiga Kencana. Dari ujung kanan, kiri, depan, belakang kayaknya penuh banget.
2: Betul,
1: nih.
2: Betul, seru banget nih warga Cilenyi dan Raja Ekek nih.
1: Iya benar-benar. Oh iya, ini kan bentar lagi bakal ada penampilan dari Guestar yang sudah hadir di malam hari ini ya. Berikut juga dengan sebentar lagi akan ada pengundian door prize dengan hadiah yang luar biasanya. Betul. Sekarang boleh dong di spill artisnya siapa aja nih yang bakal perform malam hari ini.
2: Oke, malam ini bakal ada artis dari Naga Suara. Sayangin kita semua, ada Hesti Club Kepok, ada Risma Karisma, dan juga ada Ligea yang bakal menggoyang panggung Hajatan Sukses malam hari ini.
1: Siap. Hesti, aku pengen denger deh. Kayaknya nanti bakal stay sampai malam sih.
2: Jadi warga Dahlia yang belum rapat ke lapangan Liga Kencana, langsung aja datang aja sekarang juga. Karena udah mulai rame nih, udah mulai padat. Nanti gak kebagian tempat.
1: Udah diinfoin dari tadi siang warga Dahlia. Ayo langsung aja merapat nih warga Dahlia. Sebentar lagi bakal dimulai nih yang nyanyi-nyanyi yang bikin kita bergoyang malam hari ini. Kakak, terus nih acaranya sampai jam berapa sih kalau boleh tahu?
2: Sebenarnya kita sampai selesai aja deh nanti. Sampai udah puas goyangnya, sampai udah puas jogetnya dan nyanyinya, baru kita selesai. Jadi langsung datang aja.
1: Oke. Berarti kalau misalnya warga daerah Cilenyi sama Ranca Ekek masih belum puas, bisa diperpanjang nih.
2: Ya udah, kita goyang terus aja sampai pagi.
1: Keren. Keren kayak warga Dahlia.
2: Jadi langsung merapat aja ke lapangan Liga Kencana makanya.
1: Benar-benar. Jadi kayaknya ya buat yang lagi lemah, letih, lesu, pokoknya warga Dahlia terus juga belum makan, mumpung sekarang lagi ada promo warga Dahlia ya. Masih ketemuan juga warga Dahlia sama Teh Nela sama Teh Desi di sini, masih kita tanya-tanya ya. Siapa artis yang paling ditunggu sama Teh Desi malam hari ini?
3: Kalau aku sih senangnya sama Hesti Klepak-Klepak pastinya ya.
1: Nyanyi lah aku se-epic sih, gimana senang?
3: Wih, malu ah gak bisa nyanyi.
1: Kalau
3: misalnya joget aja.
1: Bisa joget aja. Jadi siap nanti berjoget di Cilenyi. Oke. Kalau Teh Nela,
4: aku tetap Ligea deh.
1: Imat segana cuma tinggal 11-12 ya warga Dahlia. Oke, selanjutnya nih buat Teh Desi duluan.
5: Hai.
1: Teh Desi, rasa Mie Sukses Isti 2 gimana menurut Teh Desi rasanya?
3: Rasanya enggak ada tandingnya dari mie yang lain pokoknya.
1: Aduh.
3: The best.
1: Aduh, jadi siap terus-terusan untuk membeli, mencoba, menjual kembali.
3: Aku masih banyak stok.
1: Ih, keren.
3: Ada rasa Aceh sama mie rendang.
1: Aceh sama rendang emang Indonesia pisan ya. Iya. Biasa kalau Teh Nela.
4: Porsinya besar. Harganya hemat banget.
1: Ih, benar. Kadang kita kalau misalnya makan yang satu kurang, kalau di doublein sabar tehin, kalau yang Mie Sukses Isi 2 mah udah cukup, pokoknya mah udah pas.
3: Semang
1: ya.
3: Semak
1: meni asa juga nyebutnya warga Dahlia ya.
3: Semak.
1: Tambahan. Siap atuh kalau gitu mah, terima kasih Teh Desi, terima kasih Teh Nela. Siap bergoyang malam hari ini. Udah gitu, bukan cuma promo aja warga Dahlia, selain dapat promonya bisa dapat kesempatan menang door prize-nya, bikin bergoyang lagi warga Dahlia, pokoknya bikin mood deh hari ini, keren. Gimana lagi udah gitu acaranya gratis, tis
2: betul,
1: lagi.
2: Betul.
1: Kakak-kakak aku mau nanya juga nih, promo menarik apa aja yang ada di booth Mie Sukses Isi 2?
2: Nah sebenarnya ini ada harga spesial dari Mie Sukses yang gak bakal warga Dahlia temuin di mana-mana lagi. Karena cuma di acara Hajatan Sukses di lapangan Liga Kencana aja, kita punya paket isi 5 Mie Sukses, harganya cuma Rp18.000. Terus kalau beli 2 paket bisa punya kesempatan dapat door prize yang udah mau diumumin sebentar lagi. Jadi langsung borong aja, mumpung masih ada waktu, langsung belanja aja, datang aja ke lapangan Liga Kencana.
1: Langsung diborong, warga Dahlia tunggu apalagi langsung diborong. Buat stok di rumah bisa.
2: Betul.
1: Buat dijual lagi bisa.
2: Betul.
1: Hadiahnya menanti warga Dahlia. Kalau warga Dahlia gak mau bawa pulang, Ranti nih yang bawa pulang nih. Oke deh, mumpung juga ini kafirannya lagi baik hati. Kalau misalnya kurang goyangnya nanti ditambahin durasi.
2: Iya, makanya kita puas-puasin goyang di lapangan Liga Kencana. Langsung datang aja.
1: Oke. buat warga Dahlia yang pengen ngepoin juga acara hajatan Miss Sukses isi 2 ataupun acara-acara lainnya, langsung kepoin kemana kak?
2: Langsung aja lihat di IG kita di Miss Sukses ID buat lihat keseruan kita dari kemarin juga udah ada dan apa aja yang akan kita bawa di hari ini.
1: Siap deh, thank you banget loh Kak Verlita udah mau ngejelasin dari yang tadi di acara siangnya sampai sekarang di acara malamnya. Kalau gitu kita lanjut ke goyang gak sih?
2: Oke, lanjut goyang.
1: Oke deh, nanti mau lanjut goyang dulu warga Dahlia di acara hajatan Miss Sukses isi 2. Kita kembali lagi ke studio ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Brung. Go, go, go. Goyang.
0: Terima kasih Ranti.
5: Demikian tadi liputan Dahlia RM. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: minggunya jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
6: Nama saya Papa Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
7: Yang punya keluhan siapa?
6: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
7: Terus?
6: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
7: Tesma ya?
6: Iya.
7: Tetes mata alami. Terus?
6: Ketemu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
7: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
6: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
7: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
6: Pakai kalau ngaji habis marib, oh. Yasinan ya.
7: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
6: Baru sebotolnya belum habis.
7: Sebotol juga belum habis ya?
6: Baru berapa kali netes.
7: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
6: Alhamdulillah.
5: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek hati. Di Apotek Banjaran, depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, pas lampu merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
8: Serta di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
9: Eh, bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
10: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
9: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
10: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
9: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
8: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
11: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

beragam requestan dari Kang Eko ya. Kang Eko Kurniawan yang pengen digoyangin langgam ehek ya. Kenapa lagi pusing sama pasangan Kang Eko? Ehek banget lah pokoknya katanya. Aduh, kalau yang bikin ehek Wargi Dahlia malam hari ini, moodnya lagi gak bagus ya Wargi Dahlia ya, gara-gara kerasa capek mungkin. Tadi mungkin habis jalan-jalan ya, kalau nalun ya, nonton Asia Afrika Festival. Nyampe rumah pegel-pegel badan Wargi Dahlia ya, nyeri otot segala macem. Aduh tenang sayang ya, gak usah dibikin ehek sayang ya. Hot in cream, ini dia yang bisa selalu diandalkan sama kita semua. Hot in cream tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga bekas putih di baju. Hot in cream ini cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga cocok banget buat capek pegel setelah olahraga ya, abis main juga pegel-pegel, capek-capek, Wargi Dahlia oles-oles saja sayang. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dan Hot In ini tersedia dalam beberapa varian yang bisa Wargi Dahlia pilih ya. Mulai dari Hot In Cream Original, Hot In Cream Strong, Hot In Cream Aromaterapi, Hot In DCL. Ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Hot In Koyo Aromaterapi juga ada. Terus ada Hot In Balsam yang extra hot, Hot In Go yang dilengkapi dengan aplikator dan cap pijat, serta ada Hot In Cup dengan ukuran 30 gram, ini terbaru ya, travel size, harganya hanya 10 ribuan saja. Terus ada pula hot spray Wargi Dahlia. Ini tinggal semprot saat pemanasan, capek pegel kram langsung hilang. Terus ada juga hot in cool gel. Nah, kalau ini dengan sensasi dingin, bikin pendinginan makin rileks, kayaknya enak banget dipakainya habis-habis olahraga gitu. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot in. Hot in cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan juga atasi pegel-pegel kita.

Goyang buat suami tercinta aja Kak Adri siap. Tatang Suherman alias Kang Tatang Cisaranten, selamat malam minggu. Goyangnya malam ini buat semua saja yang lagi pantengin Wakun Cardalia, gocinya buat Kak Adri selalu sehat. Amin, doa yang sama. Hadir Kak Adri, dari Mimi, dari Ciwidey, salam-salam buat yang ada di grup saja. Ini yang jauh dari Malaysia juga lagi panteng ya, Teh Siti Ajija, selamat malam mingguan. Gimana sih malam minggu di Malaysia, Teh Siti, kepo Adri. Sampurasun, ramai.

Karanganyar, Cililin maksudnya. Pengen goyang juga buat Wargi, Dahlia saja semuanya. Ciao Karapitan, selamat malam mingguan Ciao. Terima kasih WhatsApp-nya ya. Adri sapa satu lagi buat Teh Ai. Teh Ai yang ada di Cileunyi. Salam-salam buat Wargi Dahlia semua. Gocinya buat semua aja penyiar radio Dahlia katanya. Terima gaji. Terima kasih. Adri mau coba angkatin dulu telepon ya Wargi Dahlia. Teleponnya bisa lewat WhatsApp atau di 022 73028 dan juga di 022 73 11 710. Jangan lupa dinyanyiin.

0: Pokoknya buat Kak Adi duluan ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, negeri Cikina.
1: Amin.
0: Kang Emah Haji Eha Lembang, Arnold Robert Kopi, Nda Govin, Elis Jalan Peta, Ayi Sugi, Bunda Imut, Imas Elsa, Mama Aji, Rasta Popo, Rini Oti, Mama Ika Cinta Asih, Ririn Tri Aryani, Bayati Jamu, Wauci, Yani Katabang, Bolia Katabang, Mama Lili Siwidai, Bini Siwidai, Satu Onde, Bu Enjoy, Pandang Saya, Santri Kopo, Pak Saiful Ali, Bu Memes, Pak Wawan, Teh Ratih Jalantir, Aman Abadi, Teh Tata, Tegas Depan, Pak Iwan, Bu Haji Ani, Teh Li Padalarang, Kang Genta, Teh Isar, Pak Agus Sibo, Pak Hasan, Kang Danu, Pak Deden Siteng, Pak Tatang, Pak Uci, Kang Suwana, Lukman Pak Sembarot, Kang Arnold Lai Kopi, Kum, Kang Ikwari Gari Haliatir, Tindra Sadayana Kari.
1: Siap, bocinnya buat siapa Kang Eden?
0: Bocinnya Kang Kari, mudah-mudahan panjang umur, sehat, walafiat, banyak rezeki Kang Kari.
1: Amin, doa yang sama ya Kang Eden, terima kasih, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak telegamnya, Dahlia Tunggah, go, go, go, go, go, ya.
1: Asik, terima kasih.

0: Sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada 5 hingga 11 Juli 2026. 11 pemain tersebut yaitu Teja Paku Alam, Sadil Ramdhani, Dion Mar, Kakang Rudianto, Mark Klok, Tom Haye, Adam Alis, Eliano Reinders, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangun, dan Sandy Walsh. Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang cukup menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Korbannya

Selain dia masih dalam proses pengejaran kepolisian, korban kini mengalami trauma yang cukup berat. Asia Afrika Festival 2026 pasti akan berlangsung hari Minggu 12 Juli 2026, berpusat pada pameran budaya, bazar kuliner, dan pertunjukan seni. Puncak pawai

0: kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Wakuncar cuma di Dahlia.

juara. Juaranya bikin Bandung go go go go go go go go goyang. Adri masih nemenin Wargi di Wakuncar Dahlia malam hari ini ya.

0811-1225. Ternyata ini belum aku naikkan. Ya, baiklah. Kang Iso, selamat malam minggu. Kang Iso dari Buah Batu, gak main Kang Iso. Di rumah saja, Kak. Goyang buat Danu, Iman, Jendri, Bebep, Deri, buat Ciau juga, buat Mbak Yati, Jamu, Erni Katapang, T.O.O. Majalaya, dan semua saja wargi Dahlia. Dari Pacitan, ini yang lagi streaming pasti ya, ada Mas Ion, Mas Ion Pacitan Jawa Timur, gadis Balinya barusan Adri goyangin spesial buat Mas Ion.

Anu, Iman, Isar, Ibun, ya, bersama Nenek Ica dan semua wargi Dahlia yang lagi pada panteng saja. Satu lagi, Adri sapa buat yang ada di Maroko Ciamplas. Ada Mas Bro. Mas Bro. Maroko Ciamplas, salam-salam buat semua keluarga dan juga buat Ahmad Azwat yang ada di Waru Doyong katanya. Baik, semoga lagi panteng ya di Wakuncar Dahlia malam hari ini. Yang siap-siap mau telpon, tahan dulu ya telponnya wargi Dahlia. Ditunggu, nanti Adri mau buka lagi penelpon.

0: minggunya jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa,
2: okay,
1: Perunggu, Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, kurang Bandung.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma, ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Mau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

478.000 saja untuk 3 tiket ya, dan promonya berlaku sampai besok doang terakhir ya, 12 Juli 2026. Di mana di Skulide bertiga ini Wargi Dahlia, TSB menghadirkan Thumbelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone ya, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya yang bisa dinikmati sama Wargi Dahlia. Tapi karena beli tiketnya di website, sepertinya bisa sekarang juga Wargi Dahlia beli tiketnya di www.transentertainment.com ya, Trans Studio Bandung, the unique

di wahana-wahana yang bikin seger gitu ya wargi Dahlia ya. Tapi ada juga yang mungkin mengisi liburan dengan berangkat umroh. Asik. Yang sudah siap berangkat umroh, sudah punya rezekinya untuk berangkat umroh, wargi Dahlia silahkan gunakan Gina Safety Travel. Recommended ya, menggelar umroh promo nih mereka nih. Umroh spesial, umroh milad akbar, kuota tapi terbatas banget hanya untuk 400 jamaah dalam satu pesawat ya. Program umroh 10 hari dari Gina Safety Travel, diskonnya luar biasa 4 juta rupiah. Free kereta cepat Mekah Madinah, dikasih free wisata Taif juga, free tasreh raudoh juga, dan free albike. Dari Gina Safety Travel menggunakan pesawat Saudia, hotel bintang 4, manasiknya 5 sesi, menghadirkan pembimbing yang bersertifikasi, menggunakan bis eksekutif, dan dapat diskon 4 juta rupiah ini loh, walaupun kuotanya terbatas, jadi harus cepetan ya. Hubungi segera Gina Safety Travel, alamatnya ada di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Tanya-tanya dulu lewat telepon juga boleh di 522-9805 atau di 520-5991. Atau bisa hubungi juga kantor cabang yang lainnya ya. Di antaranya ada di Jalan Raya Banjaran nomor 622, Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi, Tasikmalaya, atau di agen-agen Gina Safety terdekat lainnya. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci hanya bersama

Hasan juga ngabsen aja malam hari ini ya. Kang Hasan dari Majalaya, terima kasih banyak. Ada Telis dari Jalan Peta hadir juga di Wakuncar Dahlia, goyang buat semua. Wargi Dahlia, gocinya buat Pak Tatang yang ada di Cisaranten saja. Prung ah, go go go goyang. Dahlia semakin juara. Luar biasa Telis ya, makasih. Mama Lilis dari Ciwidey lagi panteng juga nih. Kak Adri pengen goyang dong. Buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Teh Aisugi. Buat Wauci, Kang Edir, Danu, Iman, Bu Empoy. Gocinya buat Kak Adri, selamat bertugas sampai tuntas. Siap, terima kasih. Satu lagi sebelum Adri angkatin penelpon ya. Adri pengen sapa buat Santi dari Kopo. Halo Teh Santi, ngabsen aja malam hari ini, gak ada goyang-goyang. Siap. Kita coba angkatin telepon ya. Wargi Dahlia, siap-siap dukungin langgam yang ada di depan buat penelpon ya. Ini langgam sudah di requestin sama Wargi Dahlia yang kirim WhatsApp tadi.

0: rame. Dari tadi kayaknya udah rame ya.
1: Enggak, Abri. Alhamdulillah penuh mejanya.
0: Kalau gitu Teh Yati pilihin langgam di depan ada Jangan Tunggu Lama-Lama atau Istana Bintang.
1: Aku pengen Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Siap. Digoyangnya buat siapa Teh Yati?
1: Digoyangnya buat Kak Abri, sehat selalu sama OPP. Terus buat Teh Isar Ibun, Ratu Onde, Ponti, Nenek Isa, Aisugi, Kang Aer, terus Mama Lilis, Bunda Dina, Magegung, Pandungin, Tein, Umi Yuna, Umi Lila, Mang Mama, Teh Elis, Saratna, Mama Ika, Mama Aji, Bunda Alen, terus siapa lagi ya? Pokoknya mah semua yang ada di grup pagi dah ya tercinta ya Kak Adri ya di Gaya.
0: Siap. Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat pengunjung Mora Tresna sama Hagata aja sama Kak Adri sama Pipi. Makasih.
0: Baik. Sama-sama Teh Yati Panteng Radio.
1: Panteng Radio enak-enak langgamnya perung ah go go go go ya.
0: Goyang lagi.

0: ramai-ramai. Yeah, ramai sekali di sana.
1: Iya, Kak Adri.
0: Oh, lagi di mana ini?
1: Lagi di Cisaranten.
0: Cisaranten. Ini Arnold ya?
1: Betul.
0: Oh, betul sekali. Kalian lagi ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak rumah siapa itu? Lagi ngacak-ngacak rumah siapa itu di Cisaranten?
1: Tatang Sherman, bagi ngacak-ngacak.
2: Lagi ngopi.
0: Betul. Ngumpul-ngumpul ya malam minggu ya.
1: Iya, tadi malam kan ini kan tiga jomblo.
0: Tiga jomblo. Aduh, jojoba. Jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Asik. Arnold.
1: Iya, Kadri.
0: Di depan ada Istana Bintang sama salahmu sendiri.
1: Salahmu sendiri ya.
0: Oke. Okay. Digoyangnya buat siapa?
1: Digoyang-goyangnya buat yang barusan saya terjamu dan buat semua warga Dahlia di Kungken.
0: Siap.
1: Gocinnya buat Kadri dan buat para jomblo. Semangat.
0: Asik. Bukannya ikutan cari jodoh ya kalian ini ya?
1: Malu ah, takut laku. Takut.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama Kadri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagu dari pengumpul. Goyang.

0: lancar, cuma di Dahlia. Malam mingguan barengan Andri. Jangan kemana-mana, setelah Wakuncar akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hoba!
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
6: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
7: Ya.
6: Ada kabar dari adik.
7: Ya.
6: Sakit lambung, udah parah Pak.
7: Oh adik kandung ya?
6: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
7: Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
6: Udah tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya Pak? Ya?
7: Reaksi apa-apa.
6: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah. Saya pengen nangis Pak, adik saya sehat.
7: Sehat
6: sembuh itu, obat itu satu bot.
7: Tidak lebih, sehat.
6: Sehat sampai sekarang.
7: Alhamdulillah.
5: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
8: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
9: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Gak kerasa Wargi Dahlia, hampir jam 10 malam ya, hampir 2 jam Adri nemenin Wargi Dahlia. Gak kerasa kalau sambil ngobrol sama wargi-wargi di TikTok ya. Teisar, Tenilam, Listi Ziran, Tesiti juga, Tesiti Ajijah, walaupun jauh-jauh dia dari Malaysia ya. Tapi berasa dekat berkat adanya TikTok ini ya kan kita ya. Teli pada larang, makasih ya Teli. Karena Teli tadi bilang makasih udah disapa, jadi aku sapa lagi dia. Kang Dadang, apa kabar nih? Kang Dadang mana ini? Oh, Dadang Belgia. Dadang Belgia yang ada di Cikajang Garut. Selamat malam mingguan. Terima kasih banyak. Tadi langgamnya udah ya, kopi pahit digoyangin sama Adri. Rahmat Gunung Puntang, selamat malam. Ibu Cendani juga dari Cimahi, terima kasih. Mamah Aji dari Taman Cileunyi, pengen goyangnya buat Mama Ika, Teratna, Teelis, Teisar, Mimih, Teimas, Teririn, Teaisugi, Bu Haja Ani, sama Teh Eli juga. Ada Mama Fiandi malam.

Pandang semua langgamnya, enak-enak, asik. Goyangnya berwargi dahlia semua, gocin buat Kak Adri. Teh Nani Sartika, Indonesia. Selamat malam mingguan Teh Nani Sartika. Terima kasih selalu pantengin dahlia ya. Ada Yani Gemes dari Sadang Serang, selamat malam. Langgamnya juga tadi udah digoyangin ya. Dikasih buat grup Be Happy. Selamat malam semuanya. Super gocinya buat suami tercinta saja. Prung ah, go go go go ya. Telisti WA-mu terlihat, Telisti. Telisti Ziran pada larang. Goyang buat Kak Adri, Kang Ayi, Cigadung, Teisar, Buteti, Devi, Tehro, Suryadi, Danu, Iman, Tenilam, DSB. Ada lagi DSB. Dan sebagainya. Menurut lo, Adri yang harus mikir siapa aja yang digoyang sama Telisti. Pakai DSB segala ini goyang-goyangnya ya. Ati Batu Lawang, makasih ya Ati ya. Wargi Dahlia semua yang sudah nemenin Adri malam hari ini di Wakuncar Dahlia, pokoknya terima kasih banyak. Besok malam kita ketemu lagi, insya Allah di Cindai Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Abis ini ada Mbok Ayu, Mbok Ayu Saritem, nemenin Wargi Dahlia di acaranya Dahlia Goyang Pantura. Terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat bermalam mingguan Wargi Dahlia. Sambil pantengin terus Radio Dahlianya 25 jam non-stop ya. OPP ada Tommy, Music Director juga ada Kang Diwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedaya. Seperti biasa nih Bu Ayu Saritam yang siap menemani wargi Dahlia. Tentunya di dino Sabtu 11 Juli 2026 kita bergoyang di Dahlia Goyang Pantura wargi Dahlia sampai jam 12 malam. Ojo lali, kita tunggu ya WhatsAppnya di 0811 222 1015 wargi. Purung A, go go go.

0: Ageng Dalu. Ojo lali ya konco-koncone wargi Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngeureuweus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Ya, salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
7: kita buat menyerang,
6: Raisa,
7: it's okay to not be okay,
6: Perunggu,
8: di antara pusaran ini,
6: Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festival.

Boy, iki ada Mas Browning Maroko Ciampelas. Kayak kabar sampean Mas, tak goyangin sama Bu Ayu. Pengen langgamnya rebutan lanang. Monggo tak goci pokoknya buat semua keluarga aku Bu Ayu. Juga buat sedaya wargi Dahlia nge. Anjuli di Dahlia jenya apa? Juara? Juaranya bikin Bandung gege-ge goyang. Ada Mas Rahmat di Gunung Puntang. Pengen kabar sampean Mas. Tak goyangin gak di malam hari iki. Gunung Puntang ini rame opo di sana. Bu Ayu belum pernah ke sana. Di sebelah mana sih? Coba kasih tahu dong wargi Dahlia. Gunung Puntang iku apakah sebelahan sama Gunung Kawi orang? Coba Mas Rahmat kasih tahu Bu Ayu. Siapa tahu Bu Ayu bisa jalan-jalan ke sana. Sekeng dalu bang, hey, iki dari Mbak Ciao. Sehat Mbak Ciao. Pengen langgam apa sampean Mbak? Cuma gocin doang atau pengen langgam? Pengen langgam dong sampean ini gak pernah minta langgam sama Bu Ayu. Langgam nih pokoknya apa nih, kasih tahu ya. Gocin pokoknya buat wargi Dahlia sedoyo mangko. Mister Ius, pengen kabar Mas Mister Ius?

Ayu ora dapat sih. Emang hadiah dari mana? Ayo. Mau telepon Mbak E boleh enggak? Boleh dong.

Oh, Mbak Ciau pengen langgam juragan empang aja katanya begitu, boleh. Nah begitu dong. Ya minta langgam Ciau, nih gak pernah minta langgam, baik sekali sih sama Niki. Hah? Jadi bikin pusing penyiarnya ya. Aduh warga Dahlia.

bisa jalan-jalan dulu, kulineran dulu di Bandung sampai nanti menunggu hari siaran. Wah, udah gitu pulang lagi ke Surabaya. Tapi senangnya begitu hari ini Alia ya. Sebulan berapa kali? 4 kali Bu Ayu ke Bandung. Melihat suasana Bandung, apalagi sekarang Bandung ini lagi adem-adem nih warga Dahlia. Cuacanya lagi aduh api tenang lah warga Dahlia ya. Apa? Gak apa-apa, mau langgam apa Rati? Silakan, jangan malu-malu, jangan takut gak bisa bahasa Jawa. Ya, siap-siap aja. Nanti dibuka teleponnya ya, Rati juga sudah ya warga Dahlia. Ya, jangan takut, pengen langgam apa ya. Di depan juga udah Bu Ayu siapin. Nanti yang gak tahu langgam-langgam Jawa, gak tahu langgam-langgam Panturaan bisa pilih ya. Yowis, burung ah, gagak-gagak, kayang.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonawa Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
2: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
5: Sakit lambung, udah parah, Pak.
2: Oh, adik, adik kandung ya?
5: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
5: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara, dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
5: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih, sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik. Musim libur sekolah nih Warki Dahlia masih berlangsung sampai hari Minggu terakhir loh Warki Dahlia. Karena Senin itu ya Warki Dahlia udah masuk sekolah anak-anaknya. Aduh. Tapi Warki Dahlia ini saat ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung, jangan lupa nih ada promo luar biasa ya, dan bisa dinikmati sama Warki Dahlia ya. Ini promo School Day Bertiga dengan harga yang bikin dompet happy. Cuma Rp478.000 aja untuk 3 tiket. Promo berlaku sampai besok alias 12 Juli 2026 ya Warki Dahlia. Berarti besok terakhir ya. Pokoknya nikmati pertunjukan spesial Thumbelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam Eba Eli. Sampai langgam nih juragan empang ya, tadi pas digoyangin sama Bo Ayu ya. Pokoknya buat semua Warki Dahlia yang ono di grup Warki Dahlia tercinta, Ibu Cendani Cimahi, piye kabar sampean?

Kok Ayu gak suka diajak ke remang-remang? Piye tuh sampean ya? Aduh segeng dalu, ada Mas Dadang Garut pengen langgam apa sih sampean? Ini Mas Dadang Belgia pengen langgam nih kloas. Bukan kloas, tapi kloas Mas ya. Tak tunggu langgam nih ya. Terus ana sapa maning iki? Bayati. Di kopo. Sampean sehat nggih? Tak goyangin sama Bu Ayu. Langgamnya apa? Dukung atau piye? Kasih tahu Bu Ayu nggih. Ojo ningin-ningin nih. Nanti tak goyangin orkidealnya di interval kedua. Tetap di Dahlia Goyang Pantura. Barengan Bu Ayu Saritam. Rung ah. Gagal.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Purnas.
5: Keluhan penyambat nama ibu.
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa terus berhalami, bu.
4: Lami terus belasan tahun.
5: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naun, bu.
4: Alpha Propolis.
5: Ya, ibu kumaha karosnas.
4: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus saya. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
5: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
4: Nemehi.
5: Lebih hiji
4: kedua
5: alhamdulillah.
4: Kedua terang badai ayana.
5: Lebih hiji alhamdulillah terus kakau sasiat nembunya.
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepertus abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
3: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: Follow
8: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.

pemusatan latihan di Bali pada 5 hingga 11 Juli 2026. 11 pemain tersebut yaitu Teja Paku Alam, Sadil Ramdhani, Dion Mar, Kakang Rudianto, Mark Lok, Tom Haye, Adam Alis, Eliano Reinders, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangun, dan Sandy Walsh. Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang cukup menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Korbannya ada

0: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Asik barengan Bu Ayu Sarita. Dahlia.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan, saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah.

0: Bilah gitu damang. Atau si Iwe ayana mah anu panyawat anu padi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh sae sebelah botol?
0: Dua, majang kadua ayana teh. Botol kahiji oge alhamdulillah. Terus ayah ada asin sae oge. Sadin teh tilu kali, genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring gitu. Sumanga ngonsumsi alpa propolis.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

aquí Talía. Sí. That's what I kill. Oh, yeah. Aduh. Rest interval kedua masih barengan Bu Ayu Sari Hitam tentunya di Talia Goyang Pantura. Ya ampun Orki Talia. Aku tuh tadi wis mangan kue-kuean. Sampai saat ini aku masih kenyang loh Orki Talia. Kenapa ya? Kadang-kadang kalau ke Bandung pengennya tuh mangan ya. Mangan turuk. Apa lagi di Bandung iki lagi adem-adem nih. Begitu. Piye to, Mbak Eli? Ya. Mangan turuk. Ya Mbak Santi ya. Mbak Santi juga sama kan? Sama Bu Ayu. Podo-podo demen makan, podo-podo demen turu. Kalau misalnya Mbak Santi iki apa lagi menikmati kota Bandung ya dengan cuacanya yang dingin begini gitu nggih, Mbak Santi. Piye kabar Mbak Santi? Langgamnya mau apa Mbak? Goyangnya pokoknya buat warga Dahlia. Mana nih yang mau telepon Bu Ayu boleh ya? Ombek di kawasan Dago Sugeng Dalu Bu Ayu mau bergoyang buat kru grup WhatsApp Ian Fans Club, katanya begitu. Goyangnya buat konco-konco yang lagi manco, katanya ya, di Warmindo SM Pastor sama sedoyo Fans Club Dahlia Goyang Pantura. Saget katane langkane kirang matusun ge pada mase. Ada Mas Suhana ning Permata Biru. Piye kabar Mas Suhana, sampean sehat? Tak goyangin ge. Terus se. Nah iki Bu Memes, Tikatsu, aku tuh sambil cuci baju Bu Ayu, pengen digoyang biar semangat, iya dong ya. Oh, iki dari Mas Asep, Saipudin, Ning Majalaya, langgam perahu layar monggo, goyangnya konggam sopo Mas, buat, apa ini, buat semuanya, mari kita lihat rumah. Hah? Bu Ayu bingung ah. Maksudnya apa? Iya. Oke lah kalau begitu. Iki dari siapa ya? Mama Ika, piye kabar Mama, sehat? Ayo langgam terlalu sayangnya ya. Buat yang lagi pantengin aja. Oke lah kalau begitu, gak ada yang mau telepon. Kalau gak ada dikasih langgam pilihan Orkidalia. Tunggu.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Sulat jeul. Konseling lucat kaluhur syukur ngajejeg kana dada si jeuleuk.
3: Kamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di radio dan

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya udah jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Sugeng dalu. Ojo lali ya kanca-kancane wargi Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Goyang Pantura, akan ada Wayang Golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Nasriah.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
4: Ibu tuh tersep sabaraha botol?
3: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah abdi gaya harampang.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

tapi wargi Dahlia yang sudah bergoyang barengan Bo Ayu Sari Hitam tontonin di Dahlia Goyang Pantura. Ya, terima kasih sapurane ra iso kegoyang sedoyo. Mas Rahmat Gunung Puntang matur suwun ya. Terus ono sapa Mas Bro di Maroko matur suwun. Mas Suhana matur suwun nggih. Terus Ari Wongso, Wong Tegal. Terus ono sapa iki Damas Tanto. Ada Mas Ombek ya di Dago matur suwun ya Mbak Ciao. Rati katanya sampean mau telepon Bu Ayu ya, nyatanya sampean ngapusi ya, kayaknya wis turu ya sampean ya, rapopo dah minggu depan aja ya. Ano sopo Mas Ius matur suwun ya. Terus juga Mbak Cendani, Mbak Yati, Wong Garut, mana Wong Garut, oh iki Mas Dadang ya, sing sehatnya Mas Dadang. Ana sapa ini dari Mbak Eli matur suwun ya, Mbak Santi ning kopo. Ada juga Mbak Memes yang masih nyuci mungkin jam segini atau wis beres. Mama Ika juga ning Cinta Angsi ya, tadi udah goyangin. Sapa maning iki dari Mas Asep Majalaya. Ada Mas Endang Cahya sampean iki baru masuk WhatsApp-ne matur suwun ya. Bu Ayu ne pamit wargi Dahlia sapurane ra iso kegoyang sedaya. Matur suwun foto pipi Tommy yang bertugas malam hari iki. Sing waras-waras sedaya wargi Dahlia. Pantang radio pantang Dahlia. Enak-enak langgam nih Dahlia prung a. Kegoyang sugeng dalu.

0: memulai warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek anu kacidaku urang di pikameumeut.
1: Gining aya berita aya ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di Tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: bulan kurunyung tahun
1: anu dimaksud kumaha
0: sok mindeng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureu
1: leres
0: angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan kanja
1: tangtos leres.
0: Seperti anu karanapan kumar capada ayeuna.
1: Kumaha tah? Kumaha demson?
0: Bencana alam di mana-mana.
1: Iya, laras.
0: Longsor mah,
1: banjir
0: mah, kahuruan mah,
1: gempa mah,
0: gempa mah, gunung bitu mah. Lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasakan sa ansaman pangeran geus tiba heula. Ieu ieu dunya bakal rusak, bakal kiamat.
1: Laras.
0: Tapi di lain ayat netelakeun yen ieu rusak dan dunya ku polah-polahna manusia.
1: Leungeun-leungeunna manusia. Buktos
0: lumantak yakin ratu tarangga hukum pemerintah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim nadiri melak hade buah hade melak goreng buah goreng kanza
1: laras laras
2: ayakannya taat
0: yen pangeran muarek nyiksa jeung ganjar kasaku makhluk angin makhluk kudu eling karena eta siksaan jeung ganjar. Jadi cinekna kanza kejadian ieu jagat raya pramudita anu terus-terusan ajab teh mangrupakeun beja pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran maha benar Allah
1: masihan tangara
0: sabab aya bener teh aya sabaraha perkara kanza
1: diantawisna den kumaha
0: hiji bener ceuk Allah
1: dua
0: mutlak absolut dogmatis
1: tiasa dirobih deui
0: eta bisa dirubah deui bisa
1: anu dua
0: kadua bener ceuk ilmiah
1: naon
0: katilu bener ceuk filosofi kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas
1: suara terbanyak bunyinya
0: suara mayoritas atuh tematakna ontong pasea jelema na eta we urang paseakeun anu opat bieu
1: urang padung dengan
0: sora mayoritas teh sora umum umumna di urang panon poe biji di mana kanja
1: di wetan
0: ah ceuk ilmiah masalah sabab da panon poe mah cicing setiap anu biji maju
1: nah
0: ilmiah teu narima da panon poe mah cicing da bumi anu muih kanja
1: bumi berputar matahari tetap diam gitu
0: tapi filosofi ngebenerkeun palasipah
1: filsafat
0: menerkeun naon ceuk palsapah ke di mana panon poe geus biji ti kulon ieu rusak dunya
1: anu dimaksud biji ti kulon teh kumaha panon poe teh da ayeuna mah diwetan keneh raraosan mah
0: tapi ilmiah bakal ngejegah grepek lamun heueuh bener-bener biji ti kulon panon poe nganu harti bumi teh malik muihna sakaligus ansur ieu dunya
1: tungkap atuh alam dunia teh.
0: Ari panon poe beji ti kulon sabab ari panon poe teh kahirupan kanja. Tah kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus kabarat-baratan hartina panon poe beji ti kulon.
1: Allah.
0: Pakaian.
1: Mohon.
0: Adatna, budayana.
1: Geus kabarat-baratan.
0: Geus kabarat-baratan bangsa urang geus gengsi tangga dahar kulub sampe anu dihakan teh hamburger. Hambur duit ger pasea.
1: Hot dog,
0: fried chicken, Dunkin Donut. Poho kana kabudayaan sorangan kadaharan, sabab naon? Ye. Spesifik kurang mada lauk asin we ngono.
1: Lauk asin we produk dalam negeri.
0: Lain ulah beuki nu kitu pek wae. Ngan ulah sul budaya, ulah nepi ka jati kasilih kujunti kanca. Sebab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan rusak tah bangsana.
1: Wah,
0: nya kanca.
1: Geus hampir bukti akhirnya mana nya.
0: Numawi ayeuna para juata marasanga juata para manten bayar-bayar. Bahkan nurunkeun Wahyu Cakraningrat saha jalma anu kaansihkan ku eta Wahyu Cakraningrat dina harti bakal nyebarkeun turunan-turunan anu saroleh ka jalma.
1: Gening eta tos aya.
0: Sabab ari anu saleh teh bakal ngajahit nasib indung bapa keur yeumi lahir. Anu bakal melaan ka urang teh hiji harta anu dijakatan anu disodakoh jariahkeun ka jalma. Kaduana ilmu anu diamalkeun katiluna anak anu saleh.
1: Anak anu saleh gening baewon.
0: Aisara jeung katangtuanana lamun jalma hayang kaansikan ku Wahyu Cakraningrat nyaeta kudu daek nyepi diri ngisat awak init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah tatapa di dieu di alas di prasara kaula teh ieu jadi pamilon ti nagara Dwarwati pikeun tatapa nyaeta supaya kaansikan Wahyu Cakraningrat ai ku kaula mah moal kabeurik teh kaula mah geus kolot iwati budak ngora nyaeta Samba Purwagana putrana Gusti Batara Kresna bakal tatapa.
1: Alah, Den Sama.
0: Yap, kadieu Den Sama, Den Sama. Yap.

0: para dewa parantos ngumumkeun ngabewarakeun yen bakal nurunkeun wahyu cakraningrat ti sawarga maniloka. Samar capada parantos aruningaeun yen saha-saha anu kaansikan ku eta wahyu cakraningrat anu dilungsurkeun teh ka ieu alas ti Brasara. Lamun kaansikan teh mah hidep ku eta wahyu cakraningrat hiji bakal jadi jama anu soleh. Bakal nurunkeun anu saroleh. Sedengkeun jama anu soleh teh nyaeta anu dipikahayang pisan ku balarea. Sabab jama anu soleh mah bakal guna hirupna boh keur kapentingan nagara bangsa katut hirupna jejeg dina agamana. Laras kaula nu pinilih teh hartina satria pinilih hartina satria piningit bakal kapingit ku rahmat pitulungna pangeran. Cing yakin janji na pangeran saha-saha jama anu salilana dina pengabdianana langgeng teungut kalinduan tegedag kanginan 5000 malaikat bakal turun ngaping kanjeng. Cing yakin wayahna kudu peurih lamun hayang purah jalan ka sawarga meremet kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak cilekna naon rupaha perjuangan mua bisa ngawujud tanpa pengorbanan.
1: Proses
0: cing mandek nanyakin ka hidup naon sababna dina diri hidup nepi kalau baha halang loba haroyam loba mung loba siun naon sabab
2: Paman.
0: Wahyu cakraningrat yakin muak entep diputra. Sebab pandang abogaan keyakinan model gitu.
2: Rumaos putra mah jelma anu sasapna balagadig deu.
0: Sanaos Kangjeng Rama. Hiji raja bari Batara nyata Kangjeng Rama Prabu Batara Kresna.
2: Bari padaha putra teh rumaos sering nongong nukang disapengkeureun Kangjeng Rama ama putra teh.
0: Apa? Mang oge apa? Sakali malam Minggu ngabonceng ngawewe tiluan. Di kamar hidup muni dina sorolok teh PCD porno wungkul. Botol-botol minuman keras. Can narkoba. Memang mangapa saha polisina anu bisa daek newak? Da mikir dua kali atuh newak anak raja. Dina nyana geus ditewak da atuh pugue teu mah butuh duit teu gitu. Pokoknya mumpe ditarimana ku oknum mah da kabeh di dunya setiap naon-naon oge tetep bakal aya oknumna. Polisi aya oknumna, tentara aya oknumna, seniman aya oknumna. Wah rupa-rupa we organisasi anu aya di alam dunya ieu aya oknumna. Naon filosofina bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Tapi kunaon di mana eta peuteuy geus peuteuyan hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy cat sakana peuteuy nu leutik komo kana nu gede wajar da di dunya. Jadi dumeh urang teh moal kaansikan naon rasa pesimis dina diri teh moal kaansikan ku wahyu cakraningrat teh bongan urang sok daek kitu
2: timalan.
0: Tunggu di paru catang di rumpak.
2: Timalan.
0: Sabenerna eta Wahyu Cakraningrat teh bakal asup teh ka jelema nu kitu tapi ka jelema nu tobat. Jelema nu babalik pikir. Wajar ai jelema mah kalau bari jeung budak ngora. Sabab naon? Sabab geus natrap manusia hirupna di alam dunya teu cicing dina hiji martabat, osok kasalahan jeung osok kabeneran. Tungkul manusia mah tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti, sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema. Saha jelema anu geus bener timimiti hirup? Anu bener salilana saha timimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reueuy jelema? Saha anu tara salah teh saha? Kabeh geus sok kasalahan, kabeh geus sok kabeneran, ngan aya nu tobat jeung nu henteu sakitu. Tah ayeuna hidup lamun hayang kaansikan ku Wahyu Cakraningrat pek geran niatan innamal amalu biniat, gerat tobatan, tobat hartina tobat teh moal rek sakali-kali deui, sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama. Sok tatapa gera abdas.
2: Parantos abdas mah
0: niatan dina hate. Sok gerak tatapa di dieu.
2: Nu bisa sajena, sasajena mah hate we nu bersih.
0: Sasajianana mah nya eta nutupan satria.
2: Timalan kaula nun,
0: panon ulah rek sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleunana. Celi ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Irung ulah saambeu-ambeuna lamun lain ambeuna. Sungut ulah saomong-omong lamun lainna.
2: Timbalan kaula nu.
0: Teu karti, teu karti.
2: Tarta. Oh,
3: abdas biasa.
0: Cing apa kana adat kolot, gajang teuing mang teu ngomong teh. Sok tapa.
2: Mangga kaula nu sok.
0: Mimitian. Rep sidakep sino kutunggal mateni babahanan catur dia.
3: Catur
0: anani ngopat ya. Dria angen-angen siribu dicita arasa
2: Niji
0: ngus ngasih
3: bilang
0: ngelih
3: hihihihi
0: sok sok mimiti ya.
2: Ayeuna pamasok
0: dilongokan kumang dilongokan ta ieu teh leuweung teh disebutna ge tibra sara ai sara teh syariat pek ulah nepi ka kabedol teuing ku urusan syariat tingkatkeun kana hakikat tina hakikat kana torekat tulus deka maripat ka eta tulus iman tauhid maripat Islam ka eta ai Islam teh salamet. Eta kasalametan teh dina gawe buktikeun al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wajadi. Ari umat Islam anu sok saling salametkeun jeung pepada baturna kulisana jeung kuleungeuna.
2: Timbalan
0: sok. Tiup kuma. Jurig nyingkir setan nyingkah. Tuwana, tuwani, tuwawu. Ati putih cahaya herang. Nu herang sabda ning Allah. Urang suring datulah nun Gusti, yeupun anakna da papadang ati. Nu ngadegna tungtung ati, hurung tanding damar hurung, moncorong tanding sarangenge. Kadia bulan 14 caang padang narawangan, caang kagungan Allah sadaya. Bi kudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi idnillah, bi aunillah, bi ilmillah, bi rahmatillah. Cing husuk

0: Mimpi henteu bieu teh.
1: Aku mah kitu Aden.
2: Karaosna kumaha
0: atuh? Aya nu ngaharewosan ka kaula. Yen geuning kaula nu kaansikan ku Wahyu Cakraningrat teh kan sa?
1: Leres panginten.
0: Lain beja. Eukeur mah putra raja. Bari kasep loba duit kaansikan ku Wahyu Cakraningrat bagja keur kaula kanca moal aya deui anu bakal bisa neruskeun kerajaan nagara Dwarawati Lintang ti kaula bagja. Sagala rupi pasualan ti pangeran tes teu ngaguluntung hiji pasualan tapi tetep aya positif negatif. Hartina

0: Adak ia tempat sengit lir kastori angin-anginan. Si Horeng, ayah putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban widadari lumungsur tika hiangan.
1: Ngalangkung kaya payunen sambap purwagana anu parantos kaansikan kuah yucakraningkan.

0: Kanza.
1: Raden.
2: Iya nepi kamulus kia awewe gusti.
0: Alus laur hade tangtung gelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat Kanza cacak tukang na.
1: Karena eta punuk meni mulus.
0: Aduh, eta punuk nepi kaki. Nyai,
2: coba.
0: Aduh, punten e.
2: Manawi teteh aya jalmi kaulanun kana sakola teh ngalamun milarian pijalaneun kedah ka mana. Dupi, salira teh. Upami dipersantan ngaran kaula teh Cakrawati.
0: Cakrawati. Leres kaulanun. Sae pisan tah. Kakasih teh. Di mana?
2: Anu mawe kaula teh bade wangsu ka lemur.
0: Kaula teh wangsu ti paguron luhur neraskeun ilmu panemu jampe pamake ayeuna bade wangsu heula kaula nun. Nah di palih mana?
2: Eta di laneuh kaula nun.
0: Oh ayeuna teh bade kateo.
2: Bade kateo.
0: Nuhun atuh.
3: Oh jadi ada teh jadi bade muli muhun.
2: Naras kaulanun. Salira teh
0: Dewi Cakrawati.
2: Naras
0: teu asan kawan saroge.
2: Anu mawi saha anu bade sudieun atuh ka kaula jami urang kampung Baulisung.
0: Aduh. Bodoh lalaki. Bodoh lalaki lamun teu daek ka jalma mah degi. Sacak teh di make up nepi ka kieu. Komo upami eta rambutna di rebonding, aduh.
4: Sacak teh ngabulu sesak palsu teh ka cureuleuk kitu.
2: Sanaos sanes bulu soca palsu tapi cureuleukna luar biasa.
0: Ngeunakeun atuh akang teh ngaran teh Samba Purwaganda.
2: Kakasih teh Samba Purwaganda.
0: Leres.
2: Dimana? Dimana kaulanun?
0: Kaula teh ti nagara Dwarawati ngenakeun akang teh putra raja nagara Dwarawati, Kangjeng Rama kakasihna Prabu Batara Kresna, Raja Angkoh Batara Angkoh.
2: Keningan aya di dieu
0: numawi akang teh nuju
2: ngahonta cita-cita hoyong diancikan ku Wahyu Cakraningrat. Kumaha parantos
0: kalesan teu aya dijami seueur pamilon-pamilon ti tiap-tiap nagara ngintunkeun para nonoman tatapa di ieu ti brasara pikeun opalai kancikan ku Wahyu Cakraningrat. Nanging da Wahyu Cakraningrat mana hiji ngancik nage kakaula. Musanes lewat. Kinten-kinten lah. Upami leres teu acan kaungan saroge, upami imah dipilih leheungkeun ku kaula kersa.
2: Berat nyuhun, berat nangung, berat narima kenana kaula upami kitu macarana nanging kaula tedanya kitu. Ingis kurisi rempan kukayaan maklum pangawakan awewe mah. Leret lengkah kaula nu. Kalayan sok ingis upami ngengengken putra anu ningrat mah kaula teh ingis dinyanyeri. Maklum kaula teh jalmi laib, jalmi teh aya kagaduh. Ingis melengkung bekas nyalahan kaula nun teh beda kaula mah awewe teh beda ti Kemang. Dipihegar mun keur ligar.
0: Langing di mana Kemang parantos layu. Hartosna teh ruksak parantos teh aya sahara deui.
2: Ingis disingkirkan.
1: Tas layu madikan teuing.
2: Kitu kaula nun hapunten.
0: Ih, teu nanaon, moal janji akang. janggi hayu urang sapapai samane sabak jajing sacilaka.
2: Ya nuhun we satasana ge kaula nun kaula tim ngeren bagja ngengengkeun putra raja katurug-turug salira teh anu kaansikan Wahyu Cakraningrat.
0: Kersa mangga teh teuing kaula nun upami parantos ditakdirkeun mah ku Ilahi. Ai kaula mah dulang tinande. Nanging kumaha upami leres-leres Nyai cinta ka kaula bakal jadi jodoh akang, kumaha upami dina waktos ayeuna? Da jalmi teu aya. Kinten-kintenna? Birahi anu ngancik dina dirina ieu sambab ruagana parantos teu katahan deui. Kumaha kitu geuna?
2: Sawah ka cucuk cabak kaula nun sanes muhrim. Kedah ngalangkungan heula hukum tika.
0: Ih, nah teu naon ai jodoh mah ai kersa mah upami didinya cinta ka akang-akang cinta ka nya teu kedah ngaliwatan hukum tika heula.
5: Engke kamu saha ayeuna kamu saha?
0: Nyanjang jieu mah burung ditika.
2: Lawaka kaula nun sagala rupi oge kedah aya persetujuan sepuh.
0: Ai sepuh mah kumaha urang?
2: Upami jalmi tanpa diridoan doa ti sepuh bilih melengkung bekas jalahan kaituna. Urang sami hormat wae sepuh bos sepuh didinya bos sepuh kaula. Margi eta teh anu ngagelarkeun urang ka alam dunya. Indung anu sakitu ngakanung salapan bulan indung ngakanung tapi indung terapunung datos takdir tinu agung. Sanaos nyeri nakalangkung-langkung dina waktos ngalahirkeun urang. Urang teu seurung sing ka indung tapi indung teu jadi pusing. Mangga urang hormat heula kaula nun eta jimat urang ka
0: ieu mah kersa ku akang ayeuna.
2: Kelana da ku kaula ge kartos ulah waka kitu kaula nun ampun teuing mena ulah dugi ka kitu mena cing piconteun balar
0: aduh.
2: Cakrawate
0: lompat ka mana sagedena ge tanaga anjeun di

0: teu lebar karena pagawean anu sakitu hese capek susah payah. Kaula diusir. Ku anjin samba perjuangan anjin sia-sia.
1: Aduh, ampun.
2: Paman, paman.
3: Eh, naon, naon, Kasep.
2: Silak, paman.
3: Aya naon?
0: Mang sabot ka cai heula bae teh naon naon naon?
2: Sadaya-daya tiwas.
3: Naon?
2: Wahyu Cakraningrat ngencar deui tina wujud.
3: Nah bisa yakin gitu maksudnya?
2: Sing percanten Wahyu Cakraningrat teh parantos lebet ka kaula.
3: Ay kitu?
2: Nanging aya istri ngalangkung putra teh teu tahan uji. Bari digabruk teu kiat mental. Atau celeng deui we Wahyu Cakraningrat teh aduh.
4: Dasar si conir.
2: Gogoda. Teteh gogoda sama. Pirak ku dileuweung kieu aya geuweuk.
4: Gagal.
2: Bari jeung sasorangan aduh
3: ampun sama. Sampah, sampah, sampah.
2: Eta teh jebakan, jebakan samba di lelebar.
4: Ahli kawewe, kawewe.
2: Ese, nangan nuke teu kabeh-kabeh teh. Aduh, lain di lelebar teh samba.
3: Kalah ini. Ya, bolong kata ni, kami nak berhati-hati.
2: Saya nak, saya nak,

συγκουάτκασε. Ken, dari longokan paman-paman hidup kulon wetan kidul kalian sayaga. Besi ayah mau ngamuk gajah mentah dijaga.

0: Tong halangan aku. Sing kuat mana teh? Mandra Komara. Bisi ayah si kusi ulu ulu gelaga kencana mau nganyuk mau nganyuk.
1: Mau
0: ngamuk gajah meta tah bikin tah kanukil. Sing kuat mana Mandra Komara. Lain sama Mandra Komara tetanam sejudana.
2: Iya, pohon ngomong.

0: di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di hiji 01.5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur agak jejek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Bener pernah nanti emang kayaknya emang muang. Halo hidup anu kakasih mantra komara lesmana mantra komara iya sana jan bari jeng hirupna di pepene salilana ku harta jeng kakayaan bari jeng anak nate ngan hiji-hiji na lalaki mah awewe hiji lalaki hiji numutkan kepercayaan eta mah kudu diruat itu. Ai diruat nate hartina ai karuat ruatan teh hasatina kecap ruat kuat dikuatkeun imana dikuatkeun rohanina dikuatkeun jasmanina dirawat ongkoh.

0: mawa oh iya kalau wong tender mawa inuman kumaha ite lah ada itu wakabuki karasya pongko tong borosa lira pemajikan yarek diserahkan waing wak tadi dia arti kurban deh realisasi tina ngorbankeun doma dipenci teh wayahna korbankeun tah anu dipikaresep ku jiwa anjeun kana urusan dunya lain ulah dudunya eta urusan nu kitu patut korbankeun karesep teh eh sakur dipikaresep teh bakal pegat
1: wah eta sing emut ka dinya
0: cing inget karunya ieu budak anu sakieu hosukna hampura hampura adi nukil teing matu
1: cina botol teh siana ci asak herang di
0: nukil wawun tehnya waing didodet jelawa gitu demi Allah waing mah toba cing kuat kasep duh cing kuat cu pek dinoakeun dinoakeun dinoakeun tongkeung tina soal nu kitu patut mah jurik barakasakan kana rewo tongkeung tong sieun teuing da jelema tengah rereu ya ne kaing mah

Cakraningrat anu sasat nakir nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang dimana kuringnya cicing dimana kulanya nyayang. Nya iya ayah jami anu keur ngosongkeun diri hiji nonoman sekeseler Prabu Duryodana anu kakasih Raden Mandrakumara. Dina manahna ngahayang-hayang ngahiap ngahayu-hayu atuh ieu Wahyu Cakraningrat lumebet ngancik ka baju geura ka sukma ka ieu Mandrakumara.

0: moal dibere nyaho.
1: Alah,
0: kabeh ogeh ku kaula yen kaula geus kaancikan ku Wahyu Cakraningrat.
1: Alah, parantos nganci. Bagja den.
0: Bagja hiru.
1: Geuning eta teu kedah lami-lami. Tatapa sakedap ge langsung.
0: Si hore. Ratusan nonoman anu keur tatapa teu sirik sakulin bungking ieu alas tibrasara dipake tatapa. Kakaula ngancikna Wahyu Cakraningrat.

0: gitu.
1: Ya, aku maha.
0: Nyai,
2: kaulah nun kapunten kaganggu panginten.
0: Sahak?
2: Kaulah pada ngiring ngaliwat kayaknya kaulah nun kapunten kaganggu.
0: Dupi kakasih teh.

0: para Kurawa.
1: Gula.
0: Silaka Wahyu mencar doi jelah. Ayo hodol itu ayat cahaya nu ngebelesat. Ayo udak. Angir citraksa itu marah siapa itu marah. Bilu pasta dan luk cita daruk ma. Cita yuna pemikata, wikata jaya, wikata jeng saja mana. Untuk apa bayar nu syaratus marah jelobatein. Pokoknya masyarakat kumkan. Kumkan.

0: seur teu ngareret ah. Bilih disebat teka blok pucus.
1: Maka jentong encelok segala.
0: Kaitu nama tong ucelak encelok. Bilih teka bayar. Aduh, hulu jeng tepang ya kapayayat. Kapapa Romeli. Wah, pengamat cecoy. Ya, king panjang Yusua.

0: Bang Deni Rukada, DPRD.
1: Sekretaris DPRD.
0: Sekretaris DPRD, aduh, dari komisi deh, jadi.
1: Laras.
0: Eyang Atin.
1: Tosehat deh.
0: Sarang si Eteh, nak ke diri. Tua yang nonton, nampain non TV. Si Ma Ageng, di Bogor, Inung Dewe.

0: Alah, Pak Haji ikin di panumangan si Amis nuhun terumpah na.
1: Pak Haji Rahmat ah.
0: Itu Pak Haji Rahmat lenengo, sareng Pak Haji Wahyu, Pak Haji Asep. Eh Pak Haji Hamdani. Parulah Wilson. Bawa Pak Haji Apong meni anak kok.
1: Eta Kang Jajang Sarijadi.
0: Kang Jajang Sarijadi na jadi licu. Duh. Kacan kulam nuhun. Nya. Siapa anen deli itu ti. Sigareleng ku pasarikan heuh. Pak Haji Horo. Pelurah Jaki.
1: Asep Ana.
0: Aduh itu Asep Ana meni tengiring. Aduh sanes ngiring teteh rombongan anu sanes. Alah. Boga domba deui dewek ieu ti Pahoan.
1: Ti Pahoan.
0: Heh Pahoan. Ti Holis Bandung lo dicecep dewek.
1: Beres
0: geus dumeh dewek ditinggalkeun pae ku si Seta. Heh kabobong urang sampeu deuleu.
1: Racunan
0: teh. Si Apik teh kitu Kang. Pak Dedi itu tidak
1: goreng. Pak Haji Dedi.
0: Oh Kang Haji Sansan di Arja Sari dulu. Aduh nengo. Jeung si Sarkaep.
1: Sarkaep.
0: Alah. Ampun jeung
1: euy. Pak Haji Apo eta.
0: Hehehe. Pak Haji. Alah. Ya. Ari geus dewa lagi tuh.

jika Kang Nanang gitu dengar kamu potongan doma gitu bisa nih. Aku mahawe atelah kalau penting mah. Ha?

0: Namun dewek dua poe tidak tapa jika dewa. Jadi ge barang ditinggalkan ku bapa yang mulai jauh ke dewa ke yang kena sesajen.
1: Bebeja itu karungkut.
0: Dewek mah dina bulan puasa we pan puasa teh sabulan. Batana 40 poe.

0: teteh.
1: Sugande.
0: Ayo juga naik goncom gondrong. Atau walau gue ewer-ewer gini.
1: Butut.
0: Aduh, kalau bawa nama gini minta lagu temu bi butut. Nah, dan warna harus gini am kene. Lah, iya, saya kena lupa gue, kudu ngalagu.
1: Ngalagu aja ngalagena, kan?
0: Ngalagu, ngalagena. Tanu kacida pisan mah ngalalau.
1: Teu kudu di Allah dikirim.
0: Lamun maksudna mah ngabodor nya si eta. Deudeuh, yayi. Tong sering maksakeun teuing anjeun, yayi. Isin lain kuna naon?
1: Isin ku SOS, isin.
0: Isin ku SOS.
1: Isin.
0: Hayu Syakira tiis mah tong diomongkeun.
1: Ulah,
0: ulah. Deka karunya kana kurungan ai kitu teh.
1: Isin ku api.
0: Naon? Cing rumah sakeun, saya teh hirup teh kurang uyah, ai dahar yang uyah wae. Ngomong ngomong uyahan saya teh. Aduh ampun. Ya. Naon? Nunungan urang teh keretapa. Sabab bisa nagara bakawaluya lamun dipimpin ku Satria Piningit. Asatria Piningit teh nyaeta jalma anu kaansikan ku Wahyu Cakraningrat. Tuh. Dina syariatna Wahyu Cakraningrat teh lamun diudak kana basa. Ai Wahyu teh nyaeta firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Ai Cakra teh seukeut kaditu ka dieu. Syukut pikiranana, syukut paningalina, paningali lahir, paningali batin, pangdenge lahir, pangdenge batin. Karena ucap-ucapan nage syarareukeut. Hartina eta jelema teh moal katipu batur. Moal bisa kebohongan ku batur, sabab panempona geus eueuh hijab. Moal kabobodo tenyo, moal kasamaran tingali. Baka bisa ngaknyakeun kanu nya, baka bisa ngalainkeun kanu lain. Hartina ngadek sacekna nila saplasna. Dina sagala pasualan memeh nyeun hiji tindakan teh, wuh dipikir dibulak-balik eta teh migawe tina dalil antal mautu qoblal mautu. Hartina kudu bisa maos sacana mati. Realisasina beh dieuna kana pagawean anu leutikna we ieu mah samemeh nyieun tindakan atawa nyieun pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta pagawean teh ngarugikeun nah nguntungkeun penuh dengan pertimbangan
1: nu disebut nganjang ka pageto
0: teh nganjang ka poe pageto teh teh cokolot baheula tuh lamun momong kudu geus pok. Lamun geus init-initan kudu geus nepi. Memeh init teh. Ya. Memeh ngomong. Ngan lamun pang initan tina durukan da kaituna ge jadi ruhak, jadi lebu.
1: Bener. Ari keur bener mah bener.
0: Lamun ini tina durukan kaituna teh gugur, memeh tempur, perlaya, memeh perang, pati teteh memeh jurit. Tuh. Jadi memeh init-initan tina hareuheula atuh.
1: Tapi si Akang mah
0: sagala rupa oge ieu aya bangsa urang mah kapan dulu jeung budayana aya budaya dan aya patula patalina jeung peradaban
1: nya
0: jadi memeh ngayakeun tindakan teh oh ditek-tek dibengek heula nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyungcuruk kalungan mapai wahangan mipit amit ngalam mentah tikotok tuh aduh kecabak ku aing dah aing dah itu jadi silik putih selak numpak tasik aing oge tong ngabodor teh oge kitu da watir ka aing na oge atuh
1: garing era ku si Sule era
0: tuh era ku Jang Sule
1: era ku si Obin Suarman
0: Obin Suarman
1: era
0: sos
1: SOS
0: SOS Gitu euy.
1: Tibatan ngabodor mah ning ngarojong eta we ka ulah.
0: Gitu aja. Ulah ngabodor siling mah era percayakeun ya ka SOS.
1: Mending SMS
0: we
1: SOS.
0: Gitu aja. Era ku Pasugriwan.
1: Era Pak Barman.
0: Pak Barman eta teh gede jasana ka urang. Kudu mulang tarima eta teh kerja eta teh. Gitu. Ya, heeh. Urang ini tiritan ka dieu teh dibekelan deuleuy cupan
1: usaha ta.
0: Ku Pamardiano.
1: Oh, Pamardiano tidinya ti Cianjur Selatan.
0: Ti Cianjur Selatan, heeh.
1: Wah, bes, Kang eta bageur, Kang
0: eta. Bageur eta mah jelema na jeung ah, anu kicu kanu kieu oge eta mah bisa ngancur.
1: Nyakur mah jeneng bageur.
0: Keukeur beunghar teh mah bageur ah, bagja we nu kitu mah. Iya, geurak we urang teh eueuh ka ingetan sararea nya.
1: Nah, ari Sidodi teh pasangsara kumat di aduh.
0: Oh, kade atuh ulah eta teuing urang mah urang nyaksian itu we nuju tatapa heuh nya teh kitu. Hayu euy.

0: Wahyu Cakraningrat sumping ka ieu payunan Abimanyu kalayan maksad lumebet kana wujud Abimanyu.
1: Kasep
0: mun bisa ngonsina kaula moal bisa ngejat di prak sakumaha anu dipi kapalai ku hidep kula dek asup ngabaju niraga sukma merengan hidep salalamina. Lilir yang merbangun kayang impen saresa kenapa lilir yang merbangun kayang impen saresa kenapa.

Neng pirahanan salik tapi ingket tatapa sabada para parantos diancikan iya wayu cakran inglat pakalangkung abot agar kogoda sosobi ujian sarang saja pina

percantan ku masyarakat tahta-tata Pak Mahdidinya. Cing tabah, cing kiat, cing sobar, cing tawaka. Mugia cing tiasa ngonci na eta Wahyu Cakraningrat.

0: Na kaulakan sikan wahyu cakraningrat ahna agan. Sanes panon peda jisim abdi teh. Naon jang? Aduh. Naon jang? Cahayana nu pika kitu wilujeng agan. Tusangka geuning ayeuna apa soteh geuning Uwas Semar Sapala Putra mah seukeut paningali
1: surti nya
0: surti nuhun dawala anjeun sabenerna anu batok bulu eusi madu bagja teh indungan urang geus moa teu bingaheun eta ramana bapa ih ceuk dewek oge yo geuning parantos lugay
1: ih bade liwat
0: bade ngaliwat agan eta cing tingali naon aya perobihan juragan Abimanyu tadi sareng ayeuna jadi sepa biasa-biasa saja. Tuh, siamah lomba ting kadunyaan tata dulu. Ada apa ini? Diuk. Pika-pika turutan eta. Ah, tong sok ieu coba. Anu penting mah da hirup mah heuh ngarojong dunungan teh dek ieu ge urang mah heuh. Nya. Tingali acahayana benten ayeuna mah.
1: Ah.
0: Ya benten demi nang abdas.
1: Ayeuna cahayana.
0: Heuh, tah kitu dulu. Hayang cahayaan mah kudu minang abdas ya.
1: Jeungnya benten menak teh itu
2: cahayaan mah kasebrot
0: lampu. Jeung nepu we atuh da. Cahayaan sia teh kasebrot lampu. Tulungan. Wah, ulah. Aya soanten istri duh geuning lumpatan ka dieu aya aya pindah hei wah pak wai deh bapak manempo nu geulis nya muni reng hapranyuk ah sia nah bapak teu palay kitu kan nu geulis teu hararayang teuing aing mah deuleu ya
1: dipeluomen tu.
0: Teu normal teh kolot kitu nya. Hayu muni heuri teh urang dakareup ka
1: jauh.
0: Waras ua. Naon ul? Istri sumuhun aeh aeh nya a awewe. Yeuh. Aya awewe ka dieu. Sun kaulanun heh uluh uyang
1: uluh
0: anyir uluh naon nepi ka kitu awewe aduh dulu itu perbah kelekna
1: naon geuleh
0: rambut panjang lain panjang atau panjang
1: rambut panjang

0: Kabina-bina teh inge jelema panggehieun nu kitu teh meuni ginyi. Ginyi lain ginyi, jengjengjre meureun sia teh.
1: Soner.
0: Soner.
2: Sama lampah
0: teh mah. Lah, naon boga sisir teh? Da naon? Mun buuk tilu lamar rek di sisiran.
2: Masih mun teu jocong mah.
1: Karena si Afles mah kada tukar dieu teh sisir we.
0: Ayo nu jabrik cara barang bawa si Saples dina aya 3 dina sakote sisir teh. Si goreng geus sisiran domba.
3: Apunten kau lanun satria.
0: Naon Nyai saha sareng ti mana?
3: Anu mawi ngaran kaula teh Sakrawati dupi salira. Ngaran kaula Abimanyu. Abimanyu
0: leres
3: dupi eta.
0: Iya ulan kengeng newak neme ite. Iya kengeng ngebantu tina sayangna karek megar ite. Eh pinguin. Kasaha tete siya ngomong te nya kapinguin. Kasaha kapinguin. Sareng kaping tilu teh aya naon.
4: Pinguin kaping tilu teh aya naon.
0: Kapinguin sareng ti kaping hiji nepi ka kaping 30 teh teu aya naon-naon.
1: Apa?
4: Pangpangna kapimpinan cing atuh nya
0: ngarasakeun. Dewi Cakrawati
3: leres kaulanun.
0: Dupi eta teh saha nu pengker ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula kakasihna Semar
3: dupi itu anu pengker kaula nu
0: Jirimi Thomas aling Jirimi Thomas Jirimi buruk ngeureun cindera tanyakeun euy HP-na nomor sabaraha kitu.
4: Nah,
0: nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah,
1: Nokia.
0: Ah, tong sok itu sih ngomong cek mana karep we. Otak teh udang pisan. Tong oklen di nuki watu.
1: Tong teu
2: geuning.
0: Amuing amuing.
1: Ngenakeun Neng abdi dawala.
3: Nuhun kaulanun. Balik ka mana itu lulumpatan. Anu mawi kaula teh diudag-udag jami kaula nun bade nyuhunkeun tulung.
2: Alah.
0: Aya nu bade ngarogahala kaula teh diudag-udag jami. Ulun.
3: Kitu kaula nun
0: atuna bade ka mana nyai teh anu mawi bade wangsul ka paling ditu kaula nun ka lemur paling ditu lebakeun gunung ieu urang kampung ning tanyakeun wala RT sabaraha RW sabaraha kitu heuh cangka sareng Kang Sarman nah sia teh
1: paling mana anu watar di
0: heuh siapa sih yang dokter hewan?
1: Sahatan.
0: Mantri baran. Lain dokter atau mantri kita memerang.
1: Caket sarang payu.
3: Gitu kau lanun.
0: Tuling, tuling, tuling. Aww, nak kau lari dah. Hei, hei, hei, hei, hei. Wahyu nak turun nak kau luar dia biar.
3: Tak eta kau lanun tulungan.
0: Eh. Kau itu mengkernyai nyumput pot. Cepot lah, bawa nyumput. Eh, sarang abdi. Ulah, ulah, ulah, neng. Sarang kuah, sarang abah. Kena ya, sarang abah, sarang abah. Ngapai hayam kehelang, kadinya mendele. Anak, kakolot timuruan, eh. Di hadapan orang, mung-mung sote. Tukangan mendele, wow, kebaik.
3: Bapak pang leungeun jeung ning.
1: Bapak teh geus
3: naon pingpang na curug ka hareup jejeng teh.
1: Sing
3: ngarti atuh. Sing ngarti atuh jeringnya.
1: Naon ramo ka tukang lima ya.
3: Ai ai ai ai abi mah yeu teh. Aduh geuning ieu teh eyang. Semahaturan rawuh eyang. Nuhun kasep. Nuhun nuhun nuhun nuhun. Bagja. Sareng saha loba? Eyang teh ngudang-ngudang awewe angkoh. Saelap tuh. Ngudang-ngudang cahaya angkoh. Sugan jeung sugan abi manyu. Naon eyang? Kasep aswatama. Ulah semahaturan rawuh jeung semahaturan rawuh.
1: Eh, sugan teh jelema nya. Ya.
3: Kasep abi mayu anu kasep anu beger. Naon eya? Lamun ini tinitar ulah mawajil mah eta.

0: direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Papa Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
3: Yang punya keluhan siapa?
2: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
3: Terus
2: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
3: Tesma ya, tetes mata alami. Terus
2: ketemu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas
3: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
2: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
3: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
2: kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
3: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
2: Baru sebotol kan belum habis.
3: Sebotol juga belum habis ya.
2: Baru berapa kali netes.
3: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
2: Alhamdulillah.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Sepuh! Sepuh! Sokolah cil! Konsling lucap kalupur, syukur akan cicek karena dada si cil. Yuk!
6: Kamu kenteras, si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: Sepuh, kulu yang Jepang ada kolot mana? Ya bos sepuh kain. Bejana sih, apa di zaman Ramayana? Kandelan, oh kalau sih ya, ayo ngerti apa? Tengga, kau anu di, kau anu ada ke di kemana nama?
1: Menyebut encep atau apapun kan?
0: Oh, kedawalah dia kacau ngomong ah, harapun mana ini mah. Mari nage atuh jempe dah cek agama oge jempe ge ibadah tiba-tiba cek cok di paseha. Kasep, ulah nun, kenapa ini dia?
2: Wayah dalam tep pamilon ti madukara ti amarta.
0: Pamilon, leres, ngenaan?
2: Milarian Wahyu Cakraningrat.
0: Kumaha? Aya hasilna.
2: Ningakeun dikersakeun. Kaula teh parantos padu duaan.
0: Padu?
2: Padu duaan. Sareng eta Wahyu Cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal.
0: Parantos ngawangun oro-oro ning baran.
3: Hei, loro.
0: Loro, lain horo. Doraka ke kolot gitu. Hei, Pak Haji ini mancece. Gus ngawangun loro-loro ning tunggal antara
2: Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat. Hartosna parantos ngabaju miraga sukma, iya.

0: Iwa yu cakraningrat upamitiama parantos sapratos barang pusaka atanapi keris tiasa pisah tadi gepan parantos ngawangun loro-loro nintunga.
1: Kedah kumaha jeung babari?
0: Kumaha?
1: Ai Wahyu Cakraningrat teh asyukna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup.
2: Iya,
1: Bang. Ya kanu hirup. Mungkin kanu paeh.
3: Kanu paeh mah paling gebilatung,
1: teu geuning arti.
0: Carana
1: wayahna eta Wahyu supaya ngensar di tina wujud ieu teh kudu ngaliwatan heula paeh sakeudeung. Sing ingat karena ayat-ayat pangeran ke dimana ngasih paehan maka dihirup gede
3: jadinya mau anatin wawam aja. Nah, agama katerima kuno awam silakawe gele kabatur nyawa kabatur ke kepentingan diri pribadi ini memawa ayat ya syok.
2: Silakan.
3: Ayat pangeran dipakai kedok daripada hatena dengki. Wah silakan coba jelemannya. Mau dalil pangeran bari hirup dan karugikan batur. Silakan coba.
2: Bahaya.
3: Sejujurnya tete.
1: Kumah kira-kira na?
0: Ampun ya yang.
1: Oh iya marek dipaehan di kumah sakedeun mah lila.
2: Asal geus kaluar.
0: Umaha cepot ieu teh yang
3: tong sok kitu punten tu agak gan
0: aula
3: mangkana sedap punten gulat ke ieu naon
1: nek pipiluan sia teh
3: sanes bade pipiluan abdi mah punten agan
0: sok.
1: Lauk buruk milu mijah, piritan milu nogan syah.
3: Rupina pangemut abdi sing saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup. Tibatan lauk mijah milu buruk. Bakal ancur sadayana.
1: Piraanan hirup jadi kekeser syah teh.
3: Upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor.

0: ngahubung-hubungkeun naon. Ya.
1: Ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asa eta mah nu datang pan meunang 3%.
2: Maklar seuneh.
0: Ampun. Panuhun ye kuran. Upami salira bade nyana Wahyu Sakraningrat anu parantos ngancik ka Bajung Merga Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring. Ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan Abdi kuramana. Oma cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganana cing tong jawab. Ta abdi teh bade tong jawab kana kasalametan ieu. Bogan abdi parantos nu rada kasanggupan jadi sahabat anu ngaganggu kau ieu juragan Abimanyu mau ngamuk gajah meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi sikal bugang teh abdi heula. Ayo atama nangtang gelut, ayo atama nangtang gelut, nangtang gelut, can apaleun anak aing ka suatama. Terang tuang putra Maswatama anu kapungkurna mah geuningan nyusut lehot teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh goblok sia teh kene wirang aing kitu ulah panuhunna ulah bade ganggu ah
1: di ponaran sia ku aing ieu teh pejabat astina wungkul deuleu.
0: Aja dume sampean. Aja neko-neko sampean. Ojo leno sampean. Ojo lali. Ojo.
2: Ayo Pak Ijo, Pak Ijo.
0: Ijo-ijo daun rambutan. Ojo warkop. Nah emang nah kuring salaku manusia teh hak asasi nah iya rek diukur kutung-tung sepatu anjen rumah anjen salaku panitas rumah anjen salaku panjaman tanggara astina teh wisa iya di amarta ma'adil di kesana rea salira ngehina kasim kuring dana naon tapi lamun dunungan kuring dina waktu aja nadek di alam nyawa na iya teh tak iya sarwa jeng rek maehan rakyat sanagara tak iya teh andalan rakyat kamana karep siling abong kena
1: cepot ulah samplak teh
0: ayo menda abdi sarang dorna salira ulah samplak sote
1: kade
0: abong kena letah tetulangan bibir teh di jeding
2: goreng aletet.
0: Nya da wala. Urang teh dihina euy abong kana ka jelema gor. Gor. Gerakan olahraga. Goreng.
2: Abong kanusang.
0: Abong kana kanusang. Bango sangsara da wala. Lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng. Tah eta mah bener. Kain sia mah goblok. Entong mah kajeng diantar asa tewa-tewa.
3: Urang ngajar sia.
0: Iya. Ngan beda reng-rengan. Ah,
4: itu eleh berseka.
0: Itu eleh berseka reng-rengna alus tapi ieu mah tempur. Iya. Ieu mah kukutan Pak Haji Apo, ieu mah kukutan Hoan. Tiholis. Iya, prung ah kanya.
3: Tega lara.
0: Tega pati. Tega. Sanajan kuring ayeuna kieu munglak geus beureuy tinggal hiji di huntu. Dirinya macam munglakan.
2: Emang harus munglak kabeh.
0: Hehehe. Prung siara. Thank you.

0: trebuie să ne pisahkeun deui. Kahiji kaula salah ku keamanan negara. Anu wajib pisan ngamankeun hamba rakyat sanegara. Tina marabahaya kalau. Kadua na tina soal pribadi kaula kabimanyu anu jadi dulu. Kamelang karempan jeung sajabana. Maklum Abimanyu masih kena ata dina pengalaman dan dina ilmu perilmuan ana. Abimanyu. Tapi temulang pisan teh dume di sarangan kuwa Semar Badranaya. Asareugreug lamun kaula ngadenge. Yen Abimanyu lumampahna di sarangan kuwa Semar asa jiga jeung Dawala. Reugreug pisan kaula teh Kanza. Lamun Abimanyu bebarengan jeung kuwa Semar nganteu patireugreug lamun dibarengan ku si Cepot. Sama si eta mah lumah meres kanunungannana. Tong borok ka si Abimanyu anu lemah ka kaula si Cepot dae.
1: Wani nyadam kayaknya ge terus. Wani ngadamna si eta teh.
0: Iye suku gunung ti berasara daek teu daek Abimanyu ditunggu rentu. Bulat tonggo, hei Abimanyu. Hei. Gatot Kaca ningali kekebul anu aya di satongoheunana yakin ieu teh aya hal-hal anu diharepkeun lajeng mansat ka kana weh teh.

0: kelas C, cuman ini mah kelas A.
1: Kurang ajar binatang macam ini.
0: Ingin ngadukin anak weh.
2: Waktu sidang mamas tetap di kelasnya tetap naik-naik
1: kertelon. Gerak-gerakin ketegaan payah awak mana. Ayuna mangsa nama kali tuga jangan mana. Budak-budak lu matang pula kemana. Harap kau gak setiap hidup teh. Di mahalah saya tepikan gelehen. Tapi tak pindah tering saya teh. Tiga gelehen.
3: Kalah-kalah.

0: Indonesia hirup teh kumalungkung geuni hulu bangsat yeuh ti aing buruhna. Sing beak hakan ku si eta. Tok. Goblok naon sia teh? Goblok.
1: Sugan teh si Jepot dulur aing ai.
2: Salah sasaran.
0: Goblok. Hayang tegrakeun sia kategan bae. Tegrakeun kategan bae.
3: Tegang pati ilang dunya. Sia warga gunawi ayu papatan bata pelaya siang bulan 14. Tukene kalau kita cuma lek berumbang di muri jalan gede saja puan,
0: ya benar.
3: Oh,
0: nak syukur. Ayah nak kene pakar itu kerja.
3: Sapratane pun Raden Gatot Kaca.
0: Tumirak dat tengah sa.
3: Abdi, ini waktu saya ini pada di paehan.
0: Mantap, mantap, mantap.
3: Abdi, pada di paehan. Alatan Abdi melaan anu jadi gunungan. Abdi teh, gunungan. Anu sakitu lemah nasa jatah luga itapa. Abdi teh sakuat tenaga. Pikeun. Mertahankeun nunungan abdi. Ayeuna abdi bade dipaehan. Bade dipaehan. Pilelehan ka sadayana. Saya punya repaka simpai paturai patepung deui. Abdi ngarumaoskeun parantos eleh tina geulut dari puguh di kepung wakul buah ya mangap. Takut kitunya. Ayeuna nama parantos kasaksi. Iya abdi. Bebelah teh ancur-ancuran. Bebeakan. Mudah-mudahan.
4: Iya kasihan abdi teh.
3: Iya kasihan abdi teh. Saperkawis, baperkawis, saperkawis.
0: Saperkaran.
3: Saperkawis na. Abdi teh iraha tu badai payahanana. Tah kejo pun jenwe. Bilih kirang juga makan. Tidak segala rupiah kelepatan ageng semua tersalin. Muga-muga juragan anom nyakseni tah dugi kaki tu abdi direk di payahan je. Tak beri ke apa pangna abdi salamet dari tulungan kuagan.
0: Jualan tetap apa?
3: Ah, nama kajeng terang.
2: Lain, bagus kan tipu deh wah.
0: Aduh, ampun. Di mana siapa banyu?
3: Malah ini jualan.
0: Bubar kurawa kami pandingan wah ini.
3: Tang Josh, gak beri kesin. Ninga kujuru panon telah lompatan, daik tidak kini ya. Ayah geruda tiluhur. Ayah juragan Amun.
0: Anom.

0: daya kaula teh parantos salamet tina ancaman mara bahaya.
1: Terus di malam
0: ayeuna mah sajangiring we kaula teh kasalira gade anut kaula nu atuh nuhun pisan upami salira kersa ku kaula dijieun panutan kalbu bebene pamepes hate beureuh anu parantos maneh dina sanes jodona atuh sawius kaula teh sanos jadi tukang sasapu ge bade ngiring kaula nun. Nyai panuhune ulah bade ngaganggu kaula, kaula teh masih kene seueur anu kedah direngsekeun dina perjuangan ieu panuhun gelis. Eta mah kadar jodoh engke kapayun upami diparengkeun kun kagungan kedah patepung. Tangtosna oge bakal ngajodoh nanging ulah maksa ti ayeuna sagala rupi oge kedah ngiring kana pelaturan anu parantos ditangtoskeun. Hapunten we tada teuing kaula kenging bebenuh sepuh dipiwarang milarian atanapi napaan ieu Wahyu Cakraningrat der ngabantun wanoja kake ngahinarkeun eta panuhune cing sabar ngantosan upami urang kedah jadi jodoh. Aduh ampun teuing Gusti, jadi salira tetep kaula nun wayahna we mulih nyai. Damua patos-patos angkat-angkatan kaluweung nyalira upami teu aya maksad sareng tujuanna. Teu kedah dijajap-jajap mangawe. Geura mulih cing percanten kana murah asih nu kagungan. Mulih. Lamun sieun ningang ka si Cepot moal jeung gapruk leuh. Kitu kaula nun.
1: Leres.
0: Aduh, bagja teuing. Panutan kalbu bebene pamepes sate parantos ngancik jadi hiji sareng salira Abimanyu.
1: Kaula bade ngantos salira bade ngancik di hiji wanoja di nagara Wirata. Hapunten we diantos dina waktosna. Percanten.
0: Gening ieu teh sanes putri samanea. Wah,
1: numawi eta teh seum. Sagala rupi ge kedah jeung sesobi.
0: Aduh. Kaula nun. Gening wangsul ka rompok teh aya nu ngaku.
2: Bade ngiring ka rombongan ieu.
0: Bade ngiring we ka rombongan ieu manawi. Ulah. Goreng patut.
1: Ai geus heureuy teh. Aya juragan ngetot kaca kana nun. Di mana paling ditu?

0: Gening beuki beurat mah ayeuna saatosna kaancikan ku Wahyu Sakraningrat. Hayang memehna mah babari piraanan tapakitu gening. Tah nu bakal leuwih beurat mah engke tapa dina korsi teh. Wah, di dinya euy. Rongrongan gogoda cocoba teh wah deuleuh. Heh, ieu mah kadar, ieu mah kadar gogonyakan. Ulah jadi ejekan wungku, anggur sing jadi ajakan. Demi kokohna kesatuan sareng persatuan bangsa di negara. Tadi akang saparakan sati romongan Giri Harja tilu nyangakeun sabrang salayan lebet ka sabae mah henteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu. Ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun. Nya. Nu ngadangukeun atuh boh anu romongan ieu sadayana we. Anu aya di bumi na sewang-sewangan, nonton TV na sewang-sewangan, para yang Yusua aragang milik.
1: Amin.
0: Kalayan ieu TPI sakali jaya tetap jaya. Pamungkas da pihatur, permios sanes tesono, pamitan sanes bosenan, wengi minggu payun tepang di kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Cak.

0: Wargi Dahlia nembe pisan ngadangukeun pagelaran wayang golek Dahlia. Wayang golek Dahlia. Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi ti jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Ya. Sugala cilik. Konsling lucap ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si cilik. Yuk.
2: Tamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung

Ayah, tunggu mamanya ya. Saatos acara wayang golek Dahlia, bakal ayah goyang parahyangan di Dahlia. Pokoknya mah, sajam non-stop, Sunda Ang.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Syukur agak cecek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Dari tu atuh berarti tu saya tu.
1: Ya lah, kira-kira kerugian ayahnya ayah Syamsu.
0: Paraman atau paraman kan

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: ulat mama bungsu teh aya de mah ah ngalih karena kulinernya Ucu diajar.
1: Mohon icalan naon mama.
0: Mohon icalan goreng ayam panganten anyar. Sop iga talak tilu.
1: Aduh mohon deh.
0: Oncom gondrong. Surabi haneut. Mobil budak balap Kang Iyong, Bunda Oscar di kaledok mama.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sika.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Dahlia. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di hari Minggu ini tanggal 12 Juli 2026, warga Dahlia. Di hari ini tepat pukul 4 lebih 6 menit, Tommy kembali hadir menyapa warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Selamat pagi buat warga Dahlia yang masih beraktivitas atau mungkin baru bangun tidur juga, warga Dahlia. Dan seperti biasa, Tommy sudah hadir bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dari jam 4 sampai jam 6, warga Dahlia. Dan seperti biasa, pembahasan di hari Minggu ini tentang keluarga, tentang rumah tangga juga, warga Dahlia. Dan informasi tambahan untuk azan subuh di pagi hari ini pukul 4 lebih 42 menit, warga Dahlia. Dan sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap memberikan tausiah di pagi hari ini untuk warga Dahlia semuanya di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun wa hadana bi taufiqihi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, warga Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi hari Ahad ini. Mudah-mudahan kehadiran kami jadi wasilah untuk bisanya silaturahim, untuk terpenuhinya talabul ilmi, dan juga bisa menambah amal soleh. Warga Dahlia, kita sering membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Hai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan juga selamatkan keluargamu dari api neraka. Ayat itu hampir sudah ketalar oleh kita semuanya. Nah, wargi, sehubungan dengan ayat tadi, ada yang request pertanyaan mengenai dysfunctional family atau disfungsi family. Artinya keluarga yang sudah tidak berfungsi lagi. Ya itu. Jadi munculnya, ya muncul apa? Munculnya angka kelahiran anak haram semakin meningkat. Kemudian semakin meningkatnya kebrutalan, kejahatan-kejahatan di jalan-jalan yang sepi. Nah, ini apa penyebabnya itu? Dan ini bisa enggak kira-kira diperbaiki? Ya, kalau pelakunya adalah manusia dan manusianya kelihatan, bisa diperbaiki. Kejahatan macam apapun, yang namanya kejahatan, sampai kepada pembunuhan, itu bisa diperbaiki. Artinya, karena manusia itu nanti ada titik temu, nuraninya akan berbicara. Jadi manusia itu punya nurani. Sejahat-jahat manusia punya hati nurani. Nah, kalau nuraninya sudah berbicara, maka insya Allah ini akan peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Jadi wargi, ya, angka kelahiran anak haram semakin meningkat, kemudian juga frekuensi kebrutalan di jalan meningkat juga. Nah, apa penyebabnya ini? Mari kita lihat wargi, ya. Mari kita kaji. Yang pertama adalah lemahnya pendidikan agama Islam di rumah tangga masing-masing. Itu lemah sekali. Mari kita lihat, benar enggak lemah pendidikan agama di rumah? Apakah suka ada pengajian di rumah? Ya, pertama pengajian Al-Quran yang rutin, mungkin malam Selasa, malam Jumat. Kemudian ngarariung, mencari ilmu-ilmu, mengundang tetangga, mengundang atau datang ke masjid, ya, mempelajari agama, mempelajari akhlakul karimah, ya, diajarkan tata cara hidup dan kehidupan. Jadi diajarkan, ya, sopan, santun, dan segala macam. Nah, apalagi kalau umpamanya orang tuanya sangat memperhatikan putra-putrinya atau anggota keluarganya. Ya, kalau anggota keluarga diperhatikan, maka anak akan digiring, dibawa, diajak ke masjid. Sebab di masjidnya tempat yang bebas untuk memberikan perlindungan hukum. Masjid tempat untuk memberikan kepuasan jasmani dan rohani. Masjid sebagai tempat untuk, ya, mendapatkan multi sayang. Nah, jadi wargi, kita sadari bersama, kenapa sampai terjadi kebrutalan-kebrutalan? Kenapa sampai terjadi angka kelahiran meningkat, ya, angka kelahiran anak haram meningkat? Jadi yang pertama wargi adalah lemahnya pendidikan agama Islam di rumah tangga masing-masing. Itu yang pertama, itu yang paling dominan, yang paling pokok. Jadi karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di rumah, tidak ada bimbingan agama, ya, maka disinilah anak itu akan semakin brutal. Apalagi kalau gaulnya adalah dikatakan SG sajalah, salah gaul. Anak salah gaul, maka anak itu akan keluar dari koridor yang diinginkan oleh ayah bundanya itu. Bisa jadi di depan ayah bundanya itu soleh anak itu, duh mangut gitu, ya, hebat di depan orang tuanya itu, ya, seperti orang yang takwa gitu. Meleng saja ayah bundanya. Nah, itu, ya, jadi lemahnya pendidikan agama Islam di rumah tangga. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua jarang memperhatikan sholat anak. Anak itu jarang diperhatikan oleh kita sholatnya. Paling cukup ditanya, sholat, udah mah, udah apa? Padahal belum sholat. Nah, anak sudah berani berdusta kepada orang tuanya. Di sini wargi ya, satu poin yang bisa menjadikan anak itu brutal. Anak menjadi jibrut itu karena tidak diperhatikan ibadatnya, tidak diperhatikan sholatnya. Nah, coba sekarang ya, oleh wargi punya anak berapa, coba perhatikan sholatnya. Sebab dari dulu ya, dari dulu sejak kecil itu, pendidikan sholat itu yang bisa mendatangkan kesolehan jiwa anak. Ya, diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan bimbingan. Ya, idza arafal gulamu yaminan wa shimalan pamuruhu bisholah, fa idza balagha ashra sinin fadribu. Itu kata Rasul dalam hadis Ahmad, hadis Muslim. Di mana anak sudah tahu kanan dan kiri, suruh anak itu sholat. Suruh anak itu menghafal Al-Quran. Jika anak itu pada usia sudah 10 tahun tidak mau sholat, tidak mau untuk menghafal, pukul anak itu. Nah, pukulan inilah yang bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Indonesia. Nah, berlakunya undang-undang inilah anak-anak semakin bebas ya. Apapun yang dilakukan oleh anak itu bebas. Sebab apa? Sebab kalau guru itu melarang, apalagi guru sampai membentak, nah disinilah laporkan ke polisi. Nah, kalau dulu mah gak begitu. Dulu waktu hadis Rasul berlaku gitu ya. Kalau ada orang tua ya, kemudian memberikan bimbingan kepada anaknya, nah itu harus sampai guru itu dianggapnya sebagai, wah, bukan Tuhan, guru itu sebagai guru yang lebih tinggi, lebih dari orang tuanya. Nah, makanya orang tua itu mendidik anaknya supaya menghargai guru. Nah, tolong wargi ya, perhatikan sholat anak-anak itu, ya. Apalagi anak yang baru belajar sholat, ya, belajar wudhu. Nah itu, ya, ajarkan cara wudhu, ajarkan cara-cara sholat. Kenapa? Karena itulah yang lebih bermanfaat, ya, kepada semua anak itu lebih bermanfaat. Nah, kenapa? Karena selama anak itu mau sholat, selama anak itu bisa wudhu atau mau wudhu, selama itulah pahala mengalir kepada yang mengajarkannya, terutama orang tua. Nah, ingat pergi tatkala Allah menyampaikan kepada manusia-manusia, udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Silakan masuk surgaku, kata Allah. Masuk surgaku. Telah aku siapkan surga itu. Silakan masuk. Nah, si bapak rek masuk ke surga, rek ngalengkah ke surga, ditanya, "Hei, Bapak. Jangan dulu masuk. Mana istrimu, Pak? Mana istrimu?" Si bapak lu akhir nengan istri nak ke mana? Mana anakmu? Mana putra putrimu? Katanya punya anak. Mana? Biar dia bisa membayangkan. Tatkala Allah memperbolehkan, udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Silakan masuklah ke dalam surgaku. Telah aku siapkan surga itu. Nah, Ibu mau masuk surga ditanya, Bu, mana suami ibu? Kira-kira jawaban ibu bagaimana? Ibu, mana putra-putri ibu? Kira-kira jawaban ibu bagaimana? Tatkala anak ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam api neraka? Nah, anak menjawabnya, ya Allah, saya tidak sholat karena tidak diajarkan sholat oleh ayah bunda saya. Saya tidak bisa wudu karena tidak diajarkan oleh orang tua saya. Saya tidak bisa tayamum karena tidak diajarkan oleh orang tua saya. Nah, ibu dan bapak tidak bisa untuk menolaknya. Di depan Allah ini, anak bicara itu. Ya. Nah, jadi wargi, itu poin pertama karena lemahnya pendidikan agama Islam di dalam rumah tangga. Ya, kita bisa bayangkan, jangankan masalah itu sopan santun anak terhadap orang tua saja sekarang sudah nampaknya gitu ya, nampaknya sudah pudar. Sudah tidak sopan, tidak santun lagi anak kepada orang tua itu. Nah, tolong pergi ya. Tolong. Mumpung anak itu bisa dididik, diarahkan. Cobalah. Adakan pendidikan. Ya, di dalam keluarga. Pendidikan bagaimana? Ya, sebulan sekali lah. Atau anak digiring ke tempat-tempat pengajian. Bawa. Karena mendidik anak itu ya sulit. Mendidik istri juga setengah hidup. Saya katakan setengah hidup. Nah, tapi kalau kita bisa membawa istri ke tempat-tempat pengajian, ke tempat-tempat bimbingan dan arahan, saya yakin ini adalah pertama murah. Kedua, rekreasi. Ketiga, silaturahim, banyak sekali saudara nanti kalau kita datang ke pengajian itu. Jadi kita jangan sampai cinta akan kebodohan. Kenapa cinta kebodohan ada? Kata Rasul akan muncul masyarakat yang cinta akan kebodohan. Kata Rasul, antum yauma ada bayinati min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fillah thumma yajharu bikum syaqratani syaqratun hubul 'aisy wa syaqratun hubul jahli thumma tantalikuna bi masakin. Subhanallah. Kata Rasul, wargi ya, kalian berada di dalam hidayah inayah Allah. Jadi sudah ada di dalam hidayah inayah Allah. Bisa amar ma'ruf, bisa munkar, bisa jihad di jalan Allah. Nah, kelak akan muncul dua macam mabuk. Mabuk yang pertama adalah hubul aisy, cinta kehidupan dunia, mabuk dunia. Ketika mau diajak ngaji, ayo atuh Pak ngawas hari itu ke masjid raya, jawabannya kok mah apa untungnya bagi saya ngaji, apa yang dikatakan oleh saya tadi, apa untungnya, kata si bapak itu diajak ngaji, bapak apa untungnya ngaji bagi saya kan tukang dagang ya, time is money. Gitu kan, dijawab ku Allah, alahakumut takasur, kalian menjadi hancur binasa, ruksa, ringsek karena harta kekayaan. Alahakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu yang pertama, cinta dunia. Yang kedua adalah hubul jahli, cinta akan kebodohan. Kenapa cinta akan kebodohan? Nah, lamun pinter mah cenah era, lamun pinter mah sieun. Nah, jadi akhirnya tidak mau datang ke pengajian karena cukup saya masa kieu we, cukup salat we atuh Islam mah cenah. Make jeung kudu datang ke pengajian kudu rame-rame gitu. Nah, inilah orang yang cintakan kebodohan. Wajar kalau umat Islam Indonesia umpamanya dianggap bodoh oleh orang-orang yang lain. Kenapa? Karena pola-pola pikirnya seperti itu. Bukan pola pikir yang lepas. Bahwa annal ardo yarisu ibadiyya salihun. Dunia harus diminij oleh hamba-hamba Allah yang solih. Ya maka laduh isinah kapangawasan mah. Isina usada nge kasep. Isina usada nge gelis. Isin ningal na oge. Dah cekap ku isin. Nah, pas ditanya oleh anaknya. Punya anak sekolah. Tugas di sekolah nak. Nah, tugas umpamanya ilmu tajwid. Nanya budak teka bapak. Bapak hari ieu mah naon bapak nu kieu? Cek bapak nu kieu mah madoh le atuh cenah. Lantaran teu apal teh madoh le naon cenah madoh le. Nah. Ya. Ulah nanya ka abah atuh, ulah nanya ka bapak atuh ka ditu tuh tanyakeun ka guru, tanyakeun ka masjid. Tuh. Butuh masjid. Ada yang dibutuhkan agama nak kita. Nah, wayahna wargi ti ayeuna ngadidik barudak teh ti ayeuna. Keur mengpengan budak cerdas, budak teh betul-betul keur cerdas keur bejeuna resep belajar. Sok. Saya punya murid beberapa orang. Ya, ketemu-ketemu sudah pada tua. Aduh, saya teh ujang murid bapak ya. Kumajang sehat. Sehat Pak Sana. Nah, baru bicara. Hanya kalau abdi teh belajar jati baheula. Nah, mulai. Ya. Makanya Sauki Bek pernah mengatakan kusalau pisaatin nadamahu abadan. Kusalau pisaatin nadamahu abadan. Kelelahan sekejap menimbulkan menangis bertahun-tahun. Seumur hidup penyesalan kalau gagal dalam pendidikan itu. Nah, kawargi Daria juga sama ya. Bimbing anak supaya tidak gagal di sekolahnya. Nah, sekarang kan banyak rapot-rapot bukono asal naik we. Asal lulus. Nah, bukan anak menguasai pelajaran, bukan anak menguasai ilmu sekarang itu. Yang penting kamu sudah 1 tahun naik kelas. Nah, sekarang mah begitu nampaknya itu. Sebab pernah dicoba, ditinggali gitunya. Nah, budak teh ugat-ugetan wae teh, teu maju, teu mundur. Nag-nagna mah ngan teu maju, teu mundur gitu. Nah, berarti multi sainsnya ilmu nah sangat terbatas. Tolong wargi Dahlia, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak, berikan kesempatan anak itu untuk membunuh kebodohan di dalam dirinya. Ya, untuk menghindar, bukan dibunuh lah, dihindari atau diatasi kebodohan-kebodohan itu, diperangi kebodohan yang ada dalam diri itu. Nah, eta warginya jadi nu kahiji jibrut na eta barudak, brutal na eta barudak, banyak na anu bayi lahir bapakna eta di ceuksim kuring mah teh penyakit betel. Non penyakit betel teh. Penyakit semeh kalau bayi geus antel. Gitu. Nu kadua, ideologi keyakinan yang lemah. makanya kemarin pernah saya sebutkan bahwa rumah tangga itu adalah keluarga terbuka. Artinya tidak punya ideologi. Apapun masuk, paham apapun masuk ke rumah. Kalau keluarga sudah punya ideologi, tidak begitu. Akan melihat, ya. Akan diselektif, akan diseleksi. Kalau ini jangan, yang penting mah kelihatan bagus, ayo. Nah, ya, ihtisan itu tidak boleh, ya. Jadi ideologi keyakinan yang lemah itu yang mendatangkan barudak jadi cibrut, barudak jadi brutal. Bukan barudak koe, orang tua jadi cibrut, orang tua jadi brutal. Itu adalah disebabkan karena ideologinya lemah. Nah, wayahna wargi tugas ya. Tugas, yuk kita kuatkan ideologi. Kemudian yang ketiga, tidak ada sanksi hukum yang pasti di Indonesia itu. Tidak ada sanksi hukum. Sok, ayana, kena penyakit betel. Sama mekala begis antel. Apa dikawinkan budak teh? Dikawinkan. Ya, kawin weh, dari nikah. Dikawinkan. Padahal sudah jelas dalam Quran itu, ya, wanita yang dalam keadaan hamil tidak boleh ditikahkan, tidak boleh. Wa ulatul ahmal iddatihinna ayyadna hamlahunna. Itu At-Talaq ayat 4 kan begitu. Perempuan yang dalam keadaan hamil jangan dulu ditikahkan nanti setelah melahirkan. Nah, jadi sanksi hukumnya teh ditikahkan atau yang tersebut teh naon keluarga terpaksa sana gitu. Bukan terpaksa, keluarga yang ingin cepat punya incu begitu ya, balap yang loba incu ban gitu. Nah, yang paling repot adalah orang tua bersifat permisif. Ngan permisif teh. Asal repeh budak nakan bae. Sok pakai HP, pakai HP. Ya, yang asal repeh we, ya mau bedug di itu di rumah. Ayo ngadulang di rumah, mau bedug. Permisif. Cik, si anu kitu tah. Ieu wargi dalia. Segera berubah. Ya. Harus betul-betul punya prinsip, bukan permisif. Tapi prinsip. Nah, kemudian orang tua kurang peduli terhadap perkembangan zaman, perkembangan anak jarang diperhatikan. Anak jarang diperhatikan. Padahal harus diperhatikan bagaimana. Oh, akhirnya bagaimana untuk menanggulanginya itu. Nah, kemudian lemahnya lembaga yang terkait. Lembaga naon? Ya, lembaga-lembaga pendidikan. Baik itu yang namanya sekolah atau umpamanya masjid. Itu kan masjid juga lembaga itu. Di dalam masjid itu ada pendidikan. Nah, lemah. Lemah bagaimana? Biarkan aja lah kan basalah urang. Nah, inilah yang menjadikan hancur binasanya umat Islam itu. Disebabkan karena salah orang we. Nah, jadi kalau paham seperti itu adalah paham yang bisa merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Bangga nyangakeun ka wargi tah. Sok wargi bade kumaha tah. Ya. Ya, jadi penyebabna teh kahiji lemahna pendidikan agama Islam di rumah tangga masing-masing. Yang kedua, ideologi keyakinan masing-masing lemah. Tidak punya keyakinan, tidak punya iman dan takwa. Yang ketiga, tidak ada sanksi hukum yang pasti. Ya. Ya, baru dah ke Pancibrut. Tewak ke polisi lepaskan di. Ya gitu kan. Ayah anu tina narkoba. Narkoba tenaon. Narik kolor bapana. Ya narkoba. Narik kolor bapa. Hukumana narkomaha. Lepas deui geus aya deui di luar. Kumaha cenah eta ditebusna 100 juta. Ditebus. Nah, seperti itulah ya hukum di Indonesia. Nah, kemudian yang paling total jenderal, orang tua berjiwa permisif. Acuh tak acuh terhadap kejadian yang dihadapi oleh anak-anak. Orang tua kurang peduli terhadap pergaulan anak. Ya, jadi perhatikan anak teh jeung saha ulinna, di mana ulinna, mana anu diulinkeun anak, ya, gitu. Nah, kemudian lemahnya lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Masjid lemah ngan kurang adan we di masjid. Taya pengajian, taya bimbingan jang generasi muda. Pergi sebentar lagi ya adzan subuh ya untuk menghapus dosa-dosa kita. Asbihu bisubhi baina uminazmi ujurikum. Pagi sekalilah kalian salat subuh itu karena pahalanya sangat besar. Pergi bergegaslah, siaplah, sambutlah salat subuh dengan iman dan takwa. Selamat melaksanakan ibadat salat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah tentang dysfunctional family. Untuk hari ini, di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 warga Dahlia. Yang mau bertanya silakan melalui WhatsApp di 0811 222 1015 ataupun telepon on airnya boleh di 0227 3028 dan juga 0227 3011 710. Nanti selepas melaksanakan ibadah salat subuh nanti kita lanjut kembali tausiahnya masih di obsesi obrolan seputar syariat Islami.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi, baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
0: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasre Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: aman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik kuring Dahlia. Masih di obsesi pagi hari ini, obrolan seputar syariat islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Di hari Minggu ini tanggal 12 Juli 2026. Nah itu. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Dan selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Dan tema pembahasan di hari Minggu ini tentang keluarga dengan tema Dysfunctional Family. Gitu warga Dahlia. Jadi yang baru saja menyimak, yang tadi di jam 4 ketinggalan gitu ya tausiahnya. Nah di pagi hari ini setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut lagi tausiahnya bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wargi Dahlia, kita bisa lanjut kembali selesai kita melaksanakan sholat subuh. Wargi yang tak kalah penting bersumber pada orang tua, pertama adalah orang tua berjiwa permisif. Apa berjiwa permisif itu? Ya kalau bahasa lemur mah banyak ting omer. Banyak ting omer, banyak ting tasamu, banyak ting non ya, terlampau tinggi kita. Ah kena sakit malah mula naon. Ah sakit mana entah. Gitu teh, jadi tidak peduli terhadap perkembangan anak selanjutnya. Kenapa itu sakit mah? Nah gitu kan, sok anak yang dicoba sekali we melanggar undang-undang, besok teh ya bangun lagi anak itu. Ya, nah jadi orang tua yang berjiwa permisif segera berubah, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Harus berjiwa ya kesatria ya, bagaimana ya kita harus betul-betul memberikan contoh yang baik kepada keluarga. Kemudian orang tua kurang peduli terhadap pergaulan anak. Nah anaknya kan bergaul, orang tua tidak peduli di mana barudak ayana jeng saha gaulna nu kumaha nu garawelna teh. Nah tidak pernah sampai ke sana, pokona sarepeh we ta itu permisif teh lah metegane we bare HP we budak teh ta ya, geus mulai ngaruksak akidah sareng anak. Nah, tidak terasa dibunuh secara berkala. Nah kemudian ya yang jelas yang pasti lemahnya lembaga-lembaga yang terkait dengan pendidikan. Ya umpamanya lembaga masjid juga lemah, kurang begitu memberikan ketegasan dalam tata cara bergaul antara remaja dengan pemuda dan yang lainnya. Juga lembaga-lembaga yang lain seperti pemanya RT RW itu pun juga lemah ya, tidak tegas, tidak memberikan kepastian apabila terjadi permasalahan-permasalahan itu, berikan tindakan yang betul-betul tindakan yang akurat sehingga nanti ya tindakan itu akan dijadikan pedoman oleh para anggota keluarga. Ini yang terakhir, wargi Dahlia, anaknya sendiri harus punya minat untuk meromak, merubah lalampahan tingkah laku yang sudah. Jadi artinya anak itu harus ada perubahan sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada arahan-arahan dari orang tua, arahan-arahan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, kemudian bawa anak tersebut ya kemana? Yaitu ke tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat pengajian. Nah, insya Allah kalau cara seperti itu kita tidak akan sulit ya. Sementara itu saja wargi, kepada wargi yang ingin menanyakan, bertanya, kritik, saran juga, ingin sharing mangga diantos. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tausiahnya di pagi hari ini tentang keluarga wargi Dahlia. Silakan yang mau bertanya di 0811-222-1015, mau chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp juga boleh, ataupun telepon on airnya di 73028 dan juga 73117710. Selamat pagi untuk warga Delia yang sudah bergabung, ada Mama Lilis, Pak Ustadz Bade Tumaros, Mama Lilis teh abdi teh janji tak kapanganten, engke pami ibu masihan tong dipasihan idangana gitu ta. Sok we kanggo panganten saur ibu teh. Malah dikintun idangana dugikeun ka ayeuna teh acan diganggu ku abdi teh pausannya ari bade di WA anjeuna teh anjeuna nambut acis waktos nikah teh. Sieun disangki nagih itu da bilih teu acan gaduheun gitu kumaha pausannya sayana kitu tah.
1: Ai sayana mah menurut hadis Rasul mah wala takiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan menghina ya kepada kebaikan sekalipun sedikit. Nah, dikasih hidangan terima saja hidangan. Mudah-mudahan hidangan diterima itu menjadi barokah kepada pengantennya gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi supaya pengantin itu mendapatkan barokah dari Allah. Kan kita sering berdoa. Barokallahu laka wa baraka 'alaika wa jama bainakum fi khairin, kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan hidangannya diterima juga langsung pengantin mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah hutang perhutang mah nanti saja setelah ada uangnya ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Mama Lilis, terima kasih sudah memberikan pertanyaan di pagi hari ini. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sekasih. Selamat pagi juga nih untuk Kang Yayat di Jatinangor, Pak Ustadz, Kang Tommy, Bade Tumaros, punten pisan. Hoyong dijelaskeun tingawitan abdi ngadangu Bapak Ustadz Taufik tausiah sok aya sisipan kata multisayen. Tah, Pak Ustadz hoyong dijelaskeun multisayen teh nu kumaha? Tah, itu Pak Ustadz.
1: Ari multisayen teh sadaya ilmu aya. Ya. Ilmu agama na aya, ilmu dari agama na aya gitu ya. Ilmu kepemerintahan na aya, ya ilmu seluruh ilmu ada.
0: Semua Pak Ustadz ya.
1: Semua ilmu ada gitu ya. Cik asar nama kumplit lah gitu, ilmunya kumplit. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk siapa nih Teh Ane, ada pertarusan saura teh kanggo Pak Ustadz mah enggak atuh.
1: Enggak kumaha cenah.
0: Ada Tumaros kieu seorang ibu atau nepi seorang indung gitu tanya. Boro-boro Pak Ustadz ngadidik ngatik ngawara kanu jadi murangkali. Da anjeuna wae kalah ngalakukeun dosa anu teu parok sareng hukum agama. Tah, kumaha Pak Ustad? Upami jalmi anu kitu teh teu tiasa ngadidik kamurang kalih, tah jalmi eta teh tos diajak. Mana kitu teh diajak anu bener, ngarti pan kitu tos dipapagahan teh teu ngadangu wae Pak Ustad. Kumaha eta jalmi anu kitu teh Pak Ustad?
1: Ah, cepret wae ku halu nu kitu mah.
0: Cepet halu
1: kan gitu saur Rasul ge. Wa idza balagha asyru sinin padribu. 10 tahun teu dek taat, teu dek salat, teu dek ngapalkeun Quran, deungeul. Tah. Ayeuna ge sabar taun eta jalmi? 50 tahun berarti cukup segede halu paling cepetna gitu.
0: Segede halu teh.
1: Jadi anu kitu teh nya teu tiasa diluruskeun ku sasaha. Non Margina Damargi sudah lebih dari 40 tahun, dia agak memilih jalan yang kurang baik. Nah, karena jalan yang dipilih pada jalan kurang baik, maka disinilah kita harus kerjasama, ya, kerjasama kebersamaan dengan semua pihak. Jadi keluarga orang, dengan pihak yang berwajib RT RW, kemudian dengan pihak DKM, ya, kemudian dengan pihak yang lainnya yang bisa memberikan advice, memberikan saran, ya. Insyaallah ini adalah dengan cara-cara yang mulia, ya. Cara mulia itu jangan sampai terang-terangan, ya, diadakanlah, boleh musyawarah secara tertutup, ya, boleh teguran secara tertutup, karena Quran mengatakan bil mauidatil hasanah. Nah, gitu, ya. Jadi dengan maidoh yang hasanah, ceramah yang sampai di hatinya itu, ya. Demikian.
0: Baik, selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk obsesi hari ini, obrolan seputar syariat Islam. Kang Ujang di Cianjur ada pertanyaan, minta dijelaskan ini mah Quran surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Di situ sekumpulan para jin mendengarkan bacaan Quran sehingga jin beriman. Jadi para jin itu sebelumnya berpaling atau tidak beriman, berarti gitu Pak Ustaz?
1: Jadi terjadi itu di Masjid Jin juga, disebut Masjid Jin itu di dekat Ma'la, di Mekah itu. Ada masjid yang disebut Masjid Jin. Kenapa? Rasul sendiri tidak melihat bahwa Rasul sedang membacakan Al-Quran di masjid itu. Nah, tiba-tiba turun Al-Quran bahwa ada sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. Begitu. Kemudian bagaimana kita beriman kepada Al-Quran tersebut. Nah, karena jin itu juga beriman, karena tadinya belum ada Rasul, kan? Nah, ada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada diantaranya manusia-manusia yang minta tolong kepada jin, gitu, ya. Ya, itu ada juga yang minta tolong kepada jin. Nah, bagaimana seperti itu, ya, kalaupun umpamanya ada yang minta tolong, silakan saja, asal jangan minta tolong masalah urusan gaib, ya. Kalau urusan gaib bisa jadi kemusyrikan, gitu, ya. Jadi Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwasanya ada nafarun minal jin, ada sekelompok dari kelompok jin, gitu, ya, mengatakan sami'na Qur'an ajaba, kami mendengar Al-Quran yang sangat mengagungkan. Itu diantaranya. Nah, kemudian jin itu beriman. Ada juga jin juga yang tidak beriman, gitu, ya. Nah, jadi ada yang beriman, ada yang tidak beriman jin itu, ya. Malahan di dalam ayat berapa itu, 6 kalau tidak salah, ada sekelompok manusia meminta tolong kepada juragan jin itu, ya. Jadi kalau sudah minta tolong wa annahu kana rijalun minal insi, nah, dan sesungguhnya ada dari laki-laki dari manusia ya'uduna birijali minal jini. Nah, itu. Jadi minta tolong bantuan kepada jin itu, ya. Nah, tapi kalau jin yang di jam plasma nggak bisa.
0: Celana itu.
1: Oh, celana itu naronggeng.
0: Celana jeans. Celana jeans.
1: bulu jin namanya. Eta mah narongeng gini ka jalannya. Eta mah moal bisa dan narongeng. Nah itu diantaranya ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Masih di Obsesi, obrolan seputar syariat Islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Selamat pagi untuk TDW di Banjaran. Kang Tommy, Pak Ustadz mau bertanya. Tadi sudah dijelaskan kalau nanti, suatu saat nanti di akhirat itu kita ditanya di mana istri kamu, anak kamu, atau di mana suami kamu, anak-anak kamu. Nah, lantas Pak Ustadz bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang semasa hidupnya itu belum pernah menikah sama sekali, Pak Ustadz? Apakah nanti bakal ditanya seperti itu juga?
1: Ditanya orang tuanya. Bapak mana saha? Itu merenanya. Mama mana saha? Oh, Bapak Abdi teh si Sadut. Nah, si Sadut megetel sholat hari mana ente? Berdog di tengah keluna teh, sirana teh kuwi gendir teh, muncrat gitu ya. Nah, ditanya di, nah mana gitu patut kagawean teh, sainu mana teh? Sama mantek itu si abek di tengah di. Nah, gitu. Jadi ameh teh di tengah lama maning kene ibadah gitu lah ya.
0: Terus
1: maning ibadah lah. Nah, pakai jengkau di tengah segala. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk siapa nih? Ada Teh Yati Heriati. Pak Ustadz, Kang Tommy, mudah-mudahan saharehat sedayana, amin.
1: Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Badena Rosken, upami seorang istri pergi meninggalkan keluarga atau napi kabur gitu, Pak Ustadz, disebabkan tetehnya. Kumaha eta teh, Pak Ustadz, apakah si istri eta teh berhak meminta harta gono gini gitu, Pak Ustadz?
1: Kasaha gono gini, nah. Minta gono gini, nah, kasaha kapan ditinggalkan?
0: Kaburnya?
1: Kabur berengeng make menclon yang tempo. Jadi walang keke.
0: Simet.
1: Sehingga simet kabur berengeng. Istri kabur berhak minta gono gini, ongkoh kabur. Tapi minta gono gini. Ah, teka arti kotak jelama mante. Lu kemun kotak hayam. Ongkoh kabur. Kabur teh ninggalkeun hartina. Teu butuh deui ya, boro-boro kana harta kasalakina ge geus teu butuh. Salaki geus teu dibutuhkeun deui berarti geus teu butuh di surga. Gitu. Boro-boro bakal lebet ka surga ngambeul angse seungit surga ge moal nu kitu teh. Wayahna we tamat tobat ka Allah ya. Tobat minta dilebur dosana, minta hampura ka suami ya. Nah, lamun hayang gono gini. Lamun hayang teh yang gono gini mah teu kudu minta ampun, teu kudu maaf ya. Nah, gono gini mah aya disalaki ya, lantaran salakina ditinggalkeun, jadi we teu aya gono gini teh gitu ya. Demikian.
0: Baik, atuh piraku gitu ta wargi dahlianya teu isin mah gitu. Baik, ada siapa yang mau telepon di 0227 3028 dan juga 0227 3011 710. Assalamualaikum. Mohon agen tanya tuh bu. Duh tuh. Mangga bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustaz, Bang Tommy, Daramang, Sadayana.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semoga cin sehat salamina.
0: Amin.
2: Pak Ustaz, abdi teh bade ngumkeun pinuanana Pak Ustaznya. Abdi teh ingat teh bade di parios. Bade di parios abdi teh. Dina rehar abdi teh nyonong benjolan Pak Ustaz. Ngumkeun di pinuanana ti Pak Ustaznya bisa daya nambugi ulah ayana naon. Mugi ngumkeun dina kasalametan. Ngahaturkeun nuhun kasayang Pak Ustaz sadayana. Mugi cingsir barokana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ibu di Kosambi Ya, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa muhadiru. Allahumma rabbana asmudhi balabashi ishfi anta syafi la shifa illa shifa uka shifa anna yugri saqaman. Bismillah, a'udzu bi kalimatillahi tamah min kuli syaitanin wa khamah wa min kuli ainin lamah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung yang asik-asik, masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. 0811-222-1015 dari hamba Allah, Pak Ustadz mau bertanya, seberapa besar Pak Ustadz dampak kurangnya komunikasi dalam keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Nah, itu ukurannya ada pada diri masing-masing. Sabi itu relatif. Ya, saya dengan wargi kan beda keluarganya. Saya di rumah kan hanya 3 orang, tidak banyak di rumah teh. Anak-anak tidak ada di rumah itu, ya sudah pada misah. Nah, yang jelas adalah pertama kita lihat babi marohmati minallah kidin talahum. Nah, pertama tanamkan kanya'ah kadidih dina hati, ya. Tanamkan kasih sayang di dalam hati. Tatap semua dengan penuh kasih sayang, ya. Jangan ditatap dengan kebencian. Nah, walaupun tafazzan qalidal qalbi lan fadu min haulik. Nah, itu ya. Ya, jangan ada kebencian dalam hati. Nah, itu keharmonisan akan diciptakan dengan kasih sayang. Nah, pertama itu, yang kedua fa'fu'anhum, kita harus jadi pemaaf di dalam keluarga, ya, maafkan itu, ya. Kemudian wastagfirlahum, kalau bisa berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, ya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya untuk dialog dengan keluarga, sok obrolkeun supaya lebih harmonis lagi, ya. Obrolkeun aya naon tah matak disebut dialog konsep, dialog ide, ya, dialog amal, sampai dialog seks, ya. Bagi suami istri boleh dialog seks, kepuasannya apa silakan tanyakan, ya. Nah, itu supaya keharmonisan dalam keluarga itu dibentuk, karena khuriyatul ijtimaiyah itu dibentuk oleh diri kita sendiri, oleh suami dan istri, ya. Nah, mohon dengan segala hormat, cek bahasa Arab mah temenang nyeun pucuk tigirang. Naon pucuk tigirang teh nyeun pipaseaeun. Der, maki jeung SMS-an si ibu teh jeung si anu. Kapernak pucarogena, der atuh baeud meni kemung, ya. Nah, tah ulah nu kitu teh. Ulah dijieun-jieun, ulah dijadi-jadikeun. Sabab lamun geus kajadian model kitu teh, eta teh bakal membekas, ya. Bakal membekas. Urutna teh hese leungit. Hese leungit urutna teh. Tetep we aya abah jeung si anu, wa jeung si anu. Muncul we suudon. Nah, fitnah inilah yang akan membakar kebaikan-kebaikan kita. Gitu ya. Ya, seperti api membakar kayu bakar. Jadi kita tidak punya pahala nantinya, ya. Nah, demikian, ya.
0: Nah, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Wajidanikum ada, Bang.
3: Alhamdulillah, Pak Ustadz. Ustadz sehat, walafiatnya, Pak Ustadznya.
1: Amin, amin.
3: Alhamdulillah, sehatnya.
0: Amin, amin.
3: Pak Ustadz, ini hadir penuhnya dengan kemari proses jam 4 ke Masjid Agung.
1: Mohon, mohon.
3: Mohon di dalam tasiro, mudah-mudahan. Maksudnya di bentosan, su Allah, berlipat jantung, Pak Ustadznya.
1: Mohon, amin, amin.
3: Tadam kepanan lagi, mohon, ya, alhamdulillah. Jantung amal anu saya misalnya. Salam kabar kasih Tuhan pas di Indang Bumi Sumbung. Ada semua. Sarung Bumi Mariatina. Tungkat kesukuan sadayana. Kalau saya bertolak sana, iya. Tapi atas dirinya. Cepertos rumahnya besar mana tanggung jawab suami kepada istri ya, dan besar. Anak-anaknya atau istri terhadap anak-anaknya. Itu nuhun salam ke sadayana Ulfi Dahlia di Saratu Alfiat di Sarang Sabeji Anu Barokah terutama Pak Ustaz Sarang Don Haji Tomi sehat Pak Alfiat.
0: Amin.
3: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Hajana nih di Ciwastra Bandung. Ciwastra. Ya, di Taman Pahlawan Bandung ya.
0: Cikutra.
1: Cikutra ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarganya ya. Anu gede mah taungan eta, taungan kerupuk gunani. Badag teman. Ya kalau ditanya mana yang paling besar tanggung jawab orang tua, ayah atau ibu, ya ayah tanggung jawab mah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ru'yati. Jadi bapak mah tanggung jawab dunia akhirat semua aspek kehidupan gitu ya. Istri mah tanggung jawab dengan seukur nu aya di rumah naon kejo paman bisi teh kejo tah ganjang nyangu gitu. Ulah kejo hideung wae sangun bodas aya ya sangun beureum kudu aya kejo mah ulah aya da can arapaleun kejo ya mahal kejo bae kejo hideung teh ya sakilo noe 40.000 eta beasna teh gitu. Jadi Bu Wajanani nu paling gede tanggung jawab teh nyaeta salaki atau bapak ya tanggung jawab dunia akhirat semua ditanggung jawabku caroge ya demikian.
0: Baik. Jadi menjadi laki-laki itu berat ternyata Wargi Dahlia. Tanggung jawabnya lumayan besar gitu.
1: Iya, jaba capek, jaba berat segala macam suami mah lamun teu ikhlas nol geus.
0: Nah,
1: mau boga pahala. Jaba capek, jaba naon, korban segala macam tapi lantaran amek-amekan kau mah amaknya anu. Moal boga pahala di rumah. Nah, di rumah tangga na moal boga pahala ya. Nah, untuk billahi min dalik ya. Latagdab faroda damiroron. Salapan kali Rasul mengatakan jangan marah, jangan emosi. Ulang amek nah gitu. Ulang amek ke istri, awas. Nah gitu ya. Demikian.
0: Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau bertanya punten bisa nih mabilih kirang sopan pertarosana. Kita lagi sholat Pak Ustad ya. Tiba-tiba keluar cairan sedikit. Entah itu cairan apa gitu Pak Ustad ya. Apakah sholatnya dihentikan dulu dan berwudu lagi terus sholat lagi atau gimana Pak Ustad?
1: Ya kalau keluaran cairan tina hidung mada. Tina naon. Ya.
0: Umbal
1: kita umpamana bersin tina cepil. Nah gitunya. Nah itu ge. Daya masalah teh mata ngabatalkeun. Dan mata ngabatalkeun teh kaluar tina kubul sareng dubul eta bade angin, bade cairan, bade zat padat pamananya eta mah tetep lireun heula salatna teras omeh heula cebok heula terus cebok teme abdas lanjeng salat deui gitu ya. Dari ari kaluar cairan mah teteh naon istilahna normal gitu ya. Normal kadang-kadang ke olahraga ge keluar seueur teh cairan teh ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sekasih. Izin bertanya Pak Ustadz Kang Tommy dari Teh Aryani di Kebon Kawung. Punten pami misalna salat tahajud tabuh opat tiasa keneh tabuh opat subuh Pak Ustadz.
1: Waktosna dugi ke adan subuh. Ya adan subuh teh opat dua masih tiasa ya. Aya 42 menit kan gitu ya. Masih tiasa tahajud, masih tiasa sholat fajar ya. Mangga diamalkeun Unggah ini mah mal tiasa atau serewat subuh.
0: Terus tabuh sagen tep.
1: Oke ka Teh Ai ta di Banjaran, Teh Ai di Banjaran. Rasa namina teh teu kapungkur mangkan. Sesarengan umroh sareng Umi. Kamari cenah ka Umi parantos transfer saur Umi. Hatur nuhun, jazakallahu khairan katsira, Allahumma sholli alaikum. Mudah-mudahan dipanjangkan umur penuh barokah, juga perniagaannya dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala, putra-putrinya disolehkan Allah. Amin ya Allah.
0: Amin rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz bade tumaros.
1: Mangga. Tuluh barokatuh. Mangga.
0: Kumaha upami misalna aya jalmi anu sok jail ka batur sirik pidik Pak Ustaz ta kumaha eta?
1: Ya sae we gitu. Sae gitu. Aya bahan gitu nya keur urang ta jail kan iya jolim kan. Aya jadi ganjaran manehna teh bakal leungit gitu nya. Urang bakal leungit dosa-dosana da di doliman ku eta jalma. Kumaha tuh sikap urang? Sikap urang mah asumtu hikmatun wa qalilun fa'ilih. Diam itu tandanya orang yang bijaksana dan tidak akan ada dosa-dosa. Atau secalikeun we sina ngabudah gitu nya. Naon ngabudah? Ya nyarios sina pikeun ngabudah gitu kan. Ya dolim sina munenggeulan sina nenggeulankeun antep gitu. Malah lebih baik dibiarkan saja. Kenapa? Kalau dilawan sarua gelona. Gitu. Demikian.
0: Sarua gelona tak jana wargi pame dilawan manya. Ada siapa lagi nih? Ada yang bertanya dari hamba Allah di 0855 59 sekian. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang mengajukan pinjaman kur di bank untuk membeli suatu aset atau barang, tetapi akad yang digunakannya itu dibuat seolah-olah akad jual beli barang. Nah, padahal pada praktiknya dana tersebut itu berasal dari pembiayaan kur yang kemudian digunakan untuk membeli aset tersebut. Tapi misal saya buat akad beli barang ke pihak bank tersebut. Nah, apakah akad seperti itu diperbolehkan dalam syariat Islam atau termasuk akad yang tidak sah karena hakikatnya transaksinya itu adalah pinjaman? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
1: Ya, kalau Allah itu tidak bisa dibohongi. Ya. Kalau sekarang akad adalah pinjam uang, ya pasti uang. Nah, itulah renten namanya. Ya, yang tidak dibolehkan. Nah, umpamanya ada si Sadut rek pinjem radio, mau ngiridit radio, diberi duitna. Nah, itu renten. Tidak boleh. Ya Dut, ya we duitna radio nama SN yang anana atuh dicokot duitna teh ku si Sadut. Eta duit disebutna duit disebutkan di lemur mah dipijahkeun cenah.
0: Dipijahkeun
1: duit teh dipijahkeun. Dipijahkeun teh di gedean gitu kan. Di sina anakan gitu ya. Nah, eta namina renten. Jadi wayahna dina transaksi segala macam harus jelas ya dan biadin ya. Jelas kata Rasul itu. Jangan sampai seperti orang meuli karung dina kucing gitu.
0: Kucing dina karung.
1: Iya kucing. Iya betul.
0: Iya. Begitu ya. Satu lagi juga untuk Mama Ibu sudah hadir. Bu Lia di Katapang juga terima kasih banyak sudah hadir. Mpo Oneng juga ada.
1: Ya. Mpo Oneng sudah siap ta.
0: Lagi mencari rejeki cenah Pak Ustaz ya. Di Junti Katapang.
1: Mudah-mudahan Mpo Oneng ku Allah disehatkan, diberokohi ya. Niagana dapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Putra putrina disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Amin. Terus juga selamat pagi untuk Teh Imas Treni di Jalan Sayuran yang selalu pantang di obsesi pagi Dahlia. Selamat pagi juga untuk Ibu Ipah Bade Naroskeun Pak Ustadz upami upami moas doa iftitah dugi ka Bukrotawa aslina asila laras henteu kitu Pak Ustadz nyungkeun penjelasanna aya nu naroskeun ka abdi. Abdi teu tiasa ngawaler na bilih lepat Pak Ustadz.
1: Mangga bade sapotong mangga bade lepas mangga tiasa ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burkata wasila. Tos segalanya tiasa mangga ya. Mangga bade langsung ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana abal muslimin. Allahumma antal maliku ila ilaha ila anta anta rabbi wa ana abduka. Nah, sedang seterusnya ada panjang tentunya. Nah, mangga bade sadayana diangoskeun tiasa bade sapotong mangga.
0: Asik-asik. Selamat pagi buat Api Haji Mumu, Pak Ustadz, Kang Tommy.
1: Ya, kumaha cenata.
0: Dalam Islam, keluarga ideal yang berlandaskan sakinah mawaddah warahmah dibangun berdasarkan takwa. Nah, keluarga ideal itu bercirikan pembagian peran yang adil, komunikasi terbuka atau musyawarah bil ma'ruf. Pertarosana, untuk mempertahankan keluarga yang berpredikat tersebut, Pak Ustadz, gimana supaya langgeng? Salam Kak Abi Haji Gunung Sembung.
1: Ya, itu harus dibiasakan. Dibiasakan kita beribadat kepada Allah, ya. Jadi niatkan seluruh aspek kehidupan apapun yang dibicarakan adalah ibadat. Yang dilakukan adalah ibadat, ya. Bicara dengan siapapun ibadat. Hayatuna kuluha ibadatun. Nah, kalau kita punya nilai ibadat dalam segala aspek kehidupan, maka ini akan langgeng segalanya pun juga. Maka inilah orang yang akan dibimbing oleh para malaikat Allah, ya. Kapan dimanapun kita berada, nah, selalu ada bimbingan arahan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala insyaallah, ya. Jadi niatkan seluruh apapun yang dilakukan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk mana ini siapa? Oh, dari hamba Allah Pak Ustaz Badena Roskeun upami salat tahajud, salat tobat, salat hajat, terus salat fajri tiasa teu jam 4 dugikeun ka azan subuh Pak Ustaz.
1: Ya, ada ya waktu memang enggak gitu ya. jadi jangan sampai umpamanya kita sedang sholat taubat adzan subuh, nah itu tidak ini ya tidak bisa gitu karena waktunya gitu. Jadi silakan kalau memang bisa dipercepat gitu ya. Nah, kemudian di sini juga sekaligus ada pertanyaan.
0: Mangga.
1: Ustadz Jana mau tanya bagaimana jika seorang suami melarang jika istrinya berinfak, ya, ingin berinfak bersedekah, kata suaminya itu jangan. Nah itu ya, nah itu harus mengikuti suami ya. Jadi kata suami jangan, insya Allah tidak boleh infak sodako. Mengapa? Karena nerakanya masih lega gitu ya. Gitu. Cek suami, jangan infak, jangan sodako. Ya Pak, mangga neraka masih lega. Kayak sesarengan jeung binatang film gitu.
0: Ya. Binatang film.
1: Jadi insya Allah lah banyak ya. Nah, jadi infak sodako hibah zakat wakaf itu adalah harta milik Allah. Dititipkan kembali kepada Allah. Itu infak tuh begitu ya. Jadi wama anfaktum paliang pusikum. Apapun yang diinfakkan adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ustaz Badena haruskan kumaha upami abdi ya namun artos kan nyeka jalmi gitu tanya. Dosa nate kumaha Pak Ustaz tak istilahnya karenten gitu Pak Ustaz. Dosa nate.
1: Ai, dosa nama lumayan. Langgeng di neraka teh.
0: Abadi gitu.
1: Abadi. Ari ningal dosa mah leuwih leutik gitu nya. Leutik dosana dibandingkeun jina jeung indungna mah gitu nya. Hmm. Ya, dosa jeung indung leuwih kecil daripada harta renten yeah. gitu. Nah, jadi lebih baik kita tinggalkan harta renten itu adalah diharamkan oleh Allah itu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Demikian. Betul.
0: Berarti Pak Ustadz, sama orang yang meminjamkan dan yang meminjam juga sama-sama dosa Pak Ustadz.
1: Oh iya, saksinya juga sama. Yang menyaksikan juga mendapatkan siksaan.
0: Oh, saksinya juga sama.
1: Iya, betul. Kalau renten itu begitu.
0: Ih, mengerikan tuh. Ada lagi yang bertanya di 0811 222 1015. Pak Ustadz, mau dijelaskan

0: dysfungsional family itu bagaimana Pak Ustaz? Secara singkatnya.
1: Mohon, jadi anggota keluarga mesti berlaku.
0: Oh, tah itu.
1: Jadi anggota keluarga teh tadi gawe deui. Ya, kahiji nu tadi gawe lantaran ku maut. Ya, maut yatim budak teh. Itu disebut disfungsi keluarga sebab bapakna maut. Katamah indungna beger deui. Beger teh naon? Beger teh beuteung ngabegbeg bujur ngajeger. Kebekok berarti. Nah, jadi si barudak teh teka tulungan, teka didik, tah gitu anu disebut disfungsi family, disfungsi keluarga tehnya. Atau ayeuna orang tuana ayo we mementingkan diri sendiri. Nah, tidak ingat kepada anak gitu ya. Anak di mana, anak keur kumaha, anak butuh duit jang sakola hare-hare we si orang tua teh. Nah, itu juga termasuk si keluarga tidak berfungsi. Ya, jadi ayah teh gitu berfungsi sebagai ayah. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Ibu Hajah Entin, terus juga ada Teh Nilam, Ibu Saidah juga. Selamat pagi. Terus juga ada Bu Hajah Ratna di Jalan Cihanjuang, Ibu Cicin, kumaha damang Ibu Cicin, mudah-mudahan sarehat sadayana, amin amin.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Mama Lilis juga, terima kasih sudah hadir di 0811-222-1015. Ada Bapak siapa nih? Ada Pak Akrim. Kang Tommy, Pak Ustad, salam pangwano ti abdi Bapak Akrim, salam pangwano.
1: Akrim dari pakai.
0: Pak Akrim.
1: Mana Pak Akrim? Mangga ayah pekerjaan.
0: Ayah pertarosan, Pak Ustad.
1: Mohon. Mangga.
0: Apa akibatnya jika orang tua itu lebih sibuk dengan pekerjaan sehingga orang tua mengabaikan pendidikan anak, Pak Ustad? Hatur nuhun, sama enggak sekali-sekali.
1: Ku Allah itu, Allah itu akibat Allah mah.
0: Akibat.
1: Alakumut takasur itu dari Allah itu. Kalian jadi hancur binasa. Kenapa? Nah, nanti maksudnya ke dalam hutan belantara di dalam neraka jahanam. Itu. Alakumut takasur. Kalian jadi hancur binasa karena berlomba mencari harta. Jadi tidak melihat kadar umat, kadar bangsa, calon tokoh dunia. Anak itu calon tokoh dunia, anak itu kadar umat, kadar bangsa, calon pemimpin. Dibiarkan. Guys, tong nyariin budak itu. Ya, hari mau ngadidik mantong nyariin budak. Ya. Jadi ulang nyariin budak, hari saya ngadidik lemang guys. Entah, ya jempring ya.
0: Aduh, baik, terima kasih banyak. Posan nepangkeun abdi Kang Aziz di Pangandaran. Alah, di Pangandaran. Tuh, orang Pangandaran.
1: Koma-koma ya orang Pangandaran ya.
0: Mau pamugia Pak Ustaz harang Kang Tommy dipaparin kesehatan. Amin. Amin amin. Amin. Punten aya pertarosan ya perkawis hukum menikah itu mulai dari wajib hingga haram itu dalam kondisi apa saja. Terus juga khusus ini mah buat para generasi Gen Z sekarang yang sedang overthinking masalah pernikahan soalnya di dieu mah udah diburu ku KUA Pak Ustaz gitu ta.
1: Gitu ya. Jadi kalau pernikahan yang wajib ya pertama pernikahan yang wajib apabila umur sudah cukup ya. Takut berbuat zina, kemudian juga juga sudah siap. Kan kata Rasul, ya masyara syabab manistatu aminkumul ba'ata paliyata jawaz. Ba'ah itu SPPA. Nah itu, jika sudah siap SPPA, segera nikah. SPPA itu sandang, pangan, papan, dan akhlak. Nah, jadi kalau sudah siap sandang, pangan, jeung akhlakna, segera nikah. Nah, nuka dua, hukumnya nikah itu sunat. Jika istrinya nuka dua, gitu ya. Nah, kalau niatnya nikahnya itu hanya sekedar dikontrak, hukumnya haram. Seperti nikah mut'ah, gitu ya. Nikah kontrak itu hukumnya haram. atau nikah niatnya untuk menyakiti hati orang, hati perempuan atau hati suami. Nah itu juga haram ya. Ya nikah perempuan yang selanjutnya dan juga tidak akan sanggup. Nah tidak sanggup dipaksakan itu haram ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz mau bertanya, kalau misalkan mengkreditkan emas kepada orang lain, boleh apa tidak menurut Islam, Pak Ustadz?
1: Boleh, kalau emas kan dan emas itu kan benda.
0: Yeah.
1: Benda mah boleh, kalau duit tidak boleh.
0: Hmm.
1: Ya. Nah, makanya tadi dicontohkan radio kan,
0: yeah.
1: Sadut, rek hayang mesin radio, hayang irdit radio, diberi duit as gitu ya. Hmm. Duit, ya radio nata, radio kongo, bagaimana mapan? Radio kongo, aduh ya paman cetana hebring ya, ya kenop behring yang halus ya, dipencet ya kenopnya bret gitu ya, nggak bret radio nanti di sana, radio dahlia we terus dibanteng nanti ya, ya demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin tadi pertanyaan terakhir di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, sebelum kita pamitan Pak Ustadz, ada yang mau ditanya, disampaikan di pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Iya. Warkidaria, subhanallah ya, ternyata wargi ya, rumah tangga menda orang teker di alajar,
0: nah,
1: ya, ker di alajar. Bukan berarti Pak Topik ini sudah pinter rumah tangga. Ayah saya mah rumah tangga dan candila, kakara 40 tahun, ya, rumah tangga saya mah baru 40 tahun. Ya, supaya terkontrol, wargi tanyakan saja ke istri saya ya, bagaimana gitu, apakah Pak Topik sok amek-amekan? Oh sok ngamekan, menteng ngamekan apa ya merinya. Ya robada ya karib alah, untuk wargi dari ya kita belajar berumah tangga, makanya saya mengajak sharing di sini dalam pengertian wargi punya pengalaman kan gitu ya. Sok obrolkeun, saya punya pengalaman ngaliwat anu hade make cikur liwatna di kucuran kecap hideung, nah gitu paingan awak teh hideung lantaran dikunculung kana kecap. Nah jadi wargi daria ya, saya ngajak itu sharing supaya tukar ilmu lah gitu ya. Jadi bukan hanya saya itu seperti yang ngadedetkeun ilmu teh kitu-kitu, bukan. Cia wargi silakan punya pengalaman apa sampaikan. Wargi punya anak semuanya sudah sukses kan sekolahnya, sudah dokter kabeh.
0: Hmm.
1: Ya. Saya mah belum, tinggal hiji yang belum dokter itu ya. Tinggal hiji anak saya yang kedua. Yang pertama, yang ketiga insya Allah lah, tinggal menunggu waktunya saja lah, jadi guru besar gitu. Mudah-mudahan wargi Dahlia semuanya dimanapun wargi berada, ada dalam koridor kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dikucuri barokah Allah subhanahu wa ta'ala, putra-putrinya disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa nazina minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini tentang keluarga wargi Dahlia. Selamat pagi juga untuk Oma Ika, hatur nuhun Ibu Enjoy. Terima kasih banyak Mama Febi juga, hatur nuhun. Bunda Lisa Ratu Onde, ada Pak Asep juga, Pak Asep Sebudin di Majalaya, Pak Asep Dapota. Teh Santi di Kopo, hatur nuhun sudah bergabung di 0811-222-1015. Terima kasih banyak. Insya Allah besok kita bertemu kembali, minggu depan. Ya, minggu depan kita bertemu kembali.

masuk areang teh aku sendirian dulu wargi. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Wargi Dale yang menemani aku, tapi kita wargi Dale oke jalan perut sian katularan jangan katularan jepret aku sian.

goyang Wargi Dahlia di 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Kumaha kemarin nonton karnaval rame-rame. Resepnya Wargi Dahlianya. Hari ini masih ada Wargi ya. Jadi buat Wargi Dahlia nu kemarin kebagian nonton karnaval Asia Afrika Festival, Wargi bisa langsung nonton hari ini ya. Hari ini masih ada Wargi. Ganeng bunda, ganeng bunda. Nu jeprut penyiarna. Kamu yang jeprut mah, aku mah enggak. Aku mah walagri. Bunda yang jeprut mah, bunda malir. Bu Memes mah enggak jeprut. Ya enggak, Bu Memes mah walagri. Bunda

di Lengkong. Cenah selamat pagi Kang Sansan dan Teh Putri Barbie. Sadar ya didinya teh. Ya siaran sorangan. Sansan mana ayah? Si Sansan keur di Bekasi. Kang Roheng matak dangukeun heula Sansan WA teh. Sadar Kang Roheng. Terus jeprewet. Si Umi dia cantik ka mana si Neneng Bulma meni sorangan wae. Heeh. Keur loba ka ditu ka dieu kamari ngeembudug si Bulma teh. Atuh salah sorangan eta mah ganti ngaran-ngaran jadi Bulma nyaho Bulma teh arena budug permanen matak teh cager-cager. Percuma berobat ka ditu ka dieu ge angger teh cager. Seperti yang satu ini juga gak junun kembali wargi Dahlia ya. Kamari

atau sekitar Itenas kan ayahnya mobil nate anu cicing terus sampai akhirnya Pudishub dibersihkan wargi. Ternyata ada laporan kembali wargi Dahlia ya. Dari warga. Sebuah mobil dilaporkan warga dalam kondisi terbengkalai di Jalan Kebon Jati, tepatnya di depan SMA Trinitas Kota Bandung wargi. Berdasarkan pantauan terkini, mobil ini masih berada di lokasi ya. Kemarin hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, dihandap temen di sampah hungkul wargi Dahlianya. Sampah hungkul mobilnya tinggalin mobil naon atau ieu teh mobil sedan zaman baheula. Nya zaman baheula ieu mah. Ieu mah tadamaran kuno bogana oge meureun jigana telepon deuk dijual da pasti murah meureunannya. Anu deuk meulina oge mikir. Adek di non modifna oge wargi Dahlianya ieu mah butuh biaya gede. Akhirnya merenu bogana teh jigana ieu mah nya jigana ah meureun mikir-mikir geus salah teureun di dieu meureunannya. Geus wae ah. Meuli mah mobil anyar jigana teh jigana nya. Pasti loba sih wargi Dahlianya sepertinya. Enggak cuman ini aja ya. Sepertinya banyak wargi mobil-mobil terbengkalai yang ada di jalanan-jalanan kota Bandung. Bahkan kadang ada di mal-malnya yang dibiarkan begitu saja wargi. Karena naon, karena merennya mikirnya ayana ada ngarenopnya. Duh, ngarenop imah kali ah. Ada dimodif. Butuh biaya berjuta-juta nya. Sementara labun langsung dijual. Meren, ah ukur payu sabaraha meren. Anu melina oge meren beheng, meren dek meli dek mawalnya. Kepasin ningali kondisi kendaraan anak-anak wargi ya. Bawa meren anu dek meli teh meren anu gaduh emas 74 kilogram meren wargi. Daek merenan meli iya. Meli mobil iya. Daekan tuh kira-kira cek wargi Dahlia. Ah, teing di pikiran teing wargi ah. Udah pikiran mah ya anak kumaha Cenah Putri? Rute baru diakses di apa di jalan kawasan Gasibu kan Cenah geus ditutup permanen Cenah ayeuna mah. Jadi warginya ayeuna mah memang rute baru akses jalan di kawasan Gasibu teh kan ya. Sekarang kan udah ditutup permanen Cenah di daerah mana eta teh? Daerah dinya tehnya. Jadi weh lamuan anu ada kadinya teh rada puputeran. Ya. Rada puputeran wargi. Kan masih kena jadi pertanyaanku warga teh terus engke cenah lamun hayang olahraga parkirna di mana? Terus ayeuna cenah meniliur diputer-puterkeun kitu nepikeun ka Trunojoyo, nepikeun ka macet panjang. Kabayang cenah ah aing mah meni unggal poe ka beulit cenah. Cing sabar ya, lamun cek abi mah solusina nya naon cik? Ulah ngaliwat kadinya, bener? Ngarah teliur, emang orang nu ningalina oge, tapi kan kalieur kia, puputeran, Gusti Agung. Lebar atau kamari teh nya dibenerkeun pager teh atuh jang naon mekeun anggaran APBD, APBN. Ah, nih, ah teuing lieur, ah.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
5: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
5: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

ya weh butita kerja gero. Kerja gero butita. Ya kerja siaran atau ibu tita. Mau mungkin tapi bari siaran bari gero. Cing sadar butita teh. Genoh yang dikawet ya. Ayah Pak Ois hadir baru beresnya secena cuco. Ayah Pak Mah Lilis hadir. Kapan aja cena putri si san-san gemoy eweh.

Kantin, selamat pagi Kumaha Damang. Alhamdulillah Bapak Amas Wijaya cenah hadir ye dicaringin lumbung dalam. Selamat pagi Bapak. Aya Pak Tatang Suherman oge hadir jeung Pak Tatang sehat. Sehat Pak Tatang. Ada Mama Fiandi juga hadir ya. Bu Nani sore yang hadir, Putri Barbie cantik. Terpanteng cenah. Ayah Kang Asep Iwan hadir, Putri aku padamu cenah naon atuh Kang Asep ambung abang semoga salaki jeung sadar Kang Asep teh. Kang Asep aja semoga pamajikan. Mang, aku gemau jadi perebut suami orang aku gemau. Aduh ayah Bu Enyoy. Ayah Bu Enyoy, kumaha kamari ngilangan kontak jodoh teh payu tuh.

kabar gimana tinggal ini bu enjoy. Nahan cukurang teh enak teh opal iya cina anu dek ngiluan kontak jodoh pasti tinggal teh gusti. Si cantik Clara orang ujung berawung iya bu enjoy ya statusnya Randa bengkrat anyar pegatnya. Ayo tadi bu enjoy bu nah. Bunda dong eleg-eleg ku bu aja tinggal ibu aja yang ngeluar kotak jodoh di radio Dahlia bunda yang sah miluan. Ceritakan tiga kelebihan kamu cina mandiri punya usaha sendiri dan baik hati. Bunda Dewi cina pun gak mari. Oh Bunda Dewi. Namanya disamarkan aku ulang kalau dibuka. Ada nih yang terima menih ceritakan tiga kekurangan kamu agak egois cina trauma dengan masa lalu cina dan membutuhkan kasih sayang ya sekiranya trauma dengan masa lalu mantang hayang dengan doi jodoh bunda bunda bu enyai pokoknya mantangan duit yang duit.

0: Inung sa ato iya teh. Sakirana alam menunjukkan neteng ke trauma yang masa lalu ya macam orang. Enggak seng dengan jodoh, dengan duit. Ya. Ngarah boga duit segede pantau tuh bisa kabeli 74 kg emas oge. Emasnya kena yang dibelai. Aduh, ayah yang sorry kemarin pas macana. Asak baladim dosa sih ah. Aduh, angkat telepon. Halo, sudah indah ya bersama satu gempa. Sudah indah ya bersama satu gempa. Borong aing mun asup teh.
1: Tah ku enjoy ge luar.
0: Teh ing atuh.
1: Ku enjoy. Aing mode elek we
0: budak mah ieu. Aduh, aing mah. Elek.
1: Apa ningali pariribona?
0: Nenges apa?
1: Disamatkan
0: kena ulah enak ulah
1: kajahwan.
0: Eh di
1: buka
0: putri. Apa yang seri? Trauma cina dengan masa lalu cina. Aduh aing mah. Anak cukup nama itro banget yang masa lalu nggak satunya cicing atau benar dengan duit lain sih ah nih terlihat banyak itu si Danu itu mata bener. Patatang Cisaranten tiker kamari oge nanyakeun wae. Pas ningali Bu Enjoy teh. Pan Patatang Cisaranten oge nanyakeun wae kamari teh eta cenah. Bu Enjoy teh cenah nu mana? Cenah salam cenah. Salam jentu Bu Enjoy Patatang Cisaranten eta tingali ngambe.
1: Heeh, itu namana Loba
0: nu ngambe anak
1: putri.
0: Eh, cuma
1: Bu Enjoy
0: na itu namara dapil. Hayang nu bermerak sate tah mah. Ayang lo bermerek eh, patatang. Kayak kalem si, dina tarang lah ku abing kayak orang cap. Kurang cap, iya. Kurang cap merek. Jaminan cowet, ayang ngontak jaminan mutus ya. Tusuk budi danu ada goyang siap.
1: Ayo siap.
0: Ayo atuh, kalau gitu mah jami burung deh.

Bandang Radio.

0: dan Ming. Produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming.
2: Pol dan Ming, Pol Pol Pol.
3: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pernah menerima pesan seperti ini?
6: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
5: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
8: Stop, cek, lapor.
9: Jangan kemana-mana ya.
10: Masih di Goda.